0: Kita sedang menghadapi masalah besar.
1: Apa ketua? Ekonomi? Pangan? Atau pengangguran?
0: Lebih serius daripada itu.
1: Apa ketua?
0: Tetangga kita punya usaha, tapi kita tidak pernah beli.
1: Ternyata cuma itu.
0: Hanya itu kamu bilang? Ini adalah hal yang serius. Mendukung usaha lokal adalah salah satu langkah menguatkan ekonomi kita. Kita bukan sekedar membeli. Kita memberi kesempatan usaha mereka untuk terus hidup dan berkembang. Dong porakwe.
1: Baik ketua.
0: Mulai hari ini, kalau butuh makanan, lihat usaha sekitar. Butuh jasa, lihat tetangga. Butuh barang, utamakan produk dalam negeri. Saya monitor kalian.

Emang kalau ngeliatin berita yang beredar belakangan ini ya, apalagi soal update tentang kebakaran di TPA Jati Barang, ini kan memang sudah semakin berkurang nih ya ceritanya. Tapi memang yang jadi jadi concern setelahnya adalah soal paparan debu dan asap di permukiman warga gitu. Karena memang ini asapnya kemana-mana, kemudian juga debu yang ada pun juga ya berpotensi berterbangan ya, ya supaya nggak kembali berterbangan juga gitu ya. Karena kan ini kan juga ngeganggu pernafasan baik itu warga sekitar ataupun juga para pengguna jalan. Nah, ini belum lama dilakukan penyiraman jalan untuk bisa mengurangi paparan debu dan asap di permukiman warga sebagai dampak dari kebakaran di TPA Jati Barang. Nah, ini tentunya masih butuh penanganan lanjutan, terutama karena ada potensi gas metan ya, kemudian juga ada baranya ini juga ya yang harus segera dipadamkan. Dan penyiraman berkala dilakukan untuk menekan debu di permukaan jalan supaya nggak kembali berterbangan. Dan tadi yang aku bilang, nanti kalau misalnya berterbangan kan kehirup juga tuh ya. Dan ini kan punya kandungan partikel harus PM2,5, senyawa-senyawa lainnya juga yang ada di situ. Nah, ini kan potensi mengganggu kesehatan, termasuk juga saluran pernafasan dan sistem kardiovaskular. Jadi kalau menurut Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, ya mereka bergerak cepat setelah titik api utama berhasil dikendalikan, tapi memang langkah penanganannya nggak boleh berhenti di situ ya. Ya ada tiga hal yang harus dipastiin, yaitu pemadaman tuntas sampai titik asapnya hilang, pencegahan timbulnya titik api baru, dan yang paling krusial itu adalah melindungi kesehatan masyarakat dari dampak debu serta asap. Jadi benar-benar bukan cuma si titik utamanya aja yang ditangani, ataupun juga potensi-potensi munculnya titik api baru, tapi juga dampaknya ke masyarakat, karena ini kan letaknya ya masih berdekatan juga dengan pemukiman masyarakat. Makanya memang harus ditanggulangi dampaknya supaya nggak makin meluas. Karena kan kalau sempat dengar beberapa waktu yang lalu, masyarakat di sana juga sambat gitu. Karena asapnya kemana-mana, debunya juga mengganggu juga aktivitas masyarakat yang ada. Jadi mudah-mudahan ini bisa benar-benar segera tertangani secara sepenuhnya.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba melek, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Kata aku mah jangan sampai lupa buat vote lagu favorit kamu di Sate Lilit pagi ini. Masih ada waktunya, langsung ke Instagramnya Pro2D @pro2smg, di WhatsApp 081565510953, live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital juga bisa banget ya. Kalau kamu pengen cek-cek lagunya ada apa aja, bisa cek di Instagramnya kita @pro2smg. Nah, ini kemarin hari Minggu tuh sempat ada rame-rame ya, sempat ada keributan di sekitar area Taman Indonesia Kaya. Jadi ini sebenarnya adalah karena masalah parkir, hingga akhirnya ini seorang juru parkir kalau nggak salah ini sampai dikeroyok sama banyak orang gitu ya, karena katanya ada yang mau bayar parkir dan segala macam gitu. Nah, ini kan akhirnya sampai nih ke Dinas Perhubungan Kota Semarang. Nah, mereka ini rencananya akan menata kawasan Jalan Pahlawan, karena memang kalau kita ngelihat di sekitaran malam itu kan aktivitasnya lumayan tuh ya, banyak banget orang-orang yang malam-malam tuh pada nongkrong ya, ada yang jualan di sana ya, ada yang apa ya, nongki-nongki lah di situ lah istilahnya. Nah, makanya ini akan ditata supaya ya secara apa namanya, secara parkirannya juga lebih tertib gitu istilahnya. Dan ini kalau menurut Kepala Bidang Parkir di Sub Kota Semarang, Andreas Caturadi Kristianto, nantinya akan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD dan juga stakeholder terkait supaya nantinya ini bisa ditata. Karena ini nggak bisa semua sama di Sub doang. Jadi harus berkolaborasi juga dengan Satpol PP, wilayah setempat, sampai Dinas Perdagangan untuk bisa menentukan skema penataan yang tepat. Karena kalau di Jalan Pahlawan sendiri, ini kan spesifiknya nggak ada izin parkirnya. Sebenarnya kan kayak gitu. Izinnya kan ditarik setelah sebelum itu sempat ada masalah gitu kan di sana kan. Akhirnya ini nantinya akan ditata. Salah satu opsinya adalah membuka parkir pada jam-jam tertentu. Tapi ini masih dibahas, belum final, nggak langsung sat-sat bikin keputusan. Jadi memang masih harus dibahas dengan stakeholder terkait supaya lebih enak juga gitu. Karena ini juga impact-nya macam-macam buat masyarakat yang beraktivitas ataupun juga buat daerah. Karena ini kan bisa masuk ke potensi pendapatan daerah. Jadi makanya kita tunggu aja kira-kira nantinya akan dibikin seperti apa di kawasan tersebut untuk parkirnya.
1: Hey teman Pro2, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoin. Ada miski.
1: Hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sebenarnya Kepo. Kali ini aku mau ngajak kamu kenalan sama istilah penting banget di dunia kerja, career path. Career path itu adalah kayak peta perjalanan karir kamu. Dari titik awal kamu mulai kerja sampai ke posisi atau tujuan yang kamu impikan. Misalnya kamu mulai sebagai junior designer, terus naik jadi senior, lalu creative lead, dan akhirnya jadi art director. Nah itu dia career path kamu. Keunikannya setiap orang tuh beda-beda. Ada jalurnya lurus dan jelas, ada juga yang belok-belok dulu, ganti bidang, atau malah nemu passion baru di tengah jalan. Yang penting kamu punya arah dan terus belajar di tiap langkahnya. Gak harus cepet, tapi konsisten dan sadar tujuan. Jadi, udah siap belum susun career path kamu? Yuk, mulai langkah pertamanya sekarang, sekecil apapun. Sampai ketemu lagi di istilah kaca berikutnya bareng Miss Kepo.
0: Miss Keponya, udah dulu ya. Bye-bye.

0: Dan ini dia untuk juara minggu ini di Indonesia Top 20. Masih ada Akbar Calai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ngangkat tema cinta segitiga yang dikemas jenaka, lagu ini pas banget jadi tameng pertahanan diri kalau lagi canggung menghadapi kepastian asmara. Astaga Bercanda ini ditulis bareng sama tim komposer seperti Jayan Prayas, Nabil Adesha, Aji Soberi, dan juga Happy Andromeda.
1: Ini dia nomor 1 minggu.

0: Ada Lili. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Satelit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Harusnya ada suara fa. Manual lagi ya, nggak mirip lagi ya. Ya udah ya, daripada makin ngelantur sana kesini, waktunya aku spill 3 lagu dengan vote terbanyak dari teman Pro 2 di pagi ini. Thank you banget, matur nuwun yang udah ngevote. Makasih udah ngevote ya. Thank you banget, sekarang waktunya sampai 4 kali tuh ya. Ya udah, abis ini aku bakal kasih tahu 3 lagu dengan vote terbanyak. Tapi kalau misalnya lagu favorit kamu belum kepilih atau belum ada di listnya Pro 2 di pagi ini ya, di Sate Lilit, nanti kamu bisa request di Pro 2 di jam 10 ya. Jadi bisa request di situ, kasih tahu pengen lagu apa. Tapi kalau sekarang waktunya kita kasih tahu 3 lagu dengan vote terbanyak dari teman Pro 2 di Sate Lilit. Kita mulai dari posisi ketiga dulu deh. Yang paling banyak di vote di posisi ketiga ada NPD, Lupain Aku Please.

Dewi Salma Salsa Building-an boleh juga. Asik. Jadi lagu paling banyak di vote pagi ini, dan langsung aja deh, nggak pakai Favifu Waspespos, langsung aja kasih deh ya. Ada Salma Salsabil, boleh juga ada The Weeknd Dancing in the Flames, ada juga NPD Lupain Aku Please, yang jelas banget aku puterin abis ini, tentunya di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Nih buat teman Produa nih mungkin yang pengen sarapan terus ntar takut mules.
2: Jadi buat teman-teman semua yang mau mulai membiasakan sarapan yang udah sempat kita mention tadi ya, kita tuh nggak perlu langsung makannya tuh nasi terus ada sayur ada lauk pauk kayak gitu tuh nggak perlu. Kita bisa mulai dari makanan yang simpel-simpel aja, terus porsinya juga gak yang harus banyak gitu, bisa kecil-kecil dulu. Kayak tadi aku bilang, aku kan makan roti, biskuit, terus bisa telur, bisa pisang, oatmeal. Jadi nanti pencernaan kita gak kaget gitu, karena tiba-tiba dikasih makan banyak, padahal biasanya gak pernah gitu.
1: Ah iya, itu dia ya, biasanya gak pernah, terus tiba-tiba kayak lambung kaget gak sih, apaan nih gitu.
2: Bener-bener banget Kak.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.

Ayo, pagi-pagi masih belum bisa move on. Tapi yang kita gak boleh move on banget adalah upaya kita buat menangani ataupun juga mencegah terjadinya korupsi. Dan itu harus dari zaman sekolah tuh ya, dari sejak dini diajarin gitu ya. Karena banyak banget ternyata kalau kita ngomongin perilaku-perilaku yang ngarah ke arah korupsi itu macam-macam ya. Zaman sekarang tuh ada aja pokoknya ya. Ada aja deh pokoknya. Pokoknya ada. Dan salah satunya ini ya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya lewat program Sekolah Berintegritas atau SBI. Ini dapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi program ini kan menanamkan nilai-nilai anti korupsi kayak nggak boleh nyontek ya, cegah pungli. Ini ternyata berhasil memperkuat integritas pendidikan dan mendapatkan penghargaan dalam ajang apresiasi komitmen pendidikan anti korupsi 2026. Dan ini terima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan beliau ini mengatakan kalau pendidikan anti korupsi itu harus dari sejak usia sekolah. Jadi nilai integritasnya ini tertanam secara kuat di karakternya generasi muda. Ini juga jadi upaya untuk ngebangun integritas secara nasional. Dan ini kalau dari programnya sendiri, ini 4 unsur utama yang disasar. Kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan non-guru, dan juga peserta didik. Semuanya punya peran masing-masing untuk bisa bikin sekolah ini punya budaya yang jujur, transparan, akuntabel. Jadi kalau kayak siswa ya, kalau murid-muridnya nih dibiasain buat gak nyontek ya, terus ngerjain kegiatan-kegiatan tuh dengan terbuka, gak boleh ada kecurangan ya. Misalnya gurunya juga harus jadi teladan, integrasiin antara pendidikan integritas di dalam proses pembelajaran. Jadi untuk mendidik juga supaya siswa ini lebih punya integritas gitu ya. Dan bahkan sampai ke tingkat tenaga pendidikan, kepala sekolah juga, supaya benar-benar sekolah ini bisa jadi ruang yang bebas dari praktik pungli, praktik-praktik menjurus ke arah korupsi. Jadi baik itu siswa ataupun juga sekolahnya, ini benar-benar diarahkan supaya punya integritas yang baik.

tahu, ada hewan laut yang bentuknya mirip unicorn, tapi hidupnya bukan di negeri dongeng. Namanya narwhal, dengan nama ilmiah Monodon monoceros. Narwhal sering dijuluki sebagai paus unicorn karena memiliki tonjolan panjang seperti tanduk di bagian depan kepalanya. Tapi ternyata, tanduk itu bukan tanduk loh. Bagian panjang tersebut sebenarnya adalah gigi yang tumbuh memanjang dan biasanya dimiliki oleh narwhal jantan. Uniknya, bagian ini juga memiliki banyak ujung saraf yang membuatnya sensitif terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Narwhal hidup di perairan dingin kawasan Arktik dan tubuhnya mampu beradaptasi dengan lingkungan laut yang ekstrim. Uniknya, bagian ini juga memiliki banyak ujung saraf yang membuatnya sensitif terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Narwhal hidup di perairan dingin kawasan Arktik dan tubuhnya mampu beradaptasi dengan lingkungan laut yang ekstrim. Jadi, kalau kamu melihat hewan laut yang sekilas seperti paus, tapi punya tanduk panjang di kepalanya, jangan salah tebak. Itulah narwhal, si paus unicorn dari laut Arktik.

0: Suhu di kota Semarang yang panas emang ora umum ya. Kalau jam segini sih masih ya masih so-so lah. Masih kalau di gadget aku tuh 30 derajat. Kalau di handphone aku ya segitu ya. Tapi kelasnya 34. Sama aja ya. Tapi kan beberapa hari terakhir tuh kan bisa puncaknya bisa sampai angka 36, 37 bahkan sempat ya. Dan ini jangankan manusia, teman pro 2 nih, jangankan kita nih manusia, kewan-kewan wae lo iso kepanasan. Ya bener loh, hewan-hewan juga kepanasan, makhluk hidup juga soalnya ya. Dan ini juga jadi concern di Semarang Zoo nih tahun Pro 2, di mana mereka ini mengambil langkah khusus untuk melindungi satwa mereka dari dampak cuaca panas. Salah satunya adalah mengurangi jadwal animal show, terutama di siang hari, supaya mencegah resiko terjadinya heat stroke atau serangan panas akibat paparan suhu yang cukup tinggi ya. Karena kalau ngeliatin ya tadi yang aku bilang 36 bahkan sampai 37 ya, kan kita aja tuh udah gerah-gerah, udah butuh es teh jumbo ya, udah butuh es americano gitu ya, di jam-jam segitu kan butuh. Makanya hewan pun juga gitu. Dan ini kalau menurut Direktur Taman Satwa Semarang, Bimo Wahyu Widodo, jadi ini terus dipantau kondisi satwa dengan melihat perubahan perilaku ataupun aktivitas. Dan mereka juga melakukan antisipasi lainnya, selain tadi jadwal animal show yang dikurangin, mereka juga menjamin ketersediaan air minum yang tetap segar. Jadi diganti setiap 3 jam supaya air minum ini nggak kena panas karena terkena sinar matahari. Kemudian juga pakan dan segala macam ini tentunya juga diperhatiin supaya untuk hewan ini tetap dalam kondisi sehat. Karena kan kalau cuacanya seperti ini kan juga, ya kalau terlalu panas mungkin juga nggak bagus lah ya. Nggak kurang sih ngomongnya ya. Nggak bisa dibilang ya kurang begitu bagus juga buat hewan ya. Buat manusia aja nggak enak, apalagi buat hewan gitu. Ya makanya memang ini jadi salah satu concern juga. Dan pembenahan lingkungan pun juga dilakukan dengan penataan vegetasi dan lain sebagainya. Supaya untuk hewan yang ada di sana tetap aman dan nyaman. Walaupun kondisi cuaca yang panasnya not public alias ora umum.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: dan minggu ini masih ada Nona dengan Hong yang dirilis di bawah label Global 88 Rising. Lagu ini emang energik, jadi salah satu track andalan dalam project album debut Nona, yaitu Island Girl.
1: This week's number one.

Jadi ini kemarin tahun Pro 2 ya, ini Kapolda Jawa Tengah yang baru yaitu Irjen Pol Roy Hardi Siaan ini bertemu nih dengan Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat di Jawa Tengah ya. Ini juga sebagai bagian dari awal tugas beliau ya sebagai Kapolda Jawa Tengah yang baru, dan beliau ini menekankan untuk memperkuat sinergi antara kepolisian dengan masyarakat untuk menjaga keamanan di Jawa Tengah. Karena kan kalau dari pesannya Kapolri yang baru adalah menjaga keamanan, yaitu polisi bersama masyarakat gitu. Dan menurut beliau, polisi harus hadir bersama masyarakat untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Makanya komitmennya untuk bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat Jawa Tengah. Dan beliau juga menegaskan tindakan tegas nih terhadap seluruh tindak pidana yang merusakkan masyarakat ya, kayak narkotika, judi, begal dan lain sebagainya. Ini kalau menurut dia ini akan jadi salah satu yang jadi concern juga untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif. Dan mengatakan juga terhadap pendekatan yang humanis terhadap kelompok rentan, misal kayak disabilitas, kemudian juga masyarakat yang berada dalam kondisi rentan secara ekonomi. Pentingnya juga untuk ngerespon setiap pengaduan masyarakat ya, karena kalau dulu kan sering banget ya ada yang bilang, wah no viral no justice gini, jadi kalau nggak viral nggak segera ditangani. Nah, beliau menekankan respon cepat ya supaya bisa membangun kepercayaan dan juga memastikan persoalan masyarakat ini bisa segera ditangani. Sementara itu kalau menurut Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, beliau ini menyambut kedatangan Kapolda Jawa Tengah yang baru, dan ini harapannya adalah bisa untuk memperkuat pembangunan daerah dan juga selalu bersinergi untuk bisa nantinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Karena kan memang kalau secara provinsi kan memang punya target macam-macam, tapi memang masih ada persoalan lainnya, misal kayak ketersediaan lahan, kemudian juga air dan lain sebagainya. Ini tentunya perlu sama-sama bareng-bareng nih, kolaborasi lintas sektor untuk bisa memperkuat pembangunan yang ada di Jawa Tengah.

0: Zin, cepetan toh. Wes mau mulai kuliah eh. Kok diseneni Prof Bayu, piye Cel?
1: Ih, bentar lah, santai aja. Lo buru-buru amat sih. Cil.
0: Ini tanggung jawab jenenge, biar gak telat. Si. Lah ngomongmu kok campur-campur gitu ya? Kayak bukan orang sini aja loh.
1: Ini tuh namanya biar gaul. Gue sih anak muda, makanya pakai bahasa zaman now.
0: Ya ngerti sih ngerti, tapi mbok ya inget kamu loh wong Semarang. Kalau kata pepatah, wong Jawa ojo ilang Jawone. Itu identitas kita loh.
1: Ya bener sih, tapi kan kalau pakai bahasa Indonesia lebih keren.
0: Ya nggak salah pakai bahasa Indonesia, tapi bahasa daerah yo ojo dilaleke. Kan yo jati diri kita toh.
1: Yowes, yuk ke kelas yuk. Telat ki dewe, engko udah diseneni piye.
0: Langsung tenan tinggoy, bahasa Jawane isi elek jebule. Bagus.

Baris Magrisa di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi. Udah jam 9, ya harusnya udah melek, harusnya udah beraktivitas di pagi ini. Jadi kalau buat kamu yang udah running aktivitasnya pagi ini sambil dengerin Pro 2, semoga lancar aktivitasnya, semoga happy dan semoga banyak hal baik ya. Kalau ada hal yang bikin sebel-sebel, ya mudah-mudahan gak terlalu deh ya. Mudah-mudahan bisa diredam gitu istilahnya. Anyway, aku tuh jadi kayaknya karena aku tuh sebenarnya kalau nonton film, suka banget nontonin film-film yang salah satunya ya, itu adalah yang soal bencana. Serius, beneran. Favorit aku tuh 2012, itu jelas ya. Terus juga Armageddon tuh udah lama banget filmnya. Itu ceritanya tentang mau, apa namanya, ngirimin orang yang gali gitu, digali minyak gitu, terus abis itu dikirim ke, apa namanya, ke luar angkasa buat mecahin meteor atau komet gitu loh, gak salah, aku lupa persisnya gimana. Sama kalau yang agak baru-baru tuh Don't Look Up, itu yang ada Ariana Grande-nya ya, itu ada yang main tuh Leonardo DiCaprio juga. Jadi kayak ngasih tahu kalau apa namanya, itu nunjukin sebenarnya gambaran kalau misalnya bencana tuh di mana-mana tuh kayak begitu ya. Ya nonton aja deh pokoknya deh. Tapi jujur ya, yang aku jadi penasaran adalah kalau ngeliatin itu kan bencana itu kan istilahnya adalah jadi datangnya tuh kayak tiba-tiba kena di sini, di sana kena, di sana kena, dan akhirnya kan juga mungkin kalau misalnya kita lagi nggak di rumah, biasanya kalau kita ngomongin mitigasi itu kan biasanya di rumah ya. Jadi cari tempat yang berlindung segala macam. Gimana kalau kita tuh lagi di transportasi umum? Misal kayak naik bis, naik BRT gitu, atau mungkin di kapal, atau mungkin naik kereta, bahkan mungkin naik pesawat. Agak penasaran juga sih ya, kenapa kok kayaknya agak, kalau mungkin aku yang belum ini ya, tapi mungkin kayaknya agak kurang banyak yang bahas, kenapa ya? Kalau misalnya di kondisi kayak gitu tuh, kita harus kayak gimana kalau misalnya ada bencana? Apakah pasrah aja kah? Atau gimana gitu sebenarnya? Karena ya kalau ngeliatin di film-film kayak gitu ya, itu beneran orang lagi naik kereta tiba-tiba kena, ya orang naik mobil tiba-tiba kena. Kan ngeri juga ngebayangin kalau itu beneran kejadian kan ya?

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda FM.
1: Tapi menurut Mbak Dian sendiri nih Mbak, lebih penting disiplin atau motivasi nih Mbak Dian?
2: Disiplin atau motivasi, kayaknya yang lebih diutamakan itu motivasi ya. Karena dari motivasi, motivasi kita 100% berarti kita akan jaga target-target kita akan karena saya biasanya mencatat ya, dulu 1 bulan harus ada yang dipublikasikan di koran, karena dulu zamannya koran, kalau sekarang kan koran online gitu ya, media online. Nah, kalau sekarang karena saya juga adalah pengajar yang tadi punya kegiatan menulis, saya harus melakukan kegiatan penelitian. Nah, saya juga selain menulis karya sastra juga menulis hasil-hasil riset. Nah, karenanya punya target menulis gitu. Jadi rutinitas menulis itu benar-benar harus dijaga gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

sama Pro 2. Di setengah 10, berarti ntar lagi ya, kita akan ngobrol barengan sama seseorang. Kita akan ngobrolin soal, ini sebenarnya menurut aku cukup menarik karena, oh iya juga ya, kalau kondisinya dalam kondisi di situ, kita harus ngapain gitu kalau misalnya tiba-tiba ada, apa namanya, kondisi bencana kayak gitu ya, yang mungkin kalau misalnya kita sambil bepergian, kita kadang suka gak sadar tuh kalau misalnya sampai kejadian. Tapi kalau nyadar kan ini kan pasti kan panik ya, apalagi di dalam apa namanya kendaraan gitu loh. Jadi emang harus ada, mungkin harus ada caranya gimana kalau misalnya kita menghadapi kondisi seperti itu, kita harus ngapain. Nah ya, apalagi situasi darurat ya, sering banget kalau kita naik transportasi umum pasti ada situasi-situasi darurat yang kita nggak pernah sangka itu bisa terjadi gitu. Nah terus caranya harus gimana, kita harus ngadepinnya dengan cara apa. Abis ini aku akan ajakin ngobrol sama seseorang yang bisa dibilang cukup berkaitan nih sama hal yang satu ini, teman Pro 2 ya. Jadi sama siapa? Abis ini, come on, stay tune. Bispada, selamat pagi, teman Pro 2.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jobo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi nggak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

0: Ini jujur ya, aku sebelum mulai ini tuh ngobrol dulu sama narasumbernya. Dan ternyata iya juga ya, bener. Kalau di kereta tuh anything can happen. Dan bahkan kadang ya aneh-aneh juga yang suka kejadian gitu. Jadi emang perlu juga buat kita lebih apa ya, lebih tahu kalau ternyata dimanapun itu kondisi darurat tuh bisa terjadi. Entah itu bencana kayak, entah itu ada orang sakit kayak, atau gimana kayak kecelakaan segala macam, kita harus waspada. Dan di pada pagi ini kita bakal ngobrolin itu dan gak sendirian. Karena di studionya Pro 2 udah kedatangan. Dia ini adalah seorang pramugari kereta api. Ternyata ceritanya macam-macam. Tadi baru separuh yang diceritain sebenarnya. Kayaknya bakal lebih banyak lagi abis ini. So, teman Pro 2, aku present ada Kak Nadia Diora. Atau di sapanya adalah Kak Dior. Ini adalah seorang pramugari kereta api. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Halo, Kak Faiza.
0: Aduh, Faris di sini ya.
1: Oh, panggilnya Faris ya. Oh, sorry.
0: Itu nama malam kebetulan ya.
1: Kalau nama paginya?
0: Nama paginya Faris, nama malamnya itu. Itu ya. Okay. Atau kadang bisa berubah jadi pakai H di belakangnya. Jadi ya udahlah. Gimana Kak Dior kabarnya hari ini?
1: Aduh, so far so good banget ya. Kalau Kak Faris sendiri gimana nih?
0: Sehat banget ya.
1: Semangat ya.
0: Yeah. Oh, iya. Abis tes kesehatan manis soalnya. jadi masih berasa sehat.
1: Masih berasa sehat ya. Masih gitu. Jangan sakit lah.
0: Amin. Ya, industri ekonomi jangan sakit lah.
1: Betul,
0: pokoknya,
1: amin,
0: ya.
1: Amin, amin.
0: Gimana kabarnya, udah sehat yang jelas? Dan ini emang seorang pramugari kereta api.
1: Betul teman-teman. Sekali.
0: Udah berapa lama Kak berarti?
1: Kalau untuk hitung masa kerjanya kita udah di 1 tahun 5 bulan nih.
0: 1 tahun 5 bulan.
1: Masih seumur jagung ya?
0: Masih. Tapi penasaran ini sebelum kita ngobrolin soal situasi darurat, bencana okay. Dan segala macam. Kepikiran apa kok jadi pramugari kereta api sebenarnya?
1: Sebenarnya itu adalah kalau zaman sekarang anak Gen Z nyebutnya udahlah yang ada aja. Enggak juga ya. Kepepet sebenarnya ya. Kepikiran sih belum ada, cuman karena dari dulu tuh saya tuh sering naik kereta nih kayak wah cantik juga nih. Kayak enggak kelihatan sebenarnya kerjanya kayaknya seru deh. Sebelumnya ya memikirkannya seperti itu. Jadi pas ada lowongan nih dari KAI Services langsung aja coba. Ternyata lolos Kak Faris.
0: Dan akhirnya keterusan sampai sekarang.
1: Betul banget.
0: Jadi apa namanya, pramugari kereta api. Nah, tapi kalau yang aku tahu, as I know, kalau pegawai atau pramugari kereta api ya itu biasanya adalah ini tugasnya yang kadang ngider-ngider bawa makanan.
1: Betul.
0: Dan segala macam. Tapi sebenarnya kerjaannya tuh ngapain sebenarnya?
1: Untuk tugas utamanya tuh memang kita ada di sales penjualan dan juga pelayanan prima kepada pelanggan atau penumpang kami, Kak. Cuman tidak hanya itu, semua yang ada yang tadi kata Kak Faris ya, semua yang ada di kereta itu menjadi tanggung jawab kita bersama juga. Dan tentunya seorang pramugari itu harus memiliki sifat dan sikap tuh yang cepat, cekatan, ceria. Jadi 3C itu jadi moto kita nih. Sebelum mulai dinas kita selalu ada briefing. Dan kita punya motonya itu 3C, cepat, cekatan, ceria gitu.
0: Karena kalau pramugari dia klemar-klemer ya.
1: Aduh, udah deh, jangan nanti ke bawah. Jangan. Nanti ke bawah angin dah.
0: Nah, itu makanya. tapi kalau kita ngomongin pasti kalau dalam pekerjaan pasti ada resikonya.
1: Betul.
0: Pasti ada situasi-situasi yang ternyata unexpectedly terjadi gitu sebenarnya.
1: Nah, betul.
0: Sebenarnya kalau ngomongin keselamatan dan kesiapsiagaan dalam pekerjaan seorang kru, dalam pekerjaan seorang pramugari, terutama di kereta api, itu kayak gimana sih?
1: Untuk kesiapsiagaan ya, untuk kesiapan kita sebagai kru untuk menangani segala sesuatunya tuh harus benar-benar 99,9% itu wajib kita punya. Karena kita nggak pernah tahu nih akan terjadi apa di atas kereta nantinya. Masalah-masalah atau problem-problem yang akan kita hadapi itu kita gak pernah tahu. Kecuali kalau misalkan memang udah ada kisi-kisinya ya. Kita bisa mencontek, oh ini abis ini ada ini gitu. Yang bisa diprediksi. Kalau misalkan gak ada ya, mau gak mau kita harus siap siaga sih. Karena penumpang itu, pelanggan itu nomor satu. Bagi kita, kita harus benar-benar merasa bahwa semua pelanggan dan penumpang kita tuh harus kita layani dengan sepenuh hati. Karena moto dari KAI sendiri yaitu semakin melayani. Seperti asik. Itu
0: ini benar-benar menjiwai banget ya.
1: Iya dong.
0: Tapi benar sih, kalau udah tahu kisi-kisinya kan lebih gampang. Tapi sebenarnya kalau ngomongin situasi yang sering terjadi nih, situasi-situasi darurat yang possibly terjadi, ini biasanya apa sih Kak kalau di kereta api itu?
1: Kalau situasi darurat terutama di lintas Semarang ya, ini untuk warga-warga Semarang, tentunya event tahunan tuh ada Kak. Jadi event tahunan kita di Semarang adalah banjir.
0: Wah, benar banget lagi.
1: Itu yang sangat mengganggu aktivitas ya. Tentunya di perjalanan kereta api itu sangat menjadi salah satu permasalahan yang aktif setiap tahunnya gitu.
0: Sorry, tapi berarti waktu kemarin tuh sempat ada yang di mana itu sempat ngegenang gitu.
1: Iya,
0: itu
1: betul.
0: Juga ikut kedampak juga berarti ya.
1: Oh, tentu. Saya 24 jam di atas kereta.
0: Itu 24 jam di atas kereta ngapain tuh Kak berarti?
1: Ya tetap bersikir, gak mungkin mandi ya teman-teman.
0: Susah ya kok kayak gitu.
1: Gak boleh mandi juga di atas kereta. Jadi ya tetap melakukan aktivitas seperti biasanya, melayani pelanggan, penumpang. Terus ya menghandle komplain. Karena kalau misalkan 24 jam kita di atas kereta, tentunya kita banyak sekali komplain ya.
0: Oh iya, pandang protes yang ini kok gak jalan-jalan sih segala macam ya. Ya karena ini juga situasi begini. Selain cuaca kayak banjir dan segala macam, situasi darurat yang suka terjadi di atas kereta itu apa lagi sih Kak?
1: Kalau teman-teman Gen Z pernah sering ngedengar berita tentang kereta api, tentunya ada kecelakaan kereta api.
0: Hah, benar.
1: Tertemper ya.
0: Yes.
1: Jadi kereta api itu dikatakan tertemper karena yang menemper itu bukan kita, tapi orang. Karena kalau untuk kereta api itu kita punya jalur sendiri. Betul. Benar. Nah, kebanyakan untuk di luar bencana alam, kecelakaan-kecelakaan kereta sih yang perlu kita waspadai gitu sebagai seorang kru.
0: Karena ya emang kalau kereta api dia mau apa namanya, kalau mobil misalnya mau nabrak dia bisa ngerem cepat atau enggak dia bisa pindah jalur.
1: Betul sekali.
0: Kereta kalau pindah jalur ngeri masalahnya teman Pro 2 ya. Jadi agak susah kalau dipikir-pikir ya. Tapi kalau dengan kondisi darurat yang kayak tadi dan mungkin juga ada kondisi-kondisi lain yang possibly terjadi juga. Apa sih yang mungkin pertama kali dilakuin sama kru, mungkin dari kadir dan juga teman-teman, apa sih yang pertama kali dilakuin biasanya?
1: Yang kita lakuin tentunya pertama tenang. Karena untuk menghadapi suatu situasi darurat, kita nggak boleh panik.
0: Yes.
1: Ketika kita panik, tentunya pelanggan kita, penumpang kita tuh akan tambah panik gitu. Kayak, ini banyak kenapa nih? Banyak kenapa nih mukanya? Jadi mau nggak mau kita tetap senyum gitu.
0: Jadi emang harus calm dulu, jangan gimana-gimana dulu ya.
1: Meskipun kita sebenarnya ketar-ketir Kak Fari. Itu ini hidup gue juga nih gitu.
0: Karena ya bawa nama perusahaan juga ya.
1: Betul,
0: jadi agak juga.
1: Betul sekali.
0: Selain untuk nggak panik, apalagi sih yang dilakuin?
1: Untuk nggak panik, kita harus punya mindset yang problem solving. Jadi kita solution mindsetnya udah harus oke nih. Gimana nih caranya nih? Oh oke, kita udah nggak panik. Terus kita harus mikir solusi terbaik dan tercepat saat itu yang harus kita ambil tuh seperti apa.
0: Hai, karena ya kalau ngeliat situasinya, ya mungkin kalau kayak tadi sempat disebutin Kadir ya, itu common ya sering.
1: Betul.
0: Itu possibly terjadi. Tapi kalau misalnya mungkin yang unexpected, tadi sempat cerita soalnya ada salah satu kejadian yang unexpectedly terjadi.
1: Betul ya. Sekali di atas.
0: Itu apa tuh, ceritain dikit dong.
1: Boleh. Jadi waktu itu penumpang saya tiba-tiba mengalami serangan jantung. Yes. Teman-teman.
0: Kalau di pesawat kan biasanya ya kalau dia dokter gitu macam. Tapi kalau
1: di kereta ada. Jadi caranya kita adalah waktu itu penumpang saya tuh ada serangan jantung, bapak berusia 68 tahun. Namanya serangan jantung kan kita nggak tahu ya, Wak.
0: Yeah.
1: Gimana?
0: Yeah, bener.
1: Tiba-tiba diserang gitu.
0: Yeah.
1: Nah, setelah itu langsung penanganan yang dilakukan, wah ini serangan jantung nih, Pak. Tentu kita panik pertamanya, tapi tidak menunjukkan itu di depan pelanggan sama penumpang kita. Kayak yang oke, kita naikkan dulu suhu AC biar gak terlalu dingin, kita kasih jaket. Kebetulan bapak itu gak pakai jaket karena mungkin terbiasa naik kereta. Udah suhunya udah berdamai lah dengan suhu di kereta itu. Terus akhirnya kita kasih teh. Kemudian kita langsung lapor koordinasi. Jadi ada pimpinan di atas kereta itu namanya kondektur, Kak Faris. Nah, kita langsung lapor sebagai kru, kita lapor ke bapak kondektur. Untuk tahap selanjutnya kita akan menaikkan dokter dari stasiun terdekat yang memiliki layanan pos kesehatan seperti itu.
0: Jadi memang harus menghadapi situasi apapun itu dan ini bahkan kalau bisa dibilang ya kita nggak tahu ya itu bisa kejadian gitu loh.
1: Entah ada
0: apa gitu di atas kereta yang mungkin butuh bantuan segera. Nah ini ternyata harus dihadapin juga ya. Jadi tidak semudah itu Ferguson pekerjaannya Kadir dan juga teman-teman ya. Mungkin kalau ngeliatnya oh ini cuma apa namanya ngasih apa make sure penumpang aman,
1: iya,
0: bawa makan kemana-mana. Betul. Enggak begitu
1: tolong, ini membawa bawa kurang lebih 400 nyawa.
0: Oh iya benar ya, kan
1: benar melayani 400 nyawa ya. Betul sekali.
0: Kadir, kita break dulu sebentar, kita lanjut lagi di sini.
1: Oke.
0: Alright, so teman-teman kita masih lanjut lagi di pagi ini ngobrol di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Di sepanjang pagi ini kita masih ngobrolin soal tanggap darurat di atas rel barengan sama Kak Nadia Diora, seorang pramugari kereta api yang selama bekerja menjadi pramugari kita sudah menghadapi banyak hal ya ceritanya. Tapi aku penasaran karena kan kalau kondisi kayak tadi misal bencana misal kayak banjir dan segala macam, kemudian juga kecelakaan ya, ataupun mungkin kayak tadi ada penumpang yang butuh bantuan mungkin karena serangan jantung atau apa segala macam. Ini tuh ada latihannya nggak sih? Ada pelatihannya nggak sih? Diajarin nggak kira-kira untuk ngadepin situasi kayak gitu?
1: Tentunya ada ya. KAI Services tuh hadir bersama dengan Basarnas, Kak. Memiliki program pelatihan untuk frontliner. Karena kan kita seorang frontliner ya.
0: Yes.
1: Jadi kita dilatih bareng sama Basarnas itu untuk menghadapi situasi darurat yang bakal terjadi nih di atas kereta gitu.
0: Itu dilatih apa aja tuh berarti?
1: Banyak banget, ada mulai dari cara mengatasi kebakaran, terus menangani orang yang tiba-tiba sakit yang seperti tadi itu ada CPR sama RJP itu tentu kita juga latihan. Terus gimana cara kita untuk menghadapi evakuasi ketika amit-amitnya ya nanti ada sesuatu yang terjadi seperti in case kecelakaan kereta yang harus ada pengevakuasian korban dan juga pelanggan, itu diajarin semuanya gitu. Okay. Pembuatan tandu dan lain-lain seperti itu.
0: Itu tiap bulan kah atau periodenya berapa lama tuh biasanya?
1: Dalam satu bulan itu nanti dibagi beberapa batch. Karena kan kita sebagai frontliner di KAI Service banyak banget orangnya ya.
0: Dan gak mungkin ini
1: betul,
0: semua pelatihan ya.
1: Betul, nanti gak ada yang dinas dong. Gak ada yang berangkat di atas
0: nanti
1: kereta.
0: Nanti penumpangnya ngambil-ngambil makanan sendiri kan.
1: Iya dong. Kasihan gak ada yang bantuin nanti di atas kereta gitu. Jadi dibagi, kita ada rolling dari setiap daerah operasional, frontliner-frontlinernya nanti itu di rolling. Gitu. Jadi misalkan bulan ini Dior masuk nih, minggu ini Dior masuk pelatihan itu nanti di sana selama 3 hari, 4 hari seperti itu.
0: Oke, jadi emang semua teman-teman pramugari ini ya, ini semuanya udah dapat pelatihan juga. Jadi ketika betul, menghadapi situasi darurat ya mereka udah tahu lah kira-kira gimana, walaupun tetap juga ya ketika di atas kereta we never know ya,
1: iya,
0: what happen ya. Kita nggak pernah tahu apa yang kejadian. Nah tapi kalau kita ke penumpangnya nih ya, karena situasi darurat kan bisa macam-macam.
1: Betul sekali.
0: Bisa apapun bisa terjadi. Nah kalau penumpang ini tuh apa sih yang mungkin possibly kesalahan-kesalahan yang dilakuin ketika kondisi darurat, ketika situasi darurat yang sering penumpang lakuin tapi sebenarnya itu nggak bener buat dilakuin itu?
1: Oh oke, kayak banyak banget nih, terutama anak muda nih, Kak Faris. Jadi mereka sering banget berdiri di bordes.
0: Oh iya, yeah.
1: Di bordes kereta, sedangkan itu sudah ada larangannya, tidak boleh adik-adik berdiri di situ. Terus yang kedua, yang sangat sering dilakukan adalah membuka pintu rangkaian kereta.
0: Oh iya.
1: Gitu. Jadi mungkin pengen ngedapetin vibes, kalau Kak Faris bisa lihat itu di TikTok atau di Instagram tuh banyak yang ngevideo. Jadi ngevideo ekor kereta gitu.
0: Oh iya.
1: Ngerti kan? Kayak jalan kereta nanti dia buka jendela di toilet atau buka pintu nanti di video tuh.
0: Oh iya, kayak pas beloknya gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Nah, itu sangat tidak boleh karena yang ditakut karena kan kereta itu cepat banget ya. Kereta itu cepat banget jalannya. Memang mungkin terlihatnya tidak secepat itu tapi kita ngerti kalau itu cepat banget. Tentunya tekanan angin tuh pasti besar. Ketika buka pintu, resiko untuk badan kita itu terjatuh dan kedorong keluar itu sangat besar.
0: Oh iya, karena kan ya langsung ini ya, dan langsung lewatnya kan kecepatan juga
1: betul,
0: cukup tinggi
1: betul,
0: juga
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Selain itu apa lagi, Kak?
1: Selain itu yang paling di sambungan kereta.
0: Oh iya.
1: Bukan hanya di bordes. Jadi antar satu kereta dengan kereta lain rangkaiannya itu kan ada sambungan.
0: Heeh, benar.
1: Nah, ketika kita lagi melaju kencang itu kebuka sambungannya. Nanti ketika ngerem itu ketutup lagi. Nah, biasanya nih pada berdiri di situ untuk mencari kehangatan.
0: Oh iya, kan enggak dingin ya soalnya ya, benar ya?
1: Soalnya di rangkaian kereta di kabin itu kan dingin.
0: Heeh, benar. Makanya ya kalau misalnya ini jangan bertingkah, jangan berdiri di sembarang tempat.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Apalagi yang tadi sempat dijelasin sama Kak Dior dia di pintu atau di ini ya, eh kamu bukan pemeran 5 cm ya, kamu bukan Herjunot Ali ya, kayak gitu estetik
1: enggak.
0: Nanti kalau kamu kena apa gitu udah
1: kita yang bingung nih, buset nyangkut di mana nih.
0: Pramugari bingung, penumpang lain bingung, kita semua bingung kalau kayak begitu ya. Tapi kalau misalnya apa namanya, kan pasti dikasih tahu ya kalau ada aturannya kalau di kereta
1: betul,
0: api ya. Dikasih tahu kalau oh enggak boleh gini. Sebenarnya seberapa pentingnya untuk kita tuh ngikutin instruksinya gitu. Seberapa penting kita ngikutin panduan dari apa namanya? Kru ya, dari para petugas yang ada di sana ya. Karena kadang kan suka sok ngide tuh ya kalau ada apa-apa gitu kan.
1: Oke, untuk menghadapi tantangan itu sebuah tantangan bagi kita kan tentunya.
0: Benar.
1: Penumpang. Tantangan itu sangat tantangan banget karena harus sebenarnya penumpang itu harus pentingnya penting banget ngikutin instruksi, karena setiap memulai perjalanan, di tengah perjalanan, bahkan akhir perjalanan, kita kru kereta api tentunya memiliki announce. Kayak harus mengikuti, tidak boleh merokok, lalu jangan mengecharge barang-barang sembarangan. Kemarin tuh ada contohnya, Kak Faris.
0: Oh iya.
1: Power bank, ngelihat nggak beritanya?
0: Tahu.
1: Power bank meledak, guys. Nah. Itu tidak boleh karena tegangannya tidak kuat, teman-teman.
0: Oh, iya, bener ya.
1: Apalagi cewek-cewek Gen Z yang mau nyatok rambut. Aduh tidak
0: itu
1: boleh.
0: Lagi itu juga.
1: Jangan ya, itu jadi menyebabkan konslet, terus akhirnya meledak dan mengakibatkan kereta harus berhenti.
0: Jadi emang harus benar-benar matuhin aturan yang ada di kereta api gitu ya.
1: Betul, penting banget.
0: Makanya jangan ngecas power bank di situ, jangan.
1: Ya. Terus juga catokan, jangan bawa Magicom ya, Saudara.
0: Kalau lapar langsung ke restorasi.
1: Betul, kita punya menu banyak, saya sapi kek.
0: Kalau di kereta ada restorasi enggak usah lah sok ngide bawa Magicom ya. Kalau kamu buka Magicom di situ ya ambus gunung nyebar ning ngindi kayak ngono ya.
1: Betul sekali.
0: Tapi kalau misalnya dalam kondisi ya mungkin kita ngomongnya kalau bencana ya, misalnya tadi mungkin kayak banjir ya, ataupun mungkin juga gempa, ataupun mungkin segala macam, kesiapan kru ya dari Kadir dan juga teman-teman ngadepin situasi kayak gitu tuh gimana sih?
1: Itu kan di luar sepengetahuan kita ya, hanya Allah yang tahu kalau kata anak zaman sekarang.
0: Bener.
1: Hanya Allah yang tahu. Kalau untuk banjir sendiri kita biasanya itu sudah siap siaga sih. Cuman kayak kalau gempa kayak gitu kita ya di tempat aja tiba-tiba spontan, yang kayak oh ini gempa nih. Karena kalau misalkan kita ada gempa yang cukup tinggi, waktu itu pernah kita di Jawa Timur kerasa, itu harus ada pemberhentian, kereta harus berhenti juga.
0: Oh harus stop ya?
1: Betul, karena ketika kereta tetap jalan itu resiko sangat tinggi.
0: Oh iya, jadi anywhere itu terjadi dan itu kerasa banget getarannya harus stop gitu ya?
1: Harus stop.
0: Ah gitu. Itu dia, makanya kalau misalnya sampai kayak gitu, mungkin orang nggak pernah mikir kalau di kereta api sampai gempa bumi gimana? Nah itu tuh loh sebenarnya.
1: Soalnya setiap jalan gempa bumi nih, gonjang ganjing.
0: Makanya kalau setiap jalan kan bergetar ya, kan, kalau misalnya
1: bergoyang,
0: kita nggak ngerasa loh, ternyata gempa ya gitu. Mm-hmm. Nah itu yang harus diperhatiin gitu, karena mungkin orang nggak kepikiran sampai
1: betul,
0: situ
1: betul,
0: kali
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Oke, Kadir kita lanjut lagi abis ini, kita break dulu sebentar ya. Teman-teman kita masih lanjut lagi ngobrol di pagi ini bareng sama Kadir. Tentunya di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Kita masih lanjut di pagi ini ngobrol bareng sama Kana Dia Diora, seorang pramugari kereta api. Kita masih ngobrolin soal tanggap darurat di atas rel ya. Karena itu tadi ya, kita nggak pernah tahu di kereta itu bisa kejadian apa. Bahkan kalau kita ngomongin transportasi umum ya, anything can happen sebenarnya.
1: Oke,
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Tapi tadi kan sempat dimention kalau salah satu yang harus dilakukan oleh Kadir dan juga teman-teman adalah supaya nggak panik duluan nih.
1: Betul.
0: Karena kalau petugasnya panik, penumpang ikutan panik. Nah, jadi untuk mastiin supaya penumpang ini ketika dalam kondisi darurat, apapun itu sebenarnya, untuk nggak panik, untuk tetap tenang, ini kayak gimana sih?
1: Untuk memastikan penumpang itu, sebenarnya kita harus mendengarkan ya, mendengarkan dengan empati.
0: Yes.
1: Jadi meskipun kita panik, biasanya itu penumpang tetap menunjukkan lebih rasa kepanikannya itu. Biasanya mesti kan orang tahu kan, ngelihat wajah kita nih, mbaknya juga panik nih. Gue tambahin panik nih. Biasanya pada cerita, pada ngomong, ini kenapa mbak kayak gini. Baik ibu, kita mendengarkan dengan empati, lalu memohon maaf atas ketidaknyamanan yang sudah terjadi ini di atas kereta. Terutama kayak keterlambatan, terkait ada kecelakaan di depan nih. Misal di depan tuh ada kecelakaan kereta. Mau gak mau kereta belakangnya harus menunggu kan antrian.
0: Benar.
1: Nah itu pasti mengalami keterlambatan. Kita menyampaikannya dengan rasa empati, tentunya tadi mendengarkan, lalu minta maaf. Lebih ke situ sih kayak gimana. Pokoknya kita harus, kalau bahasa Jawanya ngeneng-ngeneng ya. Ngeneng-ngeneng penumpang gitu.
0: Tapi ada gak sih yang dikasih tahu biar gak panik malah jadi makin panik gitu, ada gak?
1: Oh tentu ada. Tentu ada. Mungkin karena penumpang ini tuh dia berpikir dengan pikirannya tuh kayak nanti kayak gini.
0: Overthinking banget gitu ya.
1: Betul, overthinking banget. Jadi kayak mau kita ngomongin kayak seperti apapun, dia tetap panik gitu.
0: Iya, walaupun mungkin dalam hati rasanya pengen bilang, "Bu, kalau ibu panik saya juga panik ini, Bu."
1: Ibu, sebenernya asal ibu tahu, saya panik banget ini sini.
0: Tapi saya kan enggak mungkin kelihatan panik
1: betul.
0: Dong. Tapi kalau dalam kondisi darurat nih, sebenarnya ada enggak sih yang akhirnya ilmu yang dari pelatihan tadi yang tadi dikasih tahu tuh yang benar-benar kepake tuh pernah kejadian enggak sih?
1: Pernah dong. Okay. Kak, jadi posisinya waktu itu ada kru kita. Di stasiun Probolinggo.
0: Oke. Okay.
1: Tertemper sama truk tepung.
0: Ya ampun. Terus?
1: Serius. Itu tahu gak sih kak yang sampai mesinnya tuh bener-bener hilang ininya gitu. Nah itu otomatis dentumannya kan kencang banget.
0: Iya benar.
1: Iya kan. Dentuman kencang banget. Dan ada beberapa penumpang tuh yang harus evakuasi. Karena dia di rangkaian pertama. Teman-teman bingung rangkaian itu gerbong lah.
0: Gerbong pertama.
1: Iya, gerbong pertama. Itu sampai ada yang terpental apa segala macam. Nah, tentunya kita harus evakuasi dong di situ.
0: Iya. Yeah.
1: Ngambil dulu penumpangnya tapi harus memperhatikan stabilitas tulang belakang. Karena kalau orang jatuh, tulang belakang itu pasti jadi nomor satu kan yang diperhatikan. Takutnya ada kesalahan dia terbentur apa. Gitu. Nah, itu kita benar-benar yang memakai ilmu tanggap darurat ini yang dari Basarnas tadi.
0: Karena kan nggak boleh asal ya.
1: Betul, nggak boleh asal, benar.
0: Ini diangkat tiba-tiba maklah makin gimana. Itu ya, walaupun sebenarnya mungkin kalau dalam kondisi kayak gitu ya ngeri juga ya, kalau
1: ngeri juga ya. Nih bingung nih gimana.
0: Karena mungkin nggak expect loh bisa sampai begini ya.
1: Benar.
0: Tapi ya ingat ya, kalau misalnya di kereta emang udah ada jalurnya, jadi kalau sampai ada apa-apa ya mereka nggak bisa switch jalur.
1: Betul.
0: Dengan mudah gitu.
1: Dan ngerem tolong dong, ini ngeremnya harus ada waktu coy.
0: Iya, nggak ada ceritanya dari berapa jarak itu udah kayaknya possible kecelakaan nih, kita rem dulu ya. Nggak bisa begitu teman berdua ya, susah kalau kayak begitu.
1: Susah.
0: Kalau bisa tahu bisa jarak berapa bisa ngerem lah, ya itu lebih aman sih.
1: Betul,
0: tapi
1: betul,
0: kan nggak mungkin begitu juga. Betul. Tapi mungkin boleh kasih pesan nggak sih ke teman produsen

0: itu tentunya bakal merusak komponen-komponen lain nih di atas kereta. Ah, jadi kita harus ada pemberhentian luar biasa juga. Terus yang kedua, jangan pernah berdiri di rangkaian sambungan rangkaian kereta atau bordes ya, kakak-kakakku. Itu bahaya banget. Tidak boleh. Terus yang kedua, untuk mengambil video estetiknya udah di dalam kereta aja dah. Gak usah luar-luarnya. Nanti kalau mau video-video luar dari stasiun aja, atau dari ketika lagi mau ngelintasin perlintasan kereta nih, lagi ngantri mau masuk nih, video aja, jangan dibuka pintu keretanya.
1: Karena paling gampang ngingetinnya orang-orang adalah, kalau kamu ngambil dari situ, handphone kamu jatuh. Gak bisa diambil. Kamu lebih sayang handphone kan sebenarnya kan. Kalian terima kasih banget. Okay. Pagi ini udah ngobrol bareng sama aku di Jogja Pro 2 ya. Kita ketemu next time, kita ngobrolin yang lainnya juga ya. Sukses juga buat pekerjaannya. Salam juga buat teman-teman di sana, karena pasti ya enggak gampang, kompleks juga pekerjaannya.
0: Betul. Terima kasih juga Kak Fari.
1: Oke. Thank you Kak Rio, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Dan teman Pro 2, tugas aku buat teman kamu udahan, karena abis ini ya bakalan ada Pro Daily dan juga santai siang. Jadi siapin requestan kamu kira-kira apa buat teman kamu di pagi menjelang siang ini. Faris Marisa pamit. Thanks for listening. Have a good day and peace out. Bye.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Devina. Sebanyak 4 warga negara Indonesia WNI, anak buah kapal ABK yang menjadi korban pembajakan kapal MT Anur 25 oleh kelompok pembajak di Somalia kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa malam. Kepulangan keempat awak kapal asal Indonesia diketahui masing-masing adalah Asyari Samadikun, kapten kapal asal Kabupaten Goa Sulsel, kemudian Adi Faizal, second officer asal Kabupaten Bulukumba Sulsel, Wahu Dinanto selaku Chief Officer asal Pemalang, Jawa Tengah, dan Vicky Mutakin asal Bogor, Jawa Barat. Keempatnya menjalani perjalanan panjang setelah berhasil keluar dari penahanan para perompak Somalia usai melewati proses negosiasi melalui KBRI Nairobi di Kenya serta KBRI Islamabad dan KJRI Karachi di Pakistan. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menegaskan tiga fokus utama dalam menjalankan tugasnya, yakni tegas terhadap tindak pidana yang meresahkan, humanis kepada kelompok rentan, dan cepat merespons laporan masyarakat. Tiga fokus tersebut menjadi arah kerja Polda Jateng untuk memperkuat keamanan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat. Roy Hardi Siahaan mengatakan dirinya mendapat amanah dari Kapolri untuk mewujudkan Polri yang dicintai masyarakat. Untuk menjalankan amanah itu, kepolisian akan bertindak tegas terhadap narkotika, perjudian, begal, pencurian, dan kekerasan, serta tindak pidana lain yang meresahkan masyarakat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto baru-baru ini menggelar pertemuan strategis dengan pucuk pimpinan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA. Dalam pertemuan tersebut, fokus utama pembahasan adalah komitmen serta dukungan penuh negara Indonesia terhadap kemajuan olahraga kulit bundar di kancah nasional, terutama lewat keikutsertaan dalam berbagai ajang internasional. Berdasarkan keterangan resmi dari Sekretariat Kabinet pada hari Senin lalu di Jakarta, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara langsung menerima kunjungan kehormatan Presiden FIFA Gianni Infantino di Istana Merdeka.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: 2 Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist bareng sama Devi. Nah, hari ini di hari Rabu ya, tanggal 7 Oktober 2026. Ya, udah siap belum buat dengerin lagu favorit kamu? Iya, sekarang list aja lagu favorit kamu ya. Kasih tahu aku di Instagram Pro 2 @pro2smg atau bisa juga lewat aplikasi RRI Digital dan juga bisa lewat WhatsAppnya Pro 2 081-565-10953. Sampai jam 12 nanti aku bakal tunggu nih, kira-kira lagu favorit kamu lagu apa? Langsung aja sekarang ya, kasih tahu di final lewat Instagram, WhatsApp ataupun RRI Digital. Aku tunggu ya.

0: bro. Lihat nih, sepatu lariku baru, limited edition, teknologi anti lelah, ada turbonya, dijamin P1 tembus.
1: Wih, keren sepatu baru. Emang pernah lari?
0: Lah, aku kan masih nyicil motivasinya.
1: Olahraga tuh gak harus mahal. Gak perlu sepatu 2 juta, 3 juta, 4 juta. Gak perlu langganan gym fancy. Jalan kaki keliling kompleks aja udah sehat.
0: Aduh, tapi kan kalau olahraga di rumah gak estetik tuh diupload ke story.
1: Lah, yang penting kan keringetan, bukan keren di kamera. Mau naik tangga, senam TikTok, atau nyapu rumah, itu udah olahraga loh.
0: Jadi nyapu tuh bakar kalori juga?
1: Iya iyalah, apalagi kalau nyapunya sambil dikejar anjing.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda FM.
1: Nah, karena kan siaran malam ini tuh biasanya kita agak-agak deep talk dikit ya, Diva ya. Banyak yang bilang lirik Mocopat itu berat dan kuno. Nah, menurut kamu deh, lirik tembang mana yang paling relate sama drama kehidupan anak muda zaman sekarang deh, Diva?
2: Yang aku tembangkan tadi juga relate sih, Kak. Itu tadi kan di dalam tembang sendiri kan mengandung karya sastra ya, sama unsur-unsur pembelajaran, ajakan tentang kebaikan, terus kayak ilmu gitu-gitu. Nah, yang aku tembangin tadi itu intinya itu kayak orang Jawa itu kan kebanyakan kayak betah lopo kurang guling, artinya harus betah apa, bisa nggak makan terus nggak tidur kayak gitu-gitu loh, Kak. Di dalam tembang Mocopat kan mengandung itu tadi, mengandung karya sastra, nilai-nilai luhur, mengajak ke hal positif, gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam, hanya di Pruda FM.

beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

Teman Pro 2, Aurora Borealis adalah fenomena cahaya alami yang terjadi di langit wilayah kutub utara, sering disebut juga sebagai cahaya utara. Fenomena ini muncul dalam bentuk cahaya berwarna hijau, ungu, merah, atau biru yang bergerak di langit malam dan terlihat sangat indah. Secara ilmiah, aurora borealis terjadi ketika partikel bermuatan dari matahari bertabrakan dengan medan magnet bumi, lalu masuk ke atmosfer. Tumbukan ini membuat gas seperti oksigen dan nitrogen memancarkan cahaya dengan warna berbeda, tergantung jenis gas dan ketinggian terjadinya reaksi. Fenomena ini paling sering terlihat di wilayah dekat kutub, seperti Norwegia, Islandia, Kanada, dan Alaska, karena pengaruh kuat medan magnet bumi di daerah tersebut.

0: di Produa FM.
1: Ini sebenarnya dari festival Kalibanger yang baru aja diadain nih. Sebenarnya gagasan utamanya tuh apa sih Mas yang pengen dibawa di festival ini sebenarnya?
2: Selain bahwa kemudian ini adalah salah satu cara untuk kemudian mengumpulkan warga gitu ya, apa berbahagia bersama gitu ya, bersenang-senang bersama, tapi di waktu yang sama ini adalah proses advokasi terhadap apa yang kemudian terjadi di jaring kampung ya, di Kemijen terutama, karena kami menyadari bahwa ada cara-cara yang kemudian bisa ditempuh sebagai jalan untuk kemudian mengetahui seluk-beluk pengetahuan lokal warga, seluk-beluk permasalahannya juga gitu, dan sekaligus mempertemukan banyak pihak untuk apa sih yang kemudian bisa dilakukan bersama dan apa yang kemudian bisa menjadi solusi yang tepat untuk kelurahan atau kampung tertentu. Nah, Festival Kalibanger ini kebetulan memang didorong untuk ke ranah itu. Jadi pembicaraan, jadi beberapa kegiatannya memang mungkin beberapa selebratif gitu ya, pemberian hadiah segala macam, tapi beberapa rangkaian kemudian kami Histeria dan warga inisiasi itu ada beberapa diantaranya berbicara tentang forum gitu yang kami sebut sebagai Pakar Kota Forum, itu berbicara tentang isu sungai, berbicara tentang apa yang terjadi di Kemijen di masa lalu, apa yang kemudian terjadi Kemijen hari ini, dan apa yang kemudian mau dimimpikan di masa depan gitu. Itu ada forum juga, dan sekaligus mengikis stigma bahwa daerah ini kemudian selalu banjir gitu ya, dikit-dikit ini kalau ke Kemijen motornya tayeng gitu ya. Kalau dulu selalu ngomongnya pasti kalau motornya karatan gitu, wah kamu pasti orang Kemijen nih, Semarang Timur gitu ya.
1: Cah, saya belum ngerti tayeng ki karaten gitu loh. Tayeng ki karaten ya maksudnya. Jadi kalau misalnya kerendam terutama air laut ya kelamaan, itu tayeng itu kayak karaten gitu loh.

0: kado-kado teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tadi beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: Apa-apaan sih kamu, Fit? Jadi orang tuh jangan usil dong, pakai manggil hei hei hei. Otomatis kan aku noleh. Kan aku kira kamu manggil aku.
1: Lucu tau, San. Lucu kan, lucu kan? Ini lagi booming tau.
2: Merasa lucu untuk diri sendiri, tapi belum tentu dapat diterima oleh orang lain, bisa jadi masalah mengganggu orang lain. Sahabat kreatif, Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik dalam segala urusan. Hadis Riwayat Muslim 1955.

Allah beri kepada setiap manusia. Dengan melalui lisan yang berupa pujian atau mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati berupa kesaksian dan kecintaan kepada Allah. Melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat malam, beliau berdiri sangat lama sehingga kedua telapak kakinya menjadi bengkak. Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai demikian? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang?" Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, bukankah aku semestinya menjadi hamba yang bersyukur?" Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Abang Pro 2, pernah merasa kehilangan semangat menjalani aktivitas sehari-hari? Bisa jadi itu adalah tanda demotivasi. Demotivasi merupakan kondisi ketika seseorang kehilangan dorongan atau keinginan untuk melakukan sesuatu. Hal ini bisa dipicu oleh rasa lelah, tekanan, kegagalan, atau rutinitas yang monoton. Saat mengalami demotivasi, seseorang biasanya merasa malas, sulit fokus, dan tidak bersemangat mencapai tujuan. Jika dibiarkan terlalu lama, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan produktivitas. Namun, demotivasi bukan berarti seseorang lemah atau gagal. Tubuh dan pikiran terkadang memang membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan energi. Teman Pro 2, cobalah mulai dari hal kecil seperti mengatur waktu istirahat, berbagi cerita, atau melakukan kegiatan yang disukai. Karena semangat bisa tumbuh kembali ketika kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk pulih.

0: di Paranoid List.
1: Hai, aku Ilham. Kamu lagi dengerin Pro 2 Hitlist. Ini playlist aku. Dengerin ya.

0: Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Santai Tapi Cuan.
1: Santai Tapi Cuan.
2: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
0: Santai Tapi Cuan di Santai Siang. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2. Selamat siang, ada aku Jeffrey Raska di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Yang nemenin kamu waktu istirahat kamu, ya biar tetap santai tapi tetap cuan juga ya teman Pro 2. Soalnya di Santai Siang, Santai Tapi Cuan, kita selalu bahas ide-ide bisnis yang deket sama kehidupan kita sehari-hari, tapi punya peluang yang gede buat dijalani. Nah, ngomongin soal bisnis, hari ini nih kita mau bahas sesuatu yang spesial banget, yang penuh cerita dan pastinya nggak pernah sepi sama peminat. Nah, kita bakal ngobrolin ide bisnis dari dunia pernikahan nih, teman Pro 2. Jadi pernikahan itu kan bukan cuma soal cinta dan juga janji sehidup semati. Cilah. Jadi dibalik itu semua, teman Pro 2, dibalik acara pernikahan, ada banyak banget peluang usahanya. Mulai dari catering, dekorasi, terus ada make up, foto video, sampai hal-hal kecil kayak yang, ya walaupun kecil tapi tetap krusial, yang kadang tuh suka kelupaan, teman Pro 2 ya, sering banget disepelein juga, padahal nilainya itu cuan banget sebenarnya. Nah, salah satu bisnis nih yang lagi sering muncul di momen pernikahan adalah bisnis hantaran. Hantaran tuh sekarang gak cuma sekedar barang, tapi juga soal estetika, makna, sama pengalamannya. Makanya nih, di Santai Tapi Cuan kali ini, kita bakal kenal lebih deket lagi sama bisnis hantaran. Mulai dari gimana cara buat mulainya dari nol nih, terus apa aja yang dibutuhin, konsep yang diminatin juga bakal kita bahas, sampai gimana caranya jualannya nih, biar dilirik sama calon pengantin. Makanya, buat kamu yang lagi cari ide usaha atau pingin punya bisnis sampingan ya, teman berdua yang pas sama momen spesialnya orang lain, nah, pembahasan hari ini bisa banget jadi inspirasi kamu. Jadi teman berdua tetap stay tune di Santai Siang, Santai Tapi Cuan. Soalnya abis ini kita bakal kupas tuntas semua peluang bisnis dari dunia pernikahan. Cuma di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

Kalian sadar nggak kenapa susunan keyboard selalu dimulai dari huruf QWERTY di pojok kiri atas? Kenapa nggak urut aja dari A, B, C, D, E? Ternyata susunan ini ada alasannya loh. Dulu di tahun 1860-an, mesin tik yang paling awal itu sebenarnya pakai susunan abjad dari A sampai Z. Tapi hal itu malah bikin masalah. Kalau ada orang yang ngetik cepat, tuas-tuas besi di mesin tik bakal sering tabrakan dan akhirnya macet. Nah, Christopher Latham Sholes kepikiran untuk sengaja memisahkan huruf-huruf yang sering diketik barengan di bahasa Inggris. Tujuannya untuk ngasih jeda pergerakan tuas mekanik supaya mesin tiknya gak gampang macet saat dipakai ngetik cepat. Hasil susunan anti macet ini adalah QWERTY. Nah, susunan QWERTY yang sebenarnya dibuat untuk ngakalin mesin tik jadul pada abad ke-19 ini malah sekarang bertahan jadi standar global dan dipakai di smartphone kamu saat ini.

ngomongin kata pernikahan nih, yang kebayang tuh biasanya langsung satu momen sakral, bahagia dan juga penuh cerita. Tapi di balik satu hari istimewa itu ya, ternyata ada satu dunia lain yang enggak kalah menarik. Yaitu ada dunia bisnis pernikahan. Soalnya faktanya nih teman berdua, pernikahan enggak pernah ada kata sepi. Setiap tahun tuh selalu aja ada pasangan yang nikah. Artinya, selama masih ada cinta sama komitmen, peluang bisnis di dunia pernikahan bakal terus hidup sehidup cinta mereka, teman berdua ya. Dan yang menarik, bisnis pernikahan itu bukan cuma soal gedung mewah atau pesta besar, teman berdua. Justru banyak ide bisnis yang bisa dimulai dari hal sederhana. Modalnya kecil, tapi punya nilai jual yang tinggi. Kalau kita tarik lebih deket lagi nih, persiapan pernikahan itu tuh panjang banget, teman berdua. Mulai dari lamaran, seserahan, akad, resepsi, sampai acara setelahnya. Jadi, di setiap tahap itu selalu ada kebutuhannya. Dan di situ tuh, peluang bisnisnya muncul. Contohnya nih, dari urusan makanan dulu ya, bisnis catering pernikahan sekarang tuh nggak melulu harus yang skalanya besar. Ada juga catering rumahan, snack box, dessert table, sampai coffee corner kecil-kecilan yang justru jadi favorit tamu. Terus ada bisnis dekorasi juga. Bukan cuma dekor pelaminan ya teman berdua, tapi juga dekor akad, lamaran, foto booth, sampai meja hantarannya juga ada. Jadi konsepnya tuh juga makin lama makin beragam, dari yang tradisional, rustic, modern, sampai minimalis yang estetik buat di foto teman berdua. Belum lagi dunia jasanya teman berdua. Mulai dari make up artis ada, hairdo juga ada, busana pengantinnya ada, MC, wedding organizer, sampai dokumentasi foto dan video. Nah, semuanya itu punya peran penting dan saling lengkapin satu sama lainnya. Yang bikin bisnis pernikahan makin menarik ya. Sekarang ini tuh tren pernikahan juga ikut berubah, teman-teman. Jadi banyak pasangan muda yang pingin konsepnya tuh simple, intimate, tapi tetap berkesan buat mereka. Nah, tren itu justru tuh ngebuka peluang yang buat pelaku UMKM yang kreatif dan fleksibel, teman-teman. Misalnya intimate wedding bikin permintaan souvenir custom itu tuh meningkat lebih tinggi daripada biasanya. Jadi souvenir yang personal, ada nama pasangan, terus tanggal pernikahannya, dan desainnya yang unik, sekarang jauh lebih diminatin sama pengantin-pengantin ini teman berdua ketimbang souvenir-souvenir masa lainnya. Belum lagi ada bisnis undangan. Dari undangan cetak, undangan handmade, sampai undangan digital yang praktis dan kekinian. Ini semua tuh jadi peluang besar buat kamu yang jago desain atau suka ngulik hal-hal yang kreatif. Dunia pernikahan juga erat banget nih sama emosi, teman berdua. Orang itu rela ngeluarin uang lebih, asalkan momennya tuh berkesan. Nah, di sini nih, nilai plus bisnis pernikahan tuh kelihatan menonjol dibanding bisnis lainnya. Tapi tetap aja, masuk ke bisnis itu juga butuh strategi. Bukan cuma soal produk atau jasanya, tapi juga soal kepercayaan. Soalnya yang kamu jual bukan sekedar barang teman-teman, tapi bagian dari momen hidup seseorang. Makanya, branding dan pelayanan tuh jadi kunci. Mulai dari komunikasi yang ramah, hasil kerja yang rapi, sampai konsistensi kualitas. Sekali klien puas, promosi dari mulut ke mulut bisa jalan dengan sendirinya. Apalagi sekarang kan ya, media sosial tuh punya peran besar banget nih. Instagram, TikTok, sampai WhatsApp itu jadi etalase utama bisnis pernikahan. Foto before after, terus video prosesnya, sampai testimoni klien bisa jadi senjata promosi yang paling ampuh. Yang terpenting nih teman berdua, bisnis dari dunia pernikahan itu fleksibel. Bisa dimulai sambil kerja, terus bisa dimulai dari rumah, dan bisa juga berkembang pelan-pelan. Asalkan kamu konsisten, mau belajar, sama berani mulainya dulu. Jadi teman berdua, kalau kamu lagi cari ide bisnis yang selalu punya pasar, penuh sama cerita, dan deket dengan kehidupan sehari-hari, dunia pernikahan bisa jadi jawabannya. Dan nanti selanjutnya teman berdua, kita bakal bahas yang lebih spesifik lagi, salah satu peluang yang lagi naik daun,
Mulai dari cara memulainya sampai strategi jualannya. Jadi tetap di santai siang, santai tapi cuan, soalnya ide bisnis bisa datang.

0: Ron, aku mau jogging nih besok sore. Kamu mau ikutan gak?
1: Oh, mau jogging? Boleh tuh. Si Dandi ikutan juga gak? Kamu kan sering jogging bareng dia.
0: Si Dandi udah aku ajakin awalnya, tapi dia nolak mulu. Jadi aku ajakin kamu aja deh.
1: Lah, kok Dandi nolak? Dia bilang gak apa alasannya?
0: Dia bilang sih, kata dia, aku sering bebanin dia karena aku sering pingsan pas lari.
1: Hah? Serius kamu pingsan? Parah sih kamu. Wajar aja kalau dia kapok lari bareng sama kamu.
0: Iya sih, tapi itu kan efek samping.
1: Maksudnya? Efek samping dari lari gitu?
0: Bukan, itu efek samping dari pura-pura kuat, padahal nafasku cuma kuat buat rebahan.
1: Nah, itu tahu kalau nggak kuat. Kok nih orang masih maksain lari? Ya udah, aku ikut kamu. Tapi kamu harus lari sesuai kemampuan ya. Bilang juga kalau udah kecapean.
0: Yeay, makasih ya udah mau ikut aku jogging. Jadi nggak sabar buat jogging lagi.

0: Santai siang, santai tapi cuan. Teman Pro 2 kira-kira udah pada tahu nggak ya sama yang namanya hantaran atau seserahan itu apa?
1: Seserahan atau hantaran itu biasanya yang buat nikahan itu nggak sih?
2: Udah tahu sih, itu kan yang biasa kayak kita mau lamaran atau nikahan.
3: Untuk hantaran sama seserahan sendiri itu udah tahu dari lama. Ya seperti seserahan si barang atau apa gitu.
4: Hantaran atau seserahan? Kayak kita mau lamaran, kita harus bikin hantaran yang dikasih sama seseorang yang mau kita lamar gitu sih.
0: Seserahan impian kamu tuh kayak apa nih?
1: Ya Allah Gusti. Apa ya? Enggak tahu.
2: Seserahan impian aku emas 10 gram atau sesuai tanggal lahir aku, kayak 6 ditambah 3 ditambah 5 itu berapa? Nah itu
3: senternya gimana itu pastinya emas atau paket uang itu sih.
4: Seserahan impian aku yang pasti seperangkat alat sholat.
0: Santai siang, santai tapi cuan.
5: Santai tapi cuan.
0: Teman Pro 2 tadi udah aku lempar pertanyaan nih ke kamu semua teman Pro 2 ya. Ngomongin soal hantaran atau seserahan. Kira-kira udah pada tahu apa belum sih itu apaan? Kalau dari aku pribadi sih jawabannya jelas banget tahu. Soalnya dulu aku sempat jadi videographer weddingan, jadi udah gak asing nih sama seserahan itu apa. Jadi seserahan di tata rapi, di arak, di foto, bahkan kadang lebih heboh daripada pelaminannya teman Pro 2. Mulai dari isinya yang lengkap sampai tampilan yang estetik, semuanya punya peran penting di momen pernikahan. Nah lanjut ke pertanyaan kedua, seserahan impian itu yang kayak gimana sih? Kalau aku dari pengalaman aku ya teman Pro 2, yang paling utama tuh sebenarnya adalah isinya. Soalnya seserahan itu simbol tanggung jawab dan kesiapan. Bukan soal seberapa mahal, tapi seberapa relevan dan bermakna buat pasangan itu sendiri. Apalagi buat calon pengantin nih yang budgetnya pas-pasan. Gak perlu tuh maksain isi yang mahal-mahal. Yang penting fungsionalnya dibutuhin sama punya cerita. Tapi satu hal yang gak bisa dipisahin dari seserahan adalah tampilannya. Soalnya jujur aja ya, percuma nih kalau isinya itu penuh makna tapi dibungkusnya seadanya. Kan di era sekarang estetika tuh penting. Bukan cuma buat difoto, tapi juga buat ninggalin kesan. Makanya seserahan yang ideal itu bukan soal banyaknya barang, tapi keseimbangan antara makna, fungsi, sama visualnya. Dan dari situ kita kelihatan juga ya teman Pro 2, kenapa bisnis hantaran masih terus diminati. Soalnya yang dijual bukan cuma barang, tapi pengalaman dan kesan. Nah, kita lanjut lagi ke santai siang, santai tapi cuan. Soalnya abis ini aku kasih tips buat kamu buat mulai bisnis hantarannya.

Teman Pro 2, pernah ngerasa habis makan manis di siang hari jadi cepet ngantuk nggak? Tapi anehnya, kalau konsumsi gula di malam hari justru bikin susah tidur. Hal ini berkaitan dengan cara tubuh mengelola gula dalam darah. Saat siang hari, lonjakan gula memicu produksi insulin yang bisa membuat energi turun tiba-tiba. Akibatnya, tubuh terasa lemas dan rasa ngantuk pun muncul. Inilah yang sering disebut sebagai sugar crash setelah mengkonsumsi makanan manis. Sementara itu, di malam hari, konsumsi gula dapat meningkatkan energi dan merangsang aktivitas otak. Tubuh menjadi lebih aktif ketika seharusnya bersiap untuk beristirahat. Selain itu, gula juga bisa mempengaruhi hormon tidur seperti melatonin. Akibatnya, ritme tidur terganggu dan membuat kita sulit terlelap. Teman Pro 2, mulai sekarang bijaklah dalam mengatur konsumsi gula agar tubuh tetap bertenaga di siang hari dan tidur lebih nyenyak di malam hari.

Kedua, kalau ngomongin dunia pernikahan nih, ada satu elemen yang hampir gak pernah absen. Bukan pelaminan, bukan gaun pengantin, tapi hantaran. Nah, hantaran atau seserahan itu jadi simbol penting dalam prosesi pernikahan. Isinya bisa macam-macam, tapi satu yang pasti teman berdua, harus rapi, estetika, dan punya kesan yang spesial. Dan dari sini nih, bisnis hantaran muncul sebagai peluang yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata punya pasar yang besar dan stabil. Bisnis hantaran itu pada dasarnya ya teman pro 2, bisnis kreativitas dan kerapian. Barangnya bisa sama, tapi nilai jualnya bakalan jadi pembeda di cara penyajiannya. Mulai dari pemilihan boxnya, terus penataan isi, kombinasi warna, sampai detail kecil kayak pita atau ornamennya. Isi hantaran juga beragam banget. Ada perlengkapan ibadah, pakaian, skincare, sepatu, tas, makanan, sampai perlengkapan rumah tangga. Semuanya itu bisa dikemas jadi hantaran asalkan konsepnya itu jelas dan tampilannya juga menarik. Yang bikin bisnis hantaran itu menarik ya teman pro 2, modalnya tuh relatif fleksibel. Kamu nggak harus tuh stok yang banyak, terus stok barang mahal nggak harus. Banyak pelaku usaha hantaran tuh yang sistemnya by request. Jadi klien biasanya tuh ya sudah punya isi hantarannya sendiri-sendiri. Tugas kita tinggal nata, kemas, dan ngebuatnya itu kelihatan niat sama berkelas. Modelnya juga lebih ke alat-alat dasar kayak box, terus mika, kain, pita, lem tembak, dan juga pastinya kreativitas. Nah, kalau ngomongin cara mulai bisnis hantarannya sendiri ya teman kedua, langkah pertama tentu aja tentuin konsepnya dulu. Apakah kamu mau fokus ke hantaran pernikahan adat, hantaran modern minimalis, atau hantaran custom sesuai permintaan klien. Nah, habis konsepnya ketemu, penting juga kamu nentuin target pasarnya. Apakah menyasar pasangan muda dengan budget terbatas, atau klien yang pengen hantaran premium dengan desain yang eksklusif. Dari situ kamu bisa nih nentuin harganya. Harga bisnis hantaran biasanya dihitung per box atau per set. Tergantung tingkat kesulitan, bahan yang dipakai, dan jumlah item yang ada di dalamnya. Yang gak kalah penting adalah portofolio ya teman pro 2. Di bisnis hantaran tuh visual segalanya. Calon klien tuh biasanya percaya banget sama kita setelah mereka tuh ngeliat hasil karya kita teman pro 2. Makanya media sosial jadi senjata utama. Instagram sama TikTok tuh biasanya jadi etalase digital. Posting foto hasil hantaran kamu, terus video proses pembuatannya, sampai before after itu tuh powerful banget. Jadi cara jualannya juga nggak ribet teman pro 2, banyak order datang tuh dari DM nih biasanya. Kalau nggak WhatsApp atau rekomendasi teman. Apalagi kalau kamu bisa ngejaga kualitas dan tepat waktu. Bisnis hantaran juga punya momen-momen musiman sebenarnya. Biasanya tuh ramai di bulan-bulan tertentu. Kayak setelah lebaran nih atau musim nikah. Tapi di luar itu tetap ada permintaan kok. Terutama kalau buat lamaran atau acara adat ya teman kedua. Jadi biar bisnis hantaran terus berkembang, inovasi itu penting. Misalnya nih, menawarkan tema warna tertentu, terus konsep adat, atau paket hemat bisa kamu cobain teman kedua. Bahkan ada kolaborasi sama vendor lain kayak make up artist atau wedding organizer-nya. Jadi satu hal yang sering diremehin tapi krusial banget ya teman kedua, komunikasi sama klien. Soalnya itu tuh menyangkut momen penting, klien biasanya tuh detail banget dan sensitif. Sabar, ramah, dan jelas dalam menjelaskan konsep jadi nilai plus kamu nantinya. Jadi bisnis hantaran juga cocok banget buat kamu yang suka hal-hal detail, serapi, sama estetik. Bisa dijalanin dari rumah, fleksibel waktunya, dan bisa dimulai sebagai side job kamu. Kalau konsisten, bisnis ini bisa berkembang jadi brand sendiri loh teman kedua. Jadi teman kedua, bisnis hantaran bukan cuma soal ngebungkus barang, tapi soal menghadirkan rasa, niat, dan kesan dalam satu paket. Dari tangan yang rapi dan ide kreatif ya teman kedua, kamu bisa ikut jadi bagian dari momen sakralnya orang, sekaligus ngebuka jalan yang cuan dari dunia pernikahan.

0: 102FM. Nabi Muhammad kan punya banyak banget sifat-sifat yang ada gitu sebenarnya. Nah, yang paling relate, yang paling cocok buat anak muda sekarang, yang mungkin kayaknya buat anak muda harus lebih remind lagi nih sama yang ini, itu kayak gimana sih?
1: Berbicara mengenai sifat-sifat utama Rasulullah, itu kan yang paling terkenal itu ada 4 ya Kak. Siddiq, Amanah, Tabligh, dan Fatonah. Nah, kalau misalnya sifat yang paling mendesak dan paling relevan bagi generasi muda, khususnya di realitas anak muda hari ini, menurut saya itu ada 2 Kak, yaitu Fatonah. Fatonah dalam hal ini yaitu cerdas, bijaksana, dan memiliki kepekaan analisis yang tinggi gitu Kak.
0: Okay.
1: Nah, selain Fatonah, itu juga harus disandingkan juga dengan sifat amanah gitu Kak, atau integritas dan tanggung jawab gitu. Nah, kenapa sih mengapa Fatonah dan amanah ini sangat krusial hari ini? Karena mungkin mari kita lihat ya, hari ini aja gitu ya, realitas anak muda zaman digital sekarang ini, arus informasi begitu deras gitu ya. Kemudian algoritma media sosial, hoax, kemudian disinformasi dan lain sebagainya, itu kan banyak gitu ya, banyak terjadi sekarang ini. Nah, menjadi cerdas ataupun fatonah di era modern ini, itu bukan hanya kita berpintar dalam akademik ya, tapi kita juga harus critical thinking yang matang gitu ya, kemampuan untuk menyaring informasi, untuk tidak mudah terhasut gitu Kak. Terus berjalan juga dengan sifat amanah, dengan sifat integritas kita, integritas moral kita ya, karena mungkin di tengah budaya digital yang kerap menuntut validasi publik gitu ya, pencitraan dan lain sebagainya, sifat amanah ini juga harus diajarkan ke generasi muda ya, untuk tetap memegang prinsip teguh kejujuran dan juga tanggung jawab moral. Dengerin

0: bisnis itu sering banget lahir dari momen-momen yang dekat sama kehidupan manusia. Dunia pernikahan misalnya nih, bukan cuma soal cinta atau seremonial, tapi juga menghadirkan ekosistem bisnis yang panjang dan berkelanjutan. Mulai dari makanan, busana, terus dekorasi, sampai hal-hal kecil yang kelihatannya sepele, tapi ternyata dibutuhin. Dan salah satunya adalah bisnis hantara. Bisnis yang mungkin kelihatan itu sederhana banget, tapi justru punya nilai tinggi, soalnya menyentuh momen sakralnya seseorang. Bukan cuma soal barang, tapi soal makna, soal kerapian, dan cerita dibalik setiap paketnya. Dari dua bahasan tadi ya, kita belajar kalau bisnis nggak selalu harus besar dan ribet di awal. Yang penting adalah peka ngeliat peluangnya, terus berani buat mulai, sama konsisten ngejaga kualitas. Kreativitas, detail, dan kepercayaan pelanggan jadi kunci utamanya. Buat teman kedua yang lagi cari ide usaha atau pengen mulai bisnis dari rumah, dunia pernikahan bisa banget nih jadi pintu masuk kamu. Dunia pernikahan dan bisnis hantaran bisa jadi langkah awal yang realistis, fleksibel, tapi tetap menjanjikan. Akhir kata nih teman berdua, semoga obrolan di Santai Tapi Cuan hari ini bisa jadi pemantik ide kamu, bikin kamu makin berani lagi buat ngelangkah ya teman berdua, dan sadar kalau peluang cuan itu sering jadi ada di sekitar kita. Tinggal mau peka apa enggak. Aku Jeffrey Araska pamit dulu ya teman berdua dari Santai Siang Santai Tapi Cuan. Tetap dengerin Santai Siangnya, soalnya Santai Siangnya masih lanjut. Bye.
1: Santai Siang Santai Tapi Cuan. Santai Tapi Cuan.
2: Santai Tapi Cuan.
3: Ngobrolin UMKM, industri kreatif, dan ekonomi digital.
1: Santai Tapi Cuan di Santai Siang.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Devina masih lanjut lagi temenin kamu di Santai Siang. Setelah tadi aku nemenin kamu di Pro 2 Hitlist ya, terus gantian Jeffrey dulu, dan sekarang balik lagi sama Devina ya di Santai Siang hari Rabu 7 Oktober 2026 ini. Gimana? Udah makan siang teman Pro 2? Udah selesai ya ini jam istirahatnya ya. Udah jam 1 lebih 9 menit. Artinya yuk kerja lagi, yuk kerja lagi, yuk. Semangat ya buat kamu dan juga aku ya, yang sama-sama lagi kerja di hari Rabu ini yang panasnya luar biasa ya teman Pro 2. Tapi di panas-panas begini ya, ada Olimpiade musim panas yang bakalan hadir. Masih lama sih, 10 tahun lagi, 2036. Tapi ada negara nih, Qatar, resmi masuk dalam daftar negara yang mengajukan diri sebagai tuan rumah Olimpiade musim panas 2026. Nah, ketua Olimpiade Internasional IOC ini menyebut India dan 5 negara lainnya juga masuk dalam daftar kandidat sementara. Selain Qatar dan India, kandidat lainnya ini adalah Afrika Selatan, Jerman, Hungaria, Turki, dan juga Korea Selatan. Nah, negara lain ini masih punya waktu sampai 31 Oktober nanti untuk menyatakan minat menjadi tuan rumah ya. Jadi mungkin negara-negara lain masih banyak lagi yang pengen mendaftar ya teman Pro 2. Sedangkan Qatar ini sebelumnya menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 dan Asian Games 2006. Negara ini juga dijadwalkan kembali menjadi tuan rumah Asian Games pada tahun 2030. Nah, mereka nyalonin lagi nih nanti 2036 untuk Olimpiade musim panas. Kira-kira bakalan kepilih lagi gak ya nih?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata. Ini adalah BBF World Junior Team Championship 2026 ya. Setelah mengalahkan Taiwan di pertandingan playoff Grup C di Cairo International Stadium Cairo, Mesir pada hari Selasa kemarin waktu setempat ya. Indonesia ini harus melalui persaingan ketat nih menghadapi Taiwan dan baru bisa mengunci kemenangan 2-1. Ini 5-4-5-5, 5-5-50 dan 5-5-4-8. Ini catatan dari BWF ya. Selanjutnya, Indonesia ini akan menjalani pertandingan perempat final Piala Suhandinata 2026 di Cairo International Stadium hari Rabu hari ini banget waktu setempat ya, teman Pro 2. Nah, di game pertama Taiwan ini bisa membuka keunggulan dengan ganda campuran Lin Xiangming dan Chen Hinsung dan mengalahkan duet Indonesia, duet Moses Andar Simanjuntak Yulian di Rea Azahra dengan skor 19-8. Ini yang pertandingan dengan Taiwan ya, teman Pro 2 ya. Kemudian Taiwan juga masih menjaga keunggulan dengan skor 22-17 setelah duel tunggal putra bisa dimenangkan oleh Yi Chung Xiang yang mengungguli Jovar dan Rainanda. Indonesia sempat membalikan keadaan pada pertandingan di game pertama sektor tunggal putri ketika Jolin Angelia mengalahkan Xiang Tingsu, lalu sempat juga mempertahankan keunggulan 4-4-4-2 saat ganda putra Raihan Dava Edsel Pramono Anju Siahaan ini mengatasi perlawanan dari Chen Pingsuan Li Weiting. Nah, pada partai penentuan di game pertama, ganda putri Taiwan Chen Tungsin dan Sun Qing Liang ya, ini mengalahkan duet Indonesia Chandani Atresia Nova dan putri Shakila Aurelia dengan skor 5-5-5-4 sehingga Taiwan ini unggul 1-0. Sedangkan memasuki di game kedua, Indonesia ini membuka keunggulan melalui pasangan ganda campuran Moses Andar Simanjuntak Rea Azahra Yulianti yang membawa merah putih memimpin 11-10 atas Lin Xiangming dan juga Chen Xingtung ya, teman Pro 2. Jadi walaupun Indonesia nih awal-awalnya sempat ketinggalan, teman Pro 2, tapi akhirnya bisa menyalip ya, bisa unggul di atasnya Taiwan. Keren ya. Jadi ini next ya, kita akan menunggu nanti ya hasil dari pertandingan perempat final hari ini di hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 waktu Kairo ya, teman Pro 2 ya. Jadi sambil harap-harap cemas, sambil kita doain ya, semoga tim dari Indonesia lolos lagi ke babak selanjutnya.

teman Pro2, pernah gak sih lihat di film pas seseorang tiba-tiba dapat ide, terus ada gambar lampu di atas kepala? Nah, ternyata ini bukan cuma imajinasi loh. Faktanya, otak manusia menghasilkan aktivitas listrik dari sekitar 86 miliar neuron yang saling berkomunikasi. Dan kalau digabung, energinya diperkirakan bisa buat nyalain bohlam kecil berdaya 10 watt. Keren ya? Fakta ini berawal dari penelitian Richard Cutten pada tahun 1875 yang mengamati sinyal listrik di otak hewan. Penelitian tersebut kemudian dikembangkan oleh Hans Bucher pada tahun 1920-an melalui alat EEG yang mampu merekam aktivitas listrik di otak manusia. Jadi, teman Pro2, ternyata otak kita nggak cuma berperan sebagai pusat berpikir, tapi juga pembangkit listrik yang bekerja tanpa henti. Tapi jangan coba di rumah ya.

Memang di dunia ini tuh gak ada yang abadi ya teman Pro 2. Salah satunya adalah karir. Nah, ada masa-masa pensiun dan ini gak cuman dijalani oleh kita-kita aja, tapi ternyata pemain bola kan juga ya. Nah, Bang Messi nih udah mau pensiun teman Pro 2. Dan Lionel Messi ini dijadwalkan bakal tampil di laga terakhirnya bareng sama timnas Argentina hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Sedih gak sih buat fans dari Argentina ya? Ini ya siap aja ya nanti bakal melihat penampilan terakhir dari Lionel Messi di hari Rabu ini. Dan nanti akan menghadapi Benin ya. Dan pertandingan ini juga diperkirakan berlangsung emosional bagi Messi dan tentunya para pendukung Argentina. Laga ini juga disebut sebagai malam yang gak ingin berakhir gitu ya. Pengennya main terus tapi nanti Bang Messinya capek ya. Messi ini bakal menjalani penampilan terakhirnya bersama tim Tango dalam pertandingan itu. Dan dia telah menyatakan rencana pensiun dari tim nasional setelah Piala Dunia ya teman Pro 2 ya. Dan Federasi Sepak Bola Argentina Alfa meminta Messi menjalani penampilan terakhir bersama dengan tim nasional. Ribuan supporter pun ini diperkirakan juga bakal hadir di Stadion Monumental untuk menyaksikan pertandingan terakhirnya Bang Messi teman Pro 2. Fansnya Messi mana nih suaranya? Karena pasti fansnya banyak banget ya, karena bersama dengan Argentina Messi ini udah mencatatkan 207 penampilan di berbagai ajang. Dia juga menjadi pencetak gol terbanyak Argentina dengan 125 gol, termasuk 21 gol di Piala Dunia. Kita doain semoga sukses ya pertandingannya nanti Bang Messi di pertandingan terakhirnya. Semoga lancar semuanya dan bisa memenuhi ekspektasi supporter ya, ekspektasi penonton, alias semoga nanti pertandingannya bisa menang.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kamu nanya.
0: Kita Jawa.
1: Halo teman Pro 2, kamu nanya kita jawab. Balik lagi buat menemani hari-hari kamu, aktivitas kamu. Mungkin kamu sekarang lagi murung, lagi sepi dan butuh hiburan. Bukan kita jawabannya.
0: Ya. Karena kita juga butuh.
1: Kita juga butuh hiburan.
0: Jadi kita sama-sama butuh. Terus
1: bienai. Tapi kita tuh lagi mencoba ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman Pro 2. Siapa tahu jawaban-jawaban kita ini berguna bagi kehidupannya.
0: Betul, dan orang-orang lain.
1: Iya betul, dan menggagalkan keinginan-keinginan yang tidak-tidak ya.
0: Nah, kadangkala dari mulut itu memang bisa membuat orang tersesat atau terpulihkan, terhibur, terus menentukan masa depannya setelah itu,
1: ya kan? Luar biasa.
0: Makanya bullying itu kan bahaya banget kan?
1: Betul.
0: Itu kan dari omongan loh, dari omongan tuh bisa bikin kasus-kasus yang sampai bunuh diri. Coba amit-amit.
1: Iya.
0: Coba kalau temenannya sama orang yang berkata-kata baik, berkata-kata manis, kan bisa menenangkan dan menghibur, dan akhirnya mereka itu bisa punya keinginan hidup, merasa nggak sendirian gitu kan? Gitu loh. Betul. Dari omongan doang padahal.
1: Iya. Ya udah, coba deh hari ini. Ini apakah omongan kita berguna buat teman Pro 2 yang satu ini? Ada siapa?
2: Ada Dimas Dikos. Mau tanya tips menghadapi atasan yang kayaknya nggak punya jam di rumahnya. Jadi bos aku hobi banget ngechat soal kerjaan di jam 10 malam atau pas weekend. Kalau nggak dibalas cepet, besok Seninnya itu pasti disindir pas meeting. Gimana cara nolaknya secara halus dan profesional tanpa bikin aku dipecat?
1: Oke.
0: Dimas, kok manja banget ya itu bosnya?
1: Jam 10 malam masih ngechat.
0: Agak over protective dan agak gimana nih?
1: Pokoknya harus kerja terus ya. Tapi coba deh Dimas, mungkin apakah pekerjaan kamu itu sebanding dengan gaji kamu? Ya. Siapa tahu gaji kamu 3 digit ya kan, tapi kamu diberikan tanggung jawab yang seperti itu, ya mungkin
0: ya wajar.
1: Ya.
0: Atau mungkin memang ini dong, apa namanya, dilihat kesepakatan kerja di awal dong. Jam kerjanya tuh hari apa sampai jam berapa, gitu-gitu. Kalau memang itu udah jelas dan udah tanda tangan kedua belah pihak, terus kamu dibebani di luar jam kerja itu dan itu terus-terusan gitu, kamu boleh kok untuk menyampaikan ke bagian HRD misalkan. Bu, ini gimana ya Bapak, ini gimana ya, sebaiknya kok atasan selalu gini-gini-gini-gini, padahal kan gini-gini, enaknya gimana solusinya gitu. Kan ada bagian HRD, kalau di kita tuh SDM ya.
1: Iya.
0: Sumber daya manusia. Nah, itu untuk memberdayakan
1: manusia.
0: Nah, berarti kamu boleh ditelepon jam 10 malam karena kamu diberdayakan.
1: Enggak dong, balik lagi ke persetujuan tadi. Jam kerjanya sampai jam berapa gitu. Tapi mungkin di WhatsApp boleh, tapi untuk yang ringan-ringan aja, bukan yang pekerjaan-pekerjaan berat gitu kan.
0: Atau ya kalau menurut aku sih di WhatsApp boleh, dan kita juga nggak harus langsung balas saat itu juga kan, di luar jam kerja dan udah jam tidur itu.
1: Betul, jam 10.
0: Maksudnya kalau kebetulan bacanya adalah besok pas bangun tidur, ya nggak apa-apa dong dibalasnya besok gitu loh.
1: Ya bangun tidur pun kan juga kadang nggak langsung megang HP kan, siap-siap dulu baru kebacanya pas di kantor ya. Semoga bosnya dengerin ya.
0: Gitu dikomunikasikan ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau memang gaji kamu ternyata kayak tadi yang Devi bilang 3 digit atau memang wah banget gitu ya. Ya berarti mungkin itu memang resiko kamu.
1: Iya, hidup itu kan pilihan.
0: Kan? Yunara gelem ngono ki rasa kerja ya. Pak Om sing golek gue.
1: Ya. Jadi pengangguran.
0: Ayo Pi. Pengangguran apa kerja? Ya wis kan wong kerja ki ono ae garapane. Wis tak percaya.
1: Curhat dong. Malah dia yang curhat ya.
0: Pokoknya ada aja pasti. Pasti udah. Jadi kamu bersyukur aja, karena yakinlah di luar sana itu banyak orang yang menginginkan pekerjaan kamu sekarang ini.
1: Di posisi
0: serius,
1: kamu
0: serius.
1: Betul ya. Lebih baik capek kerja daripada capek mencari kerja.
0: Betul
1: ya kan? Dimas, banyak-banyak bersyukur Dimas. Dimas, Dimas.
0: Kamu tuh betonya apa sih Dimas? Betul.
1: Pon. Gak tahu deh betonya apa Dimas.
0: Aduh, kalau betonya pon ya memang dia ini sebenarnya bakatnya di olahraga.
1: Aku pon, gak ada olahraga. Ada bakat olahraga.
0: Nah itu bakat olahraga nasional.
1: Kenapa?
0: Pon.
1: Pekon. Pekon olahraga. olahraga nasional, betul.
0: Duh, tapi nggak ada bakat olahraga kamu deh.
1: Nggak ada. Aduh. Nggak ada. Berkuda bakatnya.
0: Gitu ya Dimas.
1: Iya.
0: Terus berarti sekarang yang harus Dimas lakukan adalah membuka komunikasi sebaik-baiknya. Kalau nggak bisa langsung direct ke si atasan titik atas ini, yaitu tadi ke HRD dulu.
1: Berjenjang
0: ke atasan
1: ya.
0: Langsung kamu ya. Betul. Gitu ya Dimas.
1: Ya, sukses ya untuk pekerjaannya Dimas. Semoga jam 10 kita doain bos kamu udah tidur ya sekarang ya. Karena orang tua tuh nggak boleh tidur malaman.
0: Oh, bos dia masih muda. Oh, itu loh warisan orang tuanya. Bosnya Dimas sama Dimas itu tua Dimas. Nanti makannya jam 10 saya mulai.
1: Ya udah kita doakan semoga bos kamu itu paham akan gaya hidup sehat. Jadi gak begadang ya. Oke, bye Dimas.
0: Bye Dimas.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

0: Dodo FM. Kalau contohnya sendiri yang mungkin ada bencana yang gara-gara kelalaian manusia ini sebenarnya ada nggak sih kira-kira?
1: Oke, kalau misal ini dasar hukumnya dulu ya, Kak. Kalau di dalam ketentuan pidana itu dijelaskan dalam pasal nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Di pasal 75 ayat 1 itu setiap orang yang karena kelalaian melakukan pembangunan atau berisiko tinggi terhadap bencana itu dapat dikenakan sanksi pidana yang dimaksud dalam pasal 40. Ayat 3 yang mengakibatkan bencana dipidana paling lama itu 3 tahun Kak. Dan itu juga ada denda sebesar 300 juta rupiah.
0: Jadi lumayan ini juga ya, tinggi juga ketika misalnya ada yang melakukan dan melanggar secara pidana ini sampai segitu ya.
1: Iya Kak, betul.
0: Oke, nah kalau kita lihat peran dari pemerintah daerah sendiri untuk bisa mencegah bencana dari perspektif hukum, apa sih yang mungkin bisa dilakukan atau perannya seperti apa yang bisa dilakuin dari pemerintah daerah nih?
1: Oke Kak, langkah kecilnya tuh bisa ke sosialisasi ke masyarakat. Yang dimana tuh di sekitar ini kasus bencana alam yang ada di Semarang yang besar ya Kak. Itu banjir.
0: Yes.
1: Di bantaran sungai itu sosialisasi mengenai bencana banjir, dilarang untuk membuang sampah, terus di sosialisasikan tentang pelaporan, bagaimana pelaporan ke dinas terkait mengenai adanya pemicu banjir di daerah sungai itu. Mungkin pendangkalan, dia bisa lapor kemana. Terus misal ada kebocoran tanggul sungai, itu lapornya kemana, biar nanti ketika ada musim hujan, ada kiriman air, itu mereka langsung bisa sigap bagaimana langkahnya. Terus sebelum terjadinya itu kan mereka udah antisipasi jauh-jauh hari nih Kak. Jadi mereka udah tangga bencana.

dari Blackpink. Pasti udah gak asing sama Lisa ya, teman Pro 2. Jadi Lisa ini kan juga bersolo karir ya, tapi ternyata emang ya apa yang dilihat di depan kamera gitu kan, di depan layar itu gak seindah ekspektasi-ekspektasi dari para fans ataupun dari para penontonnya. Di belakang layarnya tuh perjuangannya luar biasa ya. Karena dalam trailer terbaru dokumenter solonya Always La Lisa, Lisa ini mengaku ngerasa sedikit keluar dari zona nyaman ketika menghadapi proses kreatif dalam karir solonya, teman Pro 2. Always La Lisa ini adalah film dokumenter yang mengisahkan perjalanan Lisa saat mengambil jeda dari Blackpink untuk fokus di musik dan acting di luar grup Blackpink ya. Jadi Lisa nih bilang ketika dia berada di Korea, dia cuma bekerja dengan satu produser selama bertahun-tahun, tapi untuk pertama kalinya dia harus mencari produser, kemudian mencari penulis lagu sendiri ya di luar Korea, dan dia merasa keluar dari zona nyamannya. Nah, film dokumenter Always La Lisa ini mengikuti perjalanan Lisa saat menulis, merekam, dan juga merilis album solo debutnya Alter Ego ya, kemudian juga ketika menjalani debut acting di musim ketiga serial HBO The White Lotus, serta mempersiapkan penampilan solo besar pertamanya di Coachella 2025. Trailer terbaru dari Always La Lisa ini disutradarai oleh Soo Kim ya. Ini dari The Last of the Sea Woman yang memperlihatkan Lisa berada di studio dan bekerja bersama tim kreatif yang baru ya, untuk menemukan suara yang tepat untuk proyek solonya. Penasaran sih, ini kan baru trailernya ya teman Pro 2, gimana nanti secara fullnya? Karena Always La Lisa ini bakal tayang secara terbatas di IMAX dan juga bioskop di berbagai negara di tanggal 12 Oktober 2026. Selain itu, film dokumenter ini juga nantinya bakal tersedia secara eksklusif di YouTube Premium di akhir tahun ini. Wow, aku jadi gak sabar ya untuk tahu nih gimana di belakang layarnya Lisa, perjuangan Lisa gitu ya, saat dia memperjuangkan solo karirnya. Apalagi nih, sampai sekarang Lisa pun juga masih produktif banget ya kan, untuk ngeluarin lagu-lagu baru. Salah satunya yang satu ini, ada Sawadika dari Lisa.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi nggak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang, @RRI_Semarang, atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

Hari Rabu ini masih kebawa bahagianya hari Senin kemarin ya teman Pro 2 ya, karena Timnas Indonesia yang menang FIFA ASEAN Cup 2026. Tapi yang mencuri perhatian salah satunya adalah Anggun C. Sasmi. Wow, ini keren banget sih penampilannya ya, bareng sama Judika juga. Dan ternyata ya Anggun nih dari dulu sampai sekarang ya karirnya ini gak cuma di dunia musik aja. Bintang iklan ya, Duta Shampoo lain udah oke banget ya kan, apalagi di layar lebar. Nah, Anggun ini ternyata teman Pro 2 ya dapat penghargaan sebagai aktris terbaik untuk peran utama atau best actress in a leading role ya di ajang bergengsi ASEAN Academy Creative Awards 2026. Jadi ini penghargaan yang diraih oleh Anggun setelah dia ini terlibat dalam film karya sutradara Uregas Banuteja yang judulnya Para Prasuk ya. Ini teman Pro 2 mungkin udah nonton juga atau udah nonton trailernya. Ini emang aktingnya kakak Anggun nih cakep banget ya. Dan buat Anggun mendapatkan bagian peran yang penting di film ini juga jadi kebanggaan, apalagi dapat penghargaan. Keren banget ya Anggun nih dari dulu sampai sekarang ya teman Pro 2 ya, luar biasa. Penghargaan ini banyak banget, gak abis-abis. Dan inilah ya yang patut kita apresiasi sih, kalau penyanyi-penyanyi Indonesia ini gak cuman bisa nyanyi aja, acting bisa, disuruh jadi duta shampoo lain juga bisa ya. Keren, congrats ya buat Mbak Anggun untuk penghargaannya yang sudah diakui, berarti ya peran seorang Anggun ini sebagai aktris terbaik dalam peran utama. Best, best, best.

0: Kesehatan setiap sore di Produa FM.
1: Tapi kenapa sih kalau misalnya lagi stres atau capek, aku tuh biasanya aku ya suka banget makan makanan yang manis atau yang gurih tuh, kayak lebih menarik gitu.
2: Karena tadi hormon kortisol yang dihasilkan oleh tubuh kita itu bisa memicu keinginan untuk mengonsumsi makanan yang manis atau asin atau makanan tinggi lemak yang kemudian itu bisa memberikan rasa nyaman dan membantu menurunkan rasa stres untuk sementara. Kadang kita itu nggak cuma sekedar lapar, tapi ngerasa pengen banget makanan tertentu. Nah, selain itu, kita juga bisa nih punya kebiasaan tertentu. Misalnya, setiap kali belajar itu sambil ngemil. Nah, lama-kelamaan, kalau misalnya belajar itu, kayak kita bisa ngerasa harus ditemani makanan gitu kan.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa FM setiap sore.

Ada juga yang masih blur, teman Pro 2, belum jelas nih ini kelanjutannya bakal kapan ya. Apaan tuh? Ini nih, proses produksi film The Batman Part 2 ya. Jadi Warner Bros dan juga DC Studios ini menghentikan sementara produksi film The Batman Part 2 ya, setelah sutradara Matt Reeves mengambil jeda untuk menangani masalah pribadinya. Dan perwakilan studio ini menyampaikan kalau pihaknya mendukung Matt Reeves yang lagi fokus ya dengan masalah yang ada di keluarga. Sedangkan film Batman 2 ini sebelumnya mulai menjalani proses syuting di London bulan Juni ya, teman Pro 2, tapi sekarang harus jeda dulu. Nah, The Batman 2 ini dibintangi oleh Robert Pattinson yang kembali memerankan Bruce Wayne atau Batman-nya. Kemudian jajaran pemain film lainnya ada Andy Serkis, ada Colin Farrell, ada Scarlett Johansson, kemudian ada Sebastian Stan dan lain sebagainya, banyak banget nih. Dan ini film The Batman 2 ini dijadwalkan tayang di 18 Februari 2028. Semoga masih on track ya. Jadi ini jedanya semoga nggak terlalu lama ya, teman Pro 2. Dan Batman sendiri ini adalah salah satu dari karakter DC yang paling mampu mendatangkan pendapatan besar di box office. Karena untuk The Batman yang dirilis di 2022 aja, ini berhasil meraup pendapatan 770,3 juta dolar Amerika Serikat secara global, dan melahirkan serial sempalan The Penguin ya, yang dibintangi oleh Colin Farrell. Nah, The Batman 2 bakal hadir di 2028, tapi sekarang proses syutingnya masih dijeda dulu ya sementara. Semoga setelah ini segera beres ya permasalahan yang dialami oleh Matt Reeves, biar nanti sutradaranya udah aman, bisa kembali lagi untuk produksi film dari The Batman 2.

0: Teman-teman Pro 2, kita update dulu untuk informasi cuaca hari ini Rabu 7 Oktober 2026 bersama dengan perakirawan dari BMKG Klimatologi Ahmad Yani. Kita sudah terhubung dengan rekan Hari, silakan untuk informasinya.
1: Juga Jawa Tengah berlaku saat ini hingga nanti awal malam. Yang pertama untuk kota Semarang sendiri, saat ini terpantau cerah hingga cerah berawan, dan untuk sore hingga awal malam nanti secara umum berkondisi cerah berawan. Kemudian angin akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatannya berkisar antara 10 hingga 30 km/jam dengan suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius serta kelembaban udaranya berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian yang kedua untuk perakiran Jawa Tengah, saat ini terpantau di beberapa wilayah sudah turun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, terutama di wilayah pegunungan bagian tengah. Kemudian untuk sore hingga awal malam nanti secara umum masih sama berkondisi cerah berawan. Kemudian kami himbau waspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan dengan tidak membakar sampah dan membuang puntung rokok sembarangan. Informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 dan di perairan selatan berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya. Selamat siang, selamat bertugas kembali.

Aku juga mau menghilang dulu deh teman Pro 2, menghilang sejenak ya, karena waktu aku buat temenin kamu di Santai Siang udah habis ya. Tapi besok kita ketemu lagi di pagi. Besok aku nemenin kamu di Spada ya teman Pro 2. Tapi tenang aja buat teman Pro 2 yang masih pengen dengerin Pro 2 FM Semarang, Pro 2 FM masih lanjut terus, karena setelah Santai Siang nanti ada Petra Julia yang bakal nemenin kamu di Sore Ceria, masih lanjut lagi Jaga Malam, terus baru deh besok ketemu aku di Spada ya. Jangan lupa kau bisa dengerin siaran kita lewat aplikasi RRI Digital. Jadi teman Pro 2 bisa download dulu aplikasinya di App Store dan juga Play Store, biar kamu bisa dengerin Pro 2 FM Semarang dimanapun kapanpun kau mau. Ya udah, aku pamit dulu. Kita ketemu lagi besok.

0: Pro 2 RRI Semarang. Teman terbaik kamu, saatnya informasi terkini di Info Pro 2 bareng aku Fitria Julia untuk edisi Rabu sore 7 Oktober 2026.
1: Info Pro 2.
0: Informasi pertama dari laman rri.co.id teman Pro 2. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pelaku UMKM melengkapi produknya dengan barcode agar lebih mudah masuk ke jaringan retail modern. Peluang tersebut didukung oleh luasnya jaringan minimarket di Indonesia yang kini berjumlah lebih dari 50 ribu gerai. Bagi UMKM, barcode menjadi salah satu bentuk adaptasi terhadap digitalisasi perdagangan. Dan kode tersebut juga membantu pengelolaan produk dalam proses layanan, penyimpanan, dan penyaluran melalui jaringan retail. Budi menilai penggunaan barcode merupakan salah satu persyaratan yang perlu diperhatikan UMKM ketika menyasar retail modern. Meski demikian, produk tetap harus memiliki kualitas yang memenuhi standar dan daya saing yang memadai.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, mekanisme pengaduan pekerja dan pengusaha dalam Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan akan diatur melalui aturan turunan pemerintah secara teknis. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Nihayatul Wafiroh, mengatakan ketentuan ini mencakup kanal pengaduan serta sistem pelaporan ketika terjadi ketidaksesuaian. Ia menjelaskan mekanisme pengaduan menjadi bagian dari sistem pelaksanaan undang-undang yang dibangun aparat penegak hukum. Nantinya berharap, menurutnya pemerintah akan mengatur teknis pengaduan tersebut melalui peraturan turunan agar pekerja dan pengusaha memiliki jalur pelaporan yang jelas.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir di Info Pro 2, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menegaskan tiga fokus utama dalam menjalankan tugasnya, yaitu tegas terhadap tindak pidana yang meresahkan, humanis kepada kelompok rentan, dan cepat merespon laporan masyarakat. Tiga fokus tersebut menjadi arah kerja Polda Jawa Tengah untuk memperkuat keamanan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat. Roy Hardi Siahaan mengatakan dirinya mendapat amanah dari Kapolri untuk mewujudkan Polri yang dicintai masyarakat. Dan untuk menjalankan amanah itu, kepolisian akan bertindak tegas terhadap narkotika, perjudian, begal, pencurian dengan kekerasan, serta tindak pidana lain yang meresahkan masyarakat. Selain penindakan, pendekatan humanis akan diberikan kepada kelompok rentan termasuk perempuan penyandang disabilitas dan masyarakat yang rentan secara ekonomi.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

capek pulang sekolah, tugas sekolah numpuk, atau stres sama kerjaan hari ini dia saatnya istirahatkan pikiran. Dengarkan musik yang bikin mood naik dan dapatkan tips seru yang relate banget sama kamu. Sore Ceria, program yang bikin sore kamu lebih berwarna, bareng Vira Julia. 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore Ceria, ketemu lagi bareng aku Fitra Julia yang nemenin kamu sore hari ini, teman Pro 2, di minggu kedua ya, bulan Oktober ya. Tanggal satunya udah minggu kemarin, teman Pro 2 ya. Oktober, November, Desember. Aduh, udah 2 bulan ke depan kita bakal belum ya. Nanti bakal ganti tahun 2027. Udah dapat apa aja, teman Pro 2? 9 bulan, 10 bulan ini ya, dapat hikmahnya doang ya kelihatannya, atau udah dapat rezekinya yang udah mantep bener, teman Pro 2. Semoga ya, teman Pro 2, sore hari ini aku juga bakal ngasih musik dan informasi yang mantep buat kamu, teman Pro 2 ya. Aku nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti di Sore Ceria, bikin sore hari kamu lebih berwarna.

0: Kakak, kali ini aku benar-benar capek deh ngadepin dia lagi.
1: Lagian apa sih, Dek, yang bikin kamu pertahanin dia?
0: Dia tuh selalu ada buat aku, bikin hidup aku lebih mudah, dan itu bikin aku ketergantungan, Kak. Susah buat lepasin dia.
1: Dek, ini tuh toksik banget loh. Lihat tuh, dia gandeng orang mulu kan? Dia gak bakal bisa berubah. Sampai penyu bisa manjat pohon pun, dia bakal nyakitin kamu terus.
0: Iya sih, Kak. Ternyata dia balik berkali-kali itu buat nyakitin aku untuk kesekian kalinya.
1: Yah, lagian, dibilangin batu banget sih. Gak semua hubungan layak dipertahankan. Hubungan kita dengan plastik sekali pakai salah satunya. Kurangi plastik sekali pakai dan pilih barang yang bisa menemani kita lebih lama.

dan bau tanah yang kesiram air hujan, udara yang lebih adem, suasana mendung yang bikin pengen terus rebahan sambil dengerin Pro 2. Kamu, kalau aku sih pasti teman Pro 2, pengen banget gitu kan, karena panasnya Semarang ki ra umum teman Pro 2. Tapi kayaknya kita harus mulai sedikit bersabar deh ya, karena musim hujan di Semarang sendiri tahun ini diprediksi datang lebih lambat teman Pro 2 ya. BMKG itu memperkirakan awal musim hujan di Jawa Tengah tuh umumnya bakal berlangsung di bulan November sampai Desember. Bahkan awal musim hujan di seluruh zona musim Jawa Tengah tuh diprediksi mengalami kemunduran dibandingkan di kondisi normalnya. Nah, untuk khusus kota Semarang sendiri sih datangnya hujan juga gak akan berbarengan di semua wilayah Semarang bagian selatan, diperkirakan lebih dulu memasuki musim hujan pada akhir November. Sedangkan wilayah Semarang Utara yang dekat dengan pesisir itu diprediksi menyusul pada awal Desember. Loh, kok bisa gitu ya? Bisa aja teman Pro 2. Nah, kenapa bisa beda? Salah satu faktornya adalah kondisi geografisnya. Wilayah yang lebih tinggi dan berada lebih ke daratan cenderung ya, itu mendapatkan awal musim hujan lebih dulu sebelum kemudian memang merambat ke kawasan pesisir. Jadi, kalau nanti kamu di daerah selatan udah mulai dapat hujan nih, ya Semarang Selatan ya, sementara yang di wilayah utara, Semarang Utara masih panas-panasan. Jadi, nggak heran ya, memang kedatangan musim hujan tahun ini nggak serempak teman Pro 2. Ya gimana? Tapi yang menarik, musim hujan kali ini tuh juga diperkirakan punya durasi yang lebih pendek. Berdasarkan prediksi dari Stasiun Klimatologi Jawa Tengah, durasinya bisa sekitar 10-30 hari tergantung karakter wilayah masing-masing. Aduh, udah datangnya telat, pendek lagi teman Pro 2.

Anak muda zaman now seringkali menggunakan kata kepo dalam berbincang di kesehariannya. Tapi tahu nggak sih kalau kata kepo ternyata punya makna loh? Kebanyakan orang pasti mikir kalau kata kepo cuma sekedar kata slang gaul yang identik banget sama anak muda. Tapi ternyata kata kepo merupakan singkatan dari knowing every particular object, yang artinya pengen tahu setiap hal kecil tentang sesuatu. Kalau kata anak muda sih so tahu. Tapi dilihat dari sejarahnya, kata kepo berasal dari bahasa Hokkien, yaitu keipo. Lalu mulai diserap ke bahasa Indonesia menjadi kata kepo yang kini berarti ingin tahu. Tentu aja popularitasnya nggak bisa diragukan lagi, karena semua orang pasti tahu kepo. Nah, kalau next time kamu dikatain kepo sama orang lain, bilang aja kamu sedang pakai bahasa lintas negara yang punya sejarah panjang.

Bulan Tarkampung alias Tarkam. Tapi ini Tarkam bukan sembarang Tarkam, teman Pro 2 ya. Kali ini datang dari Semarang. Jadi ya, ada pria berinisial GKF warga negara Ghana diamankan petugas imigrasi di tanggal 25 September kemarin ya, di sebuah indekos kawasan Telogosari, Kulon Pedurungan, Kota Semarang. Dari pemeriksaan, GKF ini diketahui bermain sepak bola Tarkam secara berbayar menggunakan izin tinggal kunjungan indeksi C1 teman Pro 2. Wah, ada masalahnya. Izin kunjungan ini tidak memperbolehkan pemegangnya menerima upah atau imbalan dari pekerja atau usaha di Indonesia ya. Jadi aktivitas sebagai pemain Tarkam berbayar dinilai tidak sesuai dengan izin tinggalnya. Ternyata ini enggak hanya soal aktivitas sebagai pemain Tarkam aja, GKF juga diketahui overstay sekitar 216 hari atau lebih dari 7 bulan karena izin tinggalnya sebenarnya tuh udah berakhir di tanggal 21 Februari 2026. Wah, korupsi waktu dan hari ini teman Pro 2 ya. Ada dua persoalan di sini ternyata, penyalahgunaan izin tinggal untuk aktivitas berbayar dan tetap berada di Indonesia setelah izin tinggalnya berakhir. Nah, karena pelanggaran ini, GKF dikenai tindakan keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan sesuai ketentuan yang berlaku. Jago di lapangan aja ya gak cukup juga ya teman Pro 2, namanya aturan ya juga harus dipatuhi ya. Izinnya cuma ya buat kunjungan biasa, ternyata cari kerja juga.

0: Ini dia teman Prudu, keseruan setiap malam cuman di Prudu FM. Prudu
1: FM. Cosplay itu kan memerankan sebuah karakter ya Kak. Kalau Kak Deddy sendiri nih, gimana sih cara ngebentuk karakter di dalam diri Kak Deddy?
2: Kalau aku sendiri yang paling pertama itu sebenarnya harus suka dulu sama karakternya. Karena kalau kita memang suka dengan karakter tersebut, menurutku proses untuk memerankannya jauh lebih mudah. Kita pasti jadi tertarik untuk mempelajari karakternya, sifatnya seperti apa, ekspresinya, bagaimana gesturnya, dan sebagainya.
1: Hal yang paling berat pas pertama kali nyoba build in sama karakternya tuh apa Kak?
2: Kalau buat aku pribadi mungkin yang paling berat percaya dirinya sih. Karena kalau kita udah memeranin karakter yang kita suka, pasti kan kita pengen ya karakter tersebut tuh sebaik mungkin. Apalagi kalau kita lihat desain karakter aslinya, wah aku harus bisa semirip ini gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

0: kasih tahu nggak ya? Kepoin.
1: Ada yang miskin.
2: Hai, masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas topik yang kelihatannya intens, tapi sebenarnya perlu banget disadari. Trauma bonding. Trauma bonding itu keterikatan emosional yang terbentuk dari hubungan yang penuh luka, drama, atau pola naik turun yang ekstrim. Jadi, meskipun sering disakiti, tetap susah buat lepas. Kok bisa? Iya, karena hubungan ini biasanya diwarnai dengan siklus disakiti, minta maaf, jadi manis lagi, lalu terulang lagi. Nah, otak tuh jadi terbiasa dengan pola itu, bahkan mulai mengingatkan rasa sakit dengan kedekatan. Akhirnya muncul di pikiran seperti, dia sebenarnya baik kok, cuma lagi emosi aja. Aku bisa bantu dia berubah kok, padahal kamu terus-terusan terluka. Ini yang bikin trauma bonding berbahaya. Yang pasti kamu tuh jadi sulit ngelihat red flags, ngerasa gak bisa hidup tanpa dia, mengabaikan kebutuhan dan batasan diri sendiri. Mulai deh sadar dulu. Hubungan sehat gak bikin kamu takut, bingung, atau terus-terusan terluka. Coba tanya ke diri sendiri, aku bertahan karena cinta atau karena udah terbiasa dengan rasa sakit? Berani ambil jarak juga penting, walaupun gak mudah ya. Dan kalau perlu, cari support teman, keluarga, atau profesional. Ingat, keterikatan yang sehat itu bikin kamu tumbuh, bukan terluka terus-menerus. Gimana? Mulai kebayang kan bedanya? Yuk, lebih peka sama trauma bonding dan jaga hati kamu dari hubungan yang enggak sehat.
0: Miss Kepo-nya, udah dulu ya. Bye-bye.

Pernahkah kamu merasa kepedasan setelah makan makanan bercita rasa pedas? Banyak orang langsung minum air dingin untuk meredakannya. Tapi ternyata, air hangat justru bisa membantu mengurangi rasa pedas lebih cepat. Hal ini berkaitan dengan senyawa capsaicin yang terdapat pada cabai. Capsaicin adalah zat yang menimbulkan sensasi pedas di lidah. Senyawa ini bersifat seperti minyak sehingga tidak mudah larut dalam air biasa. Air hangat dapat membantu melarutkan dan menyebarkan capsaicin dari permukaan lidah. Akibatnya, sensasi pedas dapat berkurang lebih cepat dibandingkan ketika minum air dingin. Selain air hangat, susu juga sering disarankan untuk meredakan rasa pedas. Karena kandungan protein di dalamnya mampu membantu

boneka, mobil-mobilan, atau mungkin mainan yang sampai sekarang masih kamu simpan dan itu awet bener. Ternyata kalau aku sih koleksinya komik ya teman Pro2. Kalau mainan apa ya, dulu nggak ada sih komik, aku bacaan komik Haimiko itu koleksi aku teman Pro2. Nah, dibalik ternyata alasan suka mau koleksi mainan tuh karena bentuknya keren kan, lucu, langka, tapi juga karena ada cerita dibaliknya. Kalau aku komik itu dari ceritanya lucu lucu. Nah, buat banyak orang, mainan masa kecil ya punya nilai sentimental. Ketika melihat atau memegang kembali mainan yang dulu sering dimainin, kita seperti diajak nih reconnect dengan masa lalu ya. Dan momen ini bisa ngebawa kembali kenangan masa kecil yang menyenangkan sekaligus menghadirkan rasa bahagia dan nyaman buatnya mengkoleksi mainan-mainan yang hobi banget gitu. Makanya gak heran kalau ada orang yang udah dewasa tapi masih seneng mengkoleksi action figure atau mainan tertentu ya. Buat mereka yang dikoleksi gak hanya bendanya tapi juga kenangan yang melekat di dalamnya teman Pro2 ya. Kalau kamu punya koleksi mainan nih dari masa kecil atau kamu saat ini juga masih koleksi, demen banget ya, pasti itu menjadi hal yang kamu impikan one day gitu, bisa jadi ada kenangannya teman Pro2 ya. Kalau kamu boleh menghidupkan kembali satu kenangan masa kecil lewat sebuah mainan, kenapa enggak, apalagi mainan ini paling pengen kamu punya teman Pro2.

Coba deh kamu ingat-ingat teman Pro 2 waktu kecil dulu, ada gak satu mainan yang rasanya spesial banget buat kamu? Entah itu action figure,

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

pasti mainan sama Pro 2 ya. Nah, paling asik tuh sensasi berburunya teman Pro 2. Bayangin aja kalau kamu mencari mainan favorit kamu, dolanan yang kamu suka, apalagi ini edisi terbatas yang udah lama banget kamu incar. Dicari ke sana sini belum ketemu, sampai akhirnya tiba-tiba kamu menemukan barang yang selama ini kamu cari. Rasanya bisa jadi puas banget ya, apalagi koleksi-koleksimu akhirnya lengkap sudah teman Pro 2. Nah, di sore hari ini aku mau ngobrolin soal dolanan. Ini ternyata ada wadah komunitas ya, dan hobi komunitas dolanan Semarang. Nanti keseruannya seperti apa teman Pro 2 di jam 4:30. Don't miss it. Jangan kemana-mana ya, tetap di sini di 95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jobo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi nggak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Sore ceria bareng aku Fitra Julia, teman Pro 2. Tadi aku udah spill ya tentang kita koleksi mainan nih, teman Pro 2 ya. Apalagi in this economy ya, makin kesini makin mahal juga mainan yang berkarakter. Aku gak sendiri, teman Pro 2, karena di studio ada Ari Bihombing dari admin komunitas Dolanan Semarang. Ini aku nyapanya apa nih, Arif?
1: Arif aja ada apa?
0: Oke, okay, Arif, yeah. Boleh diceritain sedikit nih kesibukannya, apa lagi sibuk apa nih?
1: Kalau aku sih saat ini kerja di karyawan swasta aja sih, Kak. Mm-hmm. Itu aja sih, sama mungkin kalau tiap bulan kita jadi admin komunitas Dolanan Semarang ini sih, Kak.
0: Oke. Kesibukannya itu ya?
1: Iya, itu aja sih.
0: Tapi ceritain dulu nih, awal mulanya ini gimana nih, tertarik sama action figure? Emang dari kecil ngidolain atau memang ya buat ngisi hobi aja gitu?
1: Kalau dari kecil sih memang sudah suka mainan sih, Kak, ya. Mm-hmm. Jadi mungkin memang sampai dikomplain sama orang tua tiap pergi beli mainan terus. Mm-hmm. Kan mungkin, tapi dan itu kebawa sampai dewasa ini, dimana mungkin mainan sekarang kan memang lebih keren-keren sih, Kak, ya.
0: Yeah.
1: Makin canggih, makin keren detailnya, gitu aja sih. Jadi pas di waktu sudah kerja seperti ini, jadi rasa ingin mengoleksi kembali lagi gitu, Kak.
0: Iya. Yeah. Apalagi kalau udah punya duit sendiri ya.
1: Iya,
0: Kak. Oke. Okay. Nah, mulai tertarik ini memang sejak kecil.
1: Iya, sejak kecil, Kak. Terutama kan waktu dulu kan masih banyak ya, Kak, ya, siaran-siaran kayak pahlawan-pahlawan gitu ya, kayak mungkin dari mulai Power Ranger, Bajaj Hitam gitu ya, Kak, ya.
0: Yep.
1: Di TV swasta gitu. Jadi mungkin memorinya itu terbawa sampai gede, Kak. Dan ketika kita lihat berita di medsos kalau oh ini karakternya mainannya mau dibuat lagi nih dengan desain yang terbaru, dengan teknologi yang terbaru, wah kok jadi makin pingin gitu.
0: Oke. Masih keinget gak action figure pertama gitu? Apa? Lihat film dulu, abis itu wah kelihatannya aku harus beli ini nih gitu.
1: Oh, pas dewasa ini ya, Kak, ya. Kalau pas kecil aku udah lupa.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Kalau pas kecil mungkin yang tak ingat boneka Doraemon warna merah itu.
0: Tapi adiknya Doraemon dong.
1: Bukan. Gak tahu itu dulu waktu beli.
0: Warna merah.
1: Jadi dulu waktu kecil pernah beli boneka Doraemon di Sri Ratu. Boleh tak sebutin tempatnya?
0: Boleh.
1: Masih mallnya namanya Sri Ratu.
0: Udah lama banget itu.
1: Iya, udah lama banget. Jadi waktu itu diajak orang tua, terus aku kok pingin banget gitu. Sampai nangis gitu, ceritanya gitu sih. Tapi aku waktu itu gak ingat sih. Mungkin masih kecil banget. Dan terus akhirnya dibeliin. Terus dan ketika kalau gede ini mulai tertarik koleksi mainan lagi, itu waktu aku nonton seri Gundam, Kak.
0: Oh.
1: Ya, robot-robotan itu, yang perang-perang robotan itu. Jadi aku beli pertama itu kalau istilahnya namanya high grade, Kak, Gunpla high grade, Gundam H2, ya. Waktu itu sih. Kalau tahunnya aku lupa sih, Kak. Kalau nggak salah mungkin di 2013-14an kali ya.
0: Oke. Jadi memang action figure ini banyak banget ya. Kalau di Semarang tuh sebenarnya banyak banget nggak sih? Kalau ada komunitasnya gitu?
1: Kalau komunitas sebetulnya banyak sih, Kak. Cuma memang rata-rata cenderung berpusat di satu lini atau jenis. Jadi mungkin kalau Kak misalkan mobil-mobilan ada diecast, yeah. Terus kalau misalkan ada Beyblade juga, ada Tamiya, ada apa ya lagi ya, ada boneka-boneka aja, yeah. Gitu. Seperti itu sih, Kak.
0: Tapi ini teman Pro 2, nah Arif Sombing ini kan Bihombing
1: ya.
0: Gitu kan.
1: Arif aja sih, Kak.
0: Nah, Arif ini kan admin komunitas Dolanan Semarang, yeah. Ya kan. Kenapa ini akhirnya terbentuknya komunitas Dolanan Semarang ini? Apakah untuk menggait teman-teman yang hobi banget nih, sama mungkin satu hobi yang sama gitu, Arif?
1: Ya, salah satunya itu untuk untuk jadi wadah berkumpulnya orang-orang yang suka sama action figure atau mainan lah ya, yeah. Kita sebutnya. Jadi kita mau jadi wadah berkumpulnya mainan-mainan dari segala jenis. Jadi nggak cuma Beyblade aja, nggak cuma Tamiya aja, nggak cuma motor remote aja, nggak cuma Dekas aja gitu sih, Kak.
0: Ini komunitas Dolanan Semarang sendiri itu berdiri kapan nih, Arif?
1: Di tahun 2016 sih, Kak, bulan Oktober kalau enggak salah.
0: 2016, iya. Bulan Oktober berarti
1: udah 10 tahun.
0: Tepat,
1: iya.
0: Di bulan ini dong.
1: Iya, betul sekali.
0: Tanggalnya masih ingat?
1: Kalau tanggal gak inget sih kak, soalnya aku hitungannya masih admin baru hitungannya nih kak. Iya.
0: Tapi udah 10 tahun hampir berjalan ya.
1: Iya.
0: Wih, berarti ini kalau dikumpulin itu anggotanya ada berapa nih Arif? Banyak.
1: Kalau di medsos sih kelihatannya banyak sih kak. Tapi kalau biasanya kalau pas lagi gathering gitu bisa sampai 20 lebihan orang. Sekitar segituan. Kalau pas gathering ya kak ya. Kalau pas gathering gitu.
0: Oke, ini ada yang komen ya, mungkin ini mungkin dari teman-teman komunitas Delana Semarang nih, dia ngasih spill 5 Oktober 2016. Ini ada Jenny Toys. Thank you loh, udah dibocorin loh ya. Jadi ada di tanggal 5 Oktober.
1: Oh ya, itu yang komen kalau enggak salah asal satu admin kita. Cuma kebetulan beliau lagi sibuk aja. Makasih loh Mas udah ngingetin.
0: Makasih loh ya udah diingetin. 5 Oktober berarti 5 Oktober. Senin kemarin pas Timnas ngegolin juara gitu. Pas banget momennya.
1: Iya. Kelima apa berapa ya? Bukan kemarin, Kak. Oh, bukan ya? Senin ya?
0: Ya Senin. Pas Senin berarti ya? Kita juara dong.
1: Juara ya.
0: Pas ya, pas banget. Beruntung banget nih teman Pro 2.
1: Merah-merah putih ya.
0: Nah, ini kan ngumpulnya banyak banget kan pasti anggotanya. Biasanya ada waktu-waktu buat hangout bareng gak sih? Ngumpul gitu, bawa koleksinya masing-masing gitu.
1: Oh ya, pasti biasanya kita tiap bulan, satu bulan sekali, entah itu di awal atau di akhir, biasanya kita gathering kak. Jadi biasanya kita cari tempat kayak di kafe atau di salah satu rumah anggota gitu kan, yang bersedia. Jadi kita kumpul di sana gitu sih.
0: Ngumpul bareng-bareng gitu kan. Nah setelah dikumpul-kumpulin nih ya Arif kan pasti kan pada ini loh mainanku, koleksi terbaruku, pasti pada pamer gitu gak sih? Pada show off gak sih?
1: Biasanya gak usah dipamerin pun kita pas dipajang kadang suka lihat sendiri. Duh ini baru ya kayaknya ya. Terus excited gitu kan, orang teman-teman gitu excited. Terus tanya, oh ini belinya di mana? Terus ini kurang dan kelebihannya apa gitu. Kok kenapa beli ini gitu-gitu. Biasanya tanya-tanya gitu sih kan.
0: Oke, Po. Kadang ada yang tukar tambah.
1: Kalau tukar tambah nanti itu
0: mainan gitu kan. Ini aku lebih mahal. Aku mau ngincer mainan kamu ditukar sama mainanku gitu. Ada kayak gitu-gitu enggak sih?
1: Jarang banget sih, Kak. Biasanya memang anu sih. Biasanya kita suka lihat koleksi teman, tapi belum tentu itu memang kesukaan kita gitu. Jadi mungkin saya pas bawa ini, mungkin ada yang suka lihatnya, tapi ternyata dia memang gak terlalu suka untuk punya sih. Cuma sekedar penasaran aja, oh barangnya kayak gini gitu. Jadi asiknya pas lagi gathering tuh gitu.
0: Penasaran juga nih teman Pro 2, jenis mainan apa saja sih? Apakah action figure aja? Apakah ada yang lainnya? Nanti dijawab ya Arif. Kita jeda satu lagu dulu teman Pro 2, jangan kemana-mana. Stay close di 95.3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu.

0: Lanjut lagi sama Pro 2 di Sore Ceria ya. Kita ngobrolin soal wadah komunitas dan hobi komunitas dolanan Semarang bareng sama Arif Bihombing, admin komunitas dolanan Semarang. Karena ini udah satu dekade ya, hampir iya, 10 tahun gitu dekade. Berarti gak kaleng-kaleng nih teman Pro 2. Pasti koleksinya udah banyak banget. Tapi jenis mainan apa sih Arif yang biasanya dikoleksi atau dibahas sama komunitas ini?
1: Yang komunitas ya. Pas macam-macam sih Kak. Biasanya terutama mainan-mainan baru yang muncul di medsos. Soalnya kan kadang kita tuh cari informasinya dari medsos Kak, dari media kayak Facebook, terutama Facebook sama IG. Jadi pas kalau ada kayak apa tuh namanya info mainan terbaru, wah, langsung di-share tuh awalnya di grup WA, terus pas lagi gathering dibahas lagi tuh. Wah, ini kayak keren ini. Kamu enggak PO nih atau enggak beli atau apa gimana gitu Kak. Terus kadang ada kan yang misalkan nunggu, oh enggak, nanti tak tunggu barangnya ready dulu, mau lihat langsung nih, aku takutnya nanti mengecewakan gitu.
0: Wow, jadi dari media sosial juga gitu ya. Oke, jadi nah penasaran nih sama anggotanya, apakah anggotanya ini anak-anak remaja, remaja vintage,
1: dewasa? Kebanyakan
0: anak-anak gitu.
1: Iya, kebanyakan sih remaja purba ya Kak ya. Kebanyakan remaja purba yang mencoba untuk menjadi anak-anak lagi. Kebanyakan gitu sih. Tapi kalau untuk anggota yang muda-muda masih ada sih Kak. Tetap ada.
0: Tapi hitungan jari ya.
1: Iya, hitungan jari sih Kak.
0: Ada yang komen nih balita itu. Oke, jadi ini mungkin aku ngiranya sih gini. Jadi ini orang dewasa. Jadi untuk memenuhi inner child,
1: inner child, gitu, ya, betul kan? Sekali.
0: Inner child-nya gitu kan. Akhirnya larinya ke mainan itu kan, kebutuhan mainan itu yang dulunya mungkin tidak terpenuhi, belum ada budget untuk membeli akhirnya.
1: Selain belum ada budget, pas waktu itu mungkin mainannya juga jelek-jelek sih Kak ya. Selain jelek-jelek, mungkin memang belum dibikin aja waktu itu. Jadi pas waktu udah gede, pas lagi bengong gitu, kok tahu-tahu loh, ini kok mainan zamanku kecil kok udah dibuat. Wah, ini aku harus beli ini, aku harus beli ini gitu. Langsunglah spare uang beberapa untuk beli itu gitu.
0: Tapi kalau udah kita naksir satu mainan gitu kan, apakah itu memang udah diincer beneran, tidak mempertimbangkan harga gitu, Arif?
1: Kadang sih ada yang kayak gitu ya, teman-teman komunitas sih ada yang kayak gitu. Kalau misalkan udah seneng, wah langsung dia teriak-teriak, langsung wah dia harus PO nih, harus PO nih. Ya di sini mah cuma bisa ketawa aja gitu kan. Ada yang perhitungan, kayaknya ini aku nanti nunggu brand lain lah. Jadi kan kadang satu karakter itu bisa dibikin oleh beberapa brand Kak. Jadi misalkan ini saya bawa tiga jenis mainan ya, jenis mainan dengan dua brand. Nah ini misalkan dari brand Amerika Hasbro, kalau yang ini SH Figuard dari brand Bandai Jepang. Nah seperti ini. Jadi untuk misalkan Power Ranger ini kadang si Bandai juga bikin action figurnya, si dari pabrikan Amerika juga bikin figurnya. Jadi memang kayak gitu tuh sesuai passion aja sih Kak. Misalkan aku mau yang versi kecil, jadi beli yang versi punyanya Hasbro. Kalau jadi ada juga produsen yang bikin yang kayak gede banget sih Kak. Gedenya sekitar 60 sentian itu yang buatan Hot Toys. Jadi misalkan ada yang punya spare uang lebih, nanti bisa belinya ke Hot Toys. Aku suka yang lebih realistis misalkan gitu.
0: Tapi bener gak sih mitos semakin kecil action figurnya semakin mahal harganya, atau sebaliknya?
1: Tergantung brand sih Kak. Kadang tergantung brand dan tergantung detailnya juga. Ada yang memang lebih kecil lebih mahal, ada yang lebih besar lebih mahal Kak. Semua tergantung apanya ya, tergantung brand sama detailnya sih Kak, yang detail dan gimmick yang diberikan.
0: Tapi ini ada yang penasaran, ini komunitasnya kan pertama kali di tahun 2016 ya, siapa sih yang menginisiasi?
1: Dulu tuh yang inisiasi namanya Om Taufik ya. Jadi pas beliau itu waktu di tahun 2015 kan ada event Tos juga Kak. Jadi aku lupa tepatnya di daerah Puri Anjasmoro gitu kan. Jadi dulu ada Om Taufik, terus Om Yogi, Om Eko, Om Irul. Terus itu berempat itu kumpul bareng, kumpul bareng, saking seringnya kumpul bareng, akhirnya mereka bikin komunitas Toys ini di tahun 2016.
0: Ini sebagai ajang kolektor juga gak sih?
1: Kita sih lebih ke have fun aja sih kak. Kita lebih ke have fun dan share aja. Jadi gak ada tuh yang namanya kasta-kastaan mungkin ini yang lebih keren, ini yang apa gitu kan. Jadi kita lebih ke have fun aja. Jadi okay, apa yang kita beli dan yang kita punya, kita share untuk ke teman-teman. Misalkan jadi kita juga saling istilahnya kalau sekarang itu meracuni ya kak ya. Jadi siapa tahu nih, misalkan aku yang cuma suka Gundam terus dikasih lihat figur Power Ranger ini, wah yang awalnya aku enggak suka jadi lama-lama suka gitu. Jadi kita enggak ada yang namanya kayak kasta-kastaan gitu.
0: Nah, itu cara mempengaruhi kayak gimana nih? Atau gini-gini, ini bagus loh. Ya. Ini buatan ini tuh buatan Amerika loh.
1: Biasanya sih biasanya kan tetap dipajang. Jadi kalau orangnya udah tertarik, langsung nih biasanya gelagatnya udah kelihatan nih. Udah lihat-lihat gini kan depan belakang. Terus langsung aja pegang aja mas, pegang aja, gak apa-apa ini pegang aja. Nah siapa tahu mau beli ya kan, gitu kan. Terus dia udah pegang-pegang, gerak-gerak, udah pokoknya udah ngangguk-ngguk gini tuh udah, wah itu pasti udah keracun itu.
0: Udah kecantol
1: gitu. Ya udah kecantol pastinya.
0: Nah barang yang kadang dipegang itu gitu kan, pernah ditawar gak?
1: Dulu pernah sih kak, pernah. Pernah aku langsung bilang,
0: Tertarik ditawarmu.
1: Mas langsung tak bayar sekarang ini mas, berapa ini, 500 atau berapa gitu. Oh enggak om, enggak om, ini aku aja baru beli barangnya kan, dan masa ya langsung dilepas gitu kan.
0: Oh oke, okay. Pengalaman-pengalaman seperti itu ya akhirnya berkesana. Dari kopdar itu ya ketemuan gitu kan, enggak ada yang bersaing, justru memarkan ini loh.
1: Ya saling share.
0: Edisi terbaru gitu-gitu pasti share juga gitu.
1: Jadi
0: kan
1: saling share itu misalkan aku nggak bisa beli ini, tapi pingin lihat nih penasaran barangnya kayak apa. Nah, dengan adanya kita komunitas Duliana Semarang ini, kita bisa lihat koleksi-koleksi teman yang mungkin barangnya tidak terjangkau oleh kita gitu.
0: Okay. Ini ada yang komen nih, Power Rangers merahnya saya beli 300.
1: Oh, siapa itu? Tolong itu siapa yang komen itu?
0: Jenu.
1: Oh, Jenu. Oh, tidak. Oh si admin itu lagi, oh gak boleh
0: 300 juta mungkin dilepas.
1: Oh 300 juta, boleh lah dilepas.
0: 300 juta
1: karena memang karena memang butuh effort juga sih buat koleksinya ini dulu sih. Jecil satu-satu per karakter-per karakter.
0: Iya pasti kan punya nilai historinya masing-masing. Betul. Kan satu mainan itu. Wow, makin kesini makin menarik teman Pro 2. Masih ada satu sesi lagi, kita jeda lagi teman Pro 2 ya. Di sesi terakhir kita juga pengen tahu kalau ada teman-teman yang pengen join di komunitas seperti ini, nanti prosesnya seperti apa. Ya nanti bakal dijawab. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 95.3 FM Pro 2 RRI Semarang. Teman terbaik kamu.

0: Gak kerasa teman Pro 2, 7 menit lagi udah hampir jam 5 nih Arif. Wah padahal yeah, makin kesini pengen ngobrol banyak nih.
1: Mungkin bisa diagendakan bagian kedua gitu ya.
0: Iya part keduanya gitu. Nah ini kan komunitas ini kan tadi memang dari berbagai kalangan ya, siapa aja boleh ikut join gitu kan. Apakah ini hanya untuk mainan-mainan tertentu, modern, tradisional, ataukah bebas siapa aja boleh join?
1: Bebas sih kak, yang penting mainan lama, mainan baru. Itu mainan kayak misalkan gasing atau apa, bebas sih kak. Siapa tahu kita bisa lihat mainan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Mungkin siapa tahu ada teman-teman yang kolektor mainan-mainan lawas atau mungkin mainan-mainan yang unik-unik gitu kan, boleh boleh join sama kita.
0: Jadi ya siapapun boleh ikutan gitu kan. Ada nggak maksudnya kalau yang mau ikutan syarat khususnya apa, kamu harus bayar?
1: Enggak, dikenakan biaya sih kak.
0: Biaya admin,
1: enggak ada. Jadi langsung bisa join aja di grup Facebook kita di komunitas Dolena Semarang ya. Kalau buat yang suka main Facebook atau untuk ngikutin kegiatan kita selanjutnya di Instagram di komunitas Dolena Semarang juga bisa dicari ya. Itu aja sih kak.
0: Di Instagramnya itu tadi aku udah lihat sama Pro 2 koleksinya bagus-bagus banget.
1: Iya, itu koleksi dari teman-teman juga.
0: Oh dari yang ada di komunitas ya?
1: Betul.
0: Oke. Nah ini kan pasti di era sekarang indis ekonomi gitu kan, melihat harga mainan kan juga tinggi banget nih. Betul. Gitu kan. Apakah itu juga mengurungkan niat untuk mengkoleksi atau udahlah ditabung dulu gitu atau gimana?
1: Yang pasti ada niatan untuk sedikit menahan ya sih kak ya. Dari nggak cuma dari saya, mungkin dari teman-teman juga. Tapi kadang kita juga cari alternatif brand yang lebih murah kak, kadang gitu buat nyasatinya gitu loh kak. Tapi misalkan ada misalkan barang ya bener-bener kita mau incer, ya bolehlah kita satu atau dua gitu aja sih kita coba beli.
0: Nah ini kan juga harganya nggak murah kan untuk action figure gitu kan.
1: Ya lumayan.
0: Ngerawatnya gimana itu?
1: Yang pasti jangan kena sinar matahari langsung, salah satunya itu. Yang penting kalau masalah debu nanti bisa disikat-sikat aja. Nanti kita lihat bahannya dulu, kalau misalkan bahannya kayak mungkin karet-karet yang keras atau cukup lunak mungkin bisa dicuci pakai air, pakai sabun apa, sabun bayi itu loh kak yang buat cuci alat-alat bayi. Nah itu gitu. Bisa mungkin yang ada susah itu kalau misalkan mainan-mainan yang punya bahan seperti kain gitu kak, di bajunya itu memang sangat susah untuk dirawat karena pasti suatu saat dia pasti akan rusak. Cuma kita merawat itu cuma memperlambat kerusakannya aja. Kalau yang bahannya kayak kain kain baju kain atau misalkan kayak bahan-bahan kulit gitu, jaket-jaket kulit gitu.
0: Jadi beda bahan beda treatment
1: beda
0: ya.
1: Beda bahan beda treatment, betul.
0: Jadi harus benar-benar disayang ya teman Pro 2. Kalau jangan pengen kincong, jangan gosoknya jangan kenceng-kenceng gitu.
1: Selain digosok dicium habis itu ya. Benar-benar disayang.
0: Iya benar. Diajak ngobrol juga sih kelihatannya.
1: Iya, kadang-kadang gitu. Diajak ngobrol juga. Indis ekonomi kok. Lihat kamu mau tak jual kok kayaknya sayang banget. Nyarinya susah gitu kan.
0: Ternyata jadi teman curhat juga ya. Nah, ini ada yang nanya nih, apakah ini ketemunya bisa seminggu sekali, sebulan sekali, apakah di tempat-tempat tertentu gitu?
1: Kalau yang gathering pasti satu bulan sekali kak, cuma kadang bisa satu bulan bisa lebih dari sekali kalau misalkan ada event-event tertentu mungkin. Jadi kalau misalkan kita diajak untuk show off di terutama event-event kayak event cosplay gitu ya kak ya, terutama itu bisa kadang lebih dari sekali dalam sebulan.
0: Sekali dalam lebih dari sekali sih ya dalam sebulan gitu.
1: Kalau pas ada event
0: acara
1: tertentu,
0: gitu. Tapi dalam waktu dekat ini ada acara yang diikutin dari teman-teman komunitas Dolanan Semarang nggak sih acara event?
1: Kalau event nanti di akhir bulan ada sih kak, di salah satu mall Semarang, boleh tak sebut namanya?
0: Boleh,
1: di CL kak, rencana di CL nanti di akhir bulan mungkin di tanggalnya kalau nggak salah di 24 atau 24-25 kita
0: Oktober ini ya.
1: Betul, kita nanti show off di situ. Kalau untuk show off ya kak ya. Kalau untuk kegiatan lain di Sabtu besok depan kita juga ada kak bakti sosial di salah satu pondok apa?
0: Panti.
1: Panti yang panti jompo kak.
0: Panti jompo ya?
1: Di daerah Salatiga.
0: Oh,
1: gitu.
0: Sibuk juga ya ternyata komunitas ini ya.
1: Ya alhamdulillah tumben sibuk ini kak. Biasanya juga nyantai gitu.
0: Tapi keren loh, kegiatan sosialnya juga jalan.
1: Iya, kita harus tetap kita harus membagikan kesenangan ini enggak cuma buat anggota aja, kalau bisa di luar anggota.
0: Gitu. Ih, mantap banget, cakep teman Pro 2. Oke, ini karena waktunya terbatas nih Arif. Terakhir nih mungkin dari kamu ingin kamu sampaikan harapan dari komunitas ini, komunitas Dolanan Semarang ini, apalagi yang buat hobi koleksi mainan nih kedepannya seperti apa. Nah untuk teman-teman yang pengen join bisa bergabung mungkin lewat media sosial Instagram atau Facebook, ada TikTok atau apa, bisa di share di sini.
1: Oh ya, kalau harapanku sih yang pasti makin gede boleh, tapi tetap juga makin solid ya kak ya. Makin banyak anggota makin solid, siapa tahu kita bisa bikin kegiatan-kegiatan lain di luar gathering gitu kak. Itu harapan saya. Dan untuk yang mau join nanti bisa langsung ke Facebook di komunitas Dolanan Semarang, grupnya namanya. Untuk misalkan kalau IG ya di komunitas Dolanan Semarang juga sama. Tapi kalau di IG kan mungkin cuma berita-berita event
0: kegiatan ke depan
1: ya, atau dokumentasi-dokumentasi aja. Tapi kalau untuk misalkan share-share koleksi nanti bisa ke di grup Facebook aja.
0: Oke. Itu tadi teman produk ya, komunitas Dolanan Semarang. Kamu search aja di Facebook, nanti bisa di add juga. TikTok ada TikTok?
1: TikTok saat ini belum ada sih.
0: Baru IG aja. Instagram juga sama, komunitas Dolanan Semarang. Tapi kalau pengen tahu ya koleksinya dari Arif, ada di Instagramnya @condomers ya. Ada juga MZ Betoys Foto. Itu dia teman Pro 2. Thank you banget.
1: Iya, thank you kak.
0: Oh iya, jangan juga lupa tanggal 24 sampai 25 Oktober dalam waktu dekat ya teman-teman, ini bakal show off di Ciputra sini teman Pro 2 di mall sini. Nah, kalau kamu pengen tahu koleksi-koleksinya dari mereka bisa datang ya. Jam berapanya belum tahu?
1: Jamnya belum tahu sih kak. Belum diupdate, nanti kita akan update di IG-nya nanti.
0: Oke, nanti bakal update. Terima kasih banyak. Salam untuk teman-teman yang ada

1982, kereta api jadi mode transportasi yang diminati oleh banyak orang karena mengkombinasikan ketepatan waktu sekaligus kenyamanan. Tapi, kamu tahu nggak sih jalur kereta api pertama di Indonesia itu sebenarnya ada di mana? Nggak perlu jauh-jauh. Ternyata, jalur kereta api pertama di Indonesia itu ada di Semarang. Pada 17 Juni 1864, pencangkulan pertama jalur kereta api dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Mr. Ludop and Jan Wilsluit van de Beel, atas prakarsa Netherlands Indies Perwick Masterpiece. Dan juga permintaan Raja Willem pertama untuk keperluan militer di Semarang maupun hasil bumi ke Gudang Semarang. Jalur tersebut membentang sejauh 26 km dari stasiun Samarang Kemijen di Semarang Timur hingga desa Tagung yang terletak di Grobogan. Ruas jalur ini dibuka untuk umum tepatnya pada 10 Agustus 1867, yang akhirnya kemudian diikuti oleh jalur-jalur lainnya yang ada di Jawa Tengah. Bahkan pada tahun 1870, bisa menyambungkan Semarang dan Surakarta sejauh 110 km. Hingga saat ini, jalur kereta api tersebar di berbagai penjuru Nusantara, sekaligus menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya.

103,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Wow, teman Pro 2 ya. Sore hari ini, wah, postingannya just banget nih yang bakal aku bahas sama Pro 2. Konon katanya, tapi ini ya, ini lagi rame banget sama Pro 2 ya. Jadi kemarin kan kita menang tuh ya, pemain dari timnas Indonesia yang juara teman Pro 2. Nah, beberapa itu adalah dari Semarang. Ada darah keturunan Semarang teman Pro 2 ya. Seperti apa keseruannya? Ya nanti aku bakal bahas ya sore hari ini di KKN komen-komen ngasal.

0: Jadi beneran udah putus nih? Aku kira kemarin kamu cuma ngomong karena lagi emosi aja.
1: Iya nih. Udah aku pikir mateng-mateng sih. Gak kuat tahu kalau terus-terusan kayak gini. Aku sih yakin ya, keputusanku udah tepat.
0: Setelah bertahun-tahun. Soalnya aku tahu kamu tuh susah banget lepas dari dia. Hampir 24 jam kamu selalu sama dia.
1: Ya, jujur berat banget rasanya. Kayak ada yang hilang gitu loh.
0: Masih suka kepikiran?
1: Banget. Aduh, gimana ya? Tiap habis makan, tiap ngopi, tiap lagi banyak pikiran.
0: Terus kalau dia datang lagi?
1: Enggak. Sekarang kalau lagi kepikiran, aku lebih pilih jalan-jalan, olahraga, atau kalau enggak ngobrol sama teman lah. Pokoknya cari kegiatan biar enggak keinget dia. Aku tuh bener-bener pengen lepas dari dia. Selama ini dia udah jahat banget tahu sama aku, bikin hidupku hancur.
2: Berhenti merokok memang tidak mudah, tapi setiap kali kamu memilih kebiasaan yang lebih sehat, kamu sedang memilih hidup yang lebih panjang untuk dirimu dan orang-orang yang menyayangimu.

Pro 2, pemain naturalisasi dengan hubungan keluarga di Semarang. Masih belum move on ya dari kemenangan timnas Indonesia melawan Thailand, teman Pro 2 ya. Jadi ada akar Semarang di skuad Garuda, teman Pro 2. Ada Nathan nih, yang ini aku repost dari asli Semarang, teman Pro 2. Komenannya lucu-lucu banget. Ada Nathan Chuanon yang kakak dari pihak ibu tuh lahir di Semarang. Kakek. Lalu ada juga Rafael Struik yang nenek dari pihak ayah tuh berasal dari Semarang. Ada juga Tim Gapins, ini kakek dari pihak ibu lahir di Semarang. Ada Jay Idzis, ini juga kakek dari pihak ibu lahir di Semarang. Shane Patinama, ayah lahir di Semarang, keluarga berakar di Maluku juga. Ada Michelle Libocker, ini nenek lahir di Semarang, teman Pro 2. Wow, banyak banget ya, kurang lebih ada 6 sih pemain naturalisasi yang ternyata tuh punya darah keluarga di Semarang, teman Pro 2. Gimana nih yang komenannya dari postingan asli Semarang, teman Pro 2 ya. Ini nih lucu-lucu banget. Ada Ramadan, Jairo Strik ini wong Pucang Gading, Nathan wong Krapia, cili aneh seneng bal-balan yang Marina. Apa iya? Ada juga Jay wong Telogosari, Bian bal-balan be aku neng Bonifacio gitu. Ini lucu-lucu banget. Cili aneh be ibune gawene nak sore didulang neng Taman Virgin. Ada juga Sen, ini Ongki yang komen, saya pati nama Pak Ne wong Gunung Pati, jaman cilane Shen Bian senengane dolanan ning Kali Kripe. Oke. Nisan ini juga komen, Nathan wong ngalian, cilane pas poso nyumeti monster karo delok trek-trekan ning KIC. Ini lucu-lucu banget. Ini ya namanya komen-komen ngasal ya, teman Pro 2 ya. Alvin ini juga, Nathan wong genuk bian pas bayi kinter kali tambi. Jangan gitu. Rupa ini akhirnya saya bisa ngerasain menang besar sejak main. Aku enggak mau bacain itu. Oke, itu tadi beberapa ya. Oke nih yang terakhir, aku bisa baca wong genuk cedak stasiun bian poso babalan ning gudang semen. Ini beberapa tanggapan dari warganet ya, warganet Semarang, teman Pro 2. Karena ya tadi aku sebutin 6 pemain naturalisasi itu ternyata punya hubungan keluarga di Semarang, teman Pro 2. Seru banget ya. Wow, akhirnya kamu tahu kan, teman Pro 2. Oke, itu keseruan di KKN, teman Pro 2 ya. Karena habis ini aku bakal lanjut temenin kamu di sore ceria. Kamu juga bisa dengerin siaran aku lewat aplikasi RRI Digital. Yang belum punya, download dulu free di App Store dan juga Play Store, teman Pro 2. Dan habis ini azan maghrib untuk Semarang dan sekitarnya akan berkumandang tepat jam 17 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat.

kewajiban orang Islam adalah menjauhi sifat dengki pada seluruh keadaannya. Karena perilaku terendah dari orang yang terkena penyakit dengki atau hasad, yaitu dia tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada saudaranya. Seperti hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian jangan saling mendengki, jangan saling membenci, janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, janganlah mencuri dengar pembicaraan orang lain, dan janganlah kalian saling mengelabui dalam berdagang. Jadilah kalian, wahai hamba-hamba Allah, sebagai saudara." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri. Sang, tadi kamu nge-tweet apa di Twitter? Hapus ki?
2: Emang kamu udah baca? Menyuruh hapus aja.
1: Ya udahlah. Nulis kok pakai caps lock besar semua. Mengumpat tuh jangan ditulis di Twitter. Nulisnya pakai kata-kata kotor lagi. Hah, kamu kan pelajar. Jangan nulis kata-kata kotor di media sosial lah. Gak malu apa kamu?
2: Ya gak apa-apa lah, orang itu akun aku. Bebas mau nulis apa aja.
1: Gak berfaedah banget sih. Mending kamu tuh nulis kata-kata motivasi atau tentang pengetahuan atau apa aja yang bagus buat di-share. Kan lebih bermanfaat. Plus nanti bakalan di-retweet sama banyak orang loh. Udah, hapus gini.
3: Sebagian orang ketika dalam keadaan emosi atau marah, mudah sekali mengumpat dan berkata kotor. Suka mengumpat bukanlah sifat orang beriman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah."

Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Juara kita dong teman Prodo Anda. Ini cukup kabar yang mengembirakan. Kenapa? Karena kemarin aku sempat update ya teman Prodo, kalau ranking FIFA Timnas Indonesia tuh di peringkat 117 dunia. Dan hari ini Timnas Indonesia naik ke peringkat 116 dunia dalam update live ranking FIFA ya, Rabu 7 Oktober 2026. Kasih tepuk tangannya dulu. Keren, luar biasa teman Pro 2. Garuda kini mengkoleksi 1166,50 poin setelah sehari sebelumnya berada di peringkat 117 dunia. Kenaikan posisi tersebut terjadi setelah Kazakhstan dan Sudan gagal meraih hasil positif pada FIFA Match Day September hingga Oktober 2026 ya. Kazakhstan turun setelah bermain imbang 2-2 ya skornya melawan Kepulauan Faroe dan kehilangan 0,39 poin sehingga mengkoleksi 1166,26 poin. Sementara itu, Sudan juga kehilangan 11,08 poin setelah kalah 1-4 dari Mozambik. Hasil dari itu teman Pro 2 membuka peluang bagi Timnas Indonesia untuk melewati kedua negara dalam persaingan ranking FIFA.

0: Astaga Cika, paket kamu banyak banget. Itu borong buat satu kecamatan.
1: Eits, aku tuh bukan asal borong gitu aja. Tapi ini self reward.
0: Tapi itu proyektor lampu astronot, sedotan pelangi isi 10, sama slime tuh buat apa?
1: Ini kan barang lucu, buat dimainin biar gak stres. Self reward itu penting, biar mental gak down.
0: Kalau tiap gabut asal check out, itu namanya bukan self reward, tapi impulsive buying alias lapar mata.
1: Ah, beda tipis kali, Nay. Sama-sama bikin senang ini.
0: Bedanya jauh. Self reward itu terencana dan ada anggarannya. Kalau impulsive buying, cuma pelarian sesaat yang bisa bikin bokeh di akhir bulan.
1: Eh, bokeh? Dompet kosong gak ada uang gitu maksudnya?
0: Nah, itu tahu. Makanya kontrol jari kamu sebelum check out biar keuangan tetap aman.

Indonesia di tingkat ASEAN gak diragukan teman Pro 2. Tapi gimana dengan kekuatan paspor Indonesia? Bicara soal kekuatan paspor ya, ini juga gambarin seberapa luas sih mobilitas lintas negara yang memang dapat dinikmati sama warganya tanpa mengurus visa baik sebelum maupun saat tiba di negara tujuan. Di ASEAN, kesenjangannya cukup lebar. Singapura, Malaysia, Brunei unggul jauh dengan lebih dari 100 negara menerapkan bebas visa bagi pemegang paspor negara-negara tersebut. Indonesia berada di posisi kelima ASEAN Teman Pro 2 dengan akses bebas visa ke 42 destinasi, sedikit di atas Thailand dan juga Filipina. Kondisi ini juga ikut dipengaruhi hubungan diplomatik serta kebijakan negara tujuan terhadap warga negara Indonesia. Gimana nih Teman Pro 2 menurut kamu? Semoga bisa nambah ya, dari 42 negara bisa nambah jadi 50. Bertahap gak apa-apa, 75, 100 gitu. Amin.

harus tahu. Di balik karya musiknya yang megah, komposer legendaris Beethoven punya kebiasaan unik soal kopi. Bukan soal merek, bukan soal cara seduh, tapi soal jumlah biji kopinya. Setiap mau minum kopi, Beethoven selalu menghitung biji kopi satu per satu. Dan jumlahnya harus pas, 60 biji kopi. Gak kurang, gak lebih. Menurut catatan sejarah, Beethoven percaya kalau 60 biji kopi menghasilkan rasa yang paling ideal untuk mendampingi proses berpikir dan menggubah musik. Kebiasaan ini menunjukkan betapa perfeksionisnya Beethoven, bahkan untuk urusan sesederhana secangkir kopi. Bagi Beethoven, kopi bukan cuma minuman, tapi bagian dari ritual berkarya. Jadi, sekarang kamu tahu, kalau jenis musik dunia pun punya kebiasaan unik demi secangkir kopi yang sempurna.

Kampus Republik Indonesia dengan kualitas riset. Riset kembali ke kualitas riset terbaik teman Pro 2 ya dalam the world alias Time Higher Education World University Ranking teman Pro 2. Ada 4 aspek yang diukur: dampak, kekuatan, keunggulan, serta pengaruh risetnya. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini mencatat skor kualitas riset tertinggi di antara kampus Indonesia dalam Time Higher Education World University Ranking teman Pro 2 ya di 2027. Riset kualitas ini menggambarkan seberapa kuat kontribusi dan pengaruh riset kampus terhadap perkembangan pengetahuan terutama serta dampak publikasi ilmiahnya. Menariknya, daftarnya itu cukup beragam dan tidak didominasi kampus yang selama ini langganan papan atas ya pemeringkatan nasional. Artinya setiap kampus tuh dapat punya keunggulan yang berbeda dalam indikator Times Higher Education teman Pro 2. UIN Suka Jogja ya, Sunan Kalijaga Jogja ini peringkat 1, diikuti UIN Maliki Malang, ada UMS, UNRAM, UAT, USK, UI di peringkat 7, 8 UNPAD, 9 UIN Syahid Jakarta, dan yang ke-10 UIN SGD Bandung teman Pro 2. Nah, ini adalah top 10 kampus Republik Indonesia dengan kualitas riset terbaik.

0: Ini dia keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Bagian saya ada tanam-nanam, Mbak.
2: Wow, nanam sendiri, Bu.
1: Iya. Dalam ya paling-paling tidak bisa untuk di apa ya namanya dipanen begitu besar enggak, cuman di dalam pot hanya untuk apa ya untuk itulah sampel ini loh.
2: Iya, benar.
1: Ya, tanaman kencur ini yang tanaman kuning, ini yang namanya jahe, ini tembang telang dan lain-lain gitu.
2: Wah, di rumah Ibu ternyata juga banyak tanaman herbal lainnya ya. Apa sih proses produksi yang baik setelah tadi kan udah jadi nih, Bu?
1: Oh, begini, Mbak. Ya jadi setelah tadi di apa? Dikupas, direbus, diiris, di blender, terus dimasukkan dalam air yang sudah diberi ramuan-ramuan tadi ya. Setelah jadi baru dikasih gula tadi, kita saring. Setelah jadi seperti ini, bersih begini. Jadi bekas-bekasnya, ampas-ampasnya nanti sebetulnya bisa dibuat suatu apa ya, manisan ya. Bisa diolah lagi, dikeringkan, terus ditambah gula atau bagaimana sehingga jadi kayak manisan.
0: Dengerin terus keseruannya.

0: Pro 2, kamu nanya kita jawab. Balik lagi buat menemani hari-hari kamu, aktivitas kamu. Mungkin kamu sekarang lagi murung, lagi sepi dan butuh hiburan. Bukan kita jawabannya.
1: Ya. Karena kita juga butuh.
0: Kita juga butuh hiburan.
1: Jadi kita sama-sama butuh. Spienai.
0: Tapi kita tuh lagi mencoba ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman Pro 2. Siapa tahu jawaban-jawaban kita ini berguna bagi kehidupannya.
1: Betul, dan orang-orang lain.
0: Iya, betul, dan menggagalkan keinginan-keinginan yang tidak-tidak ya.
1: Nah, kadangkala dari mulut itu memang bisa membuat orang tersesat atau terpulihkan, terhibur, terus menentukan masa depannya setelah itu,
0: ya kan? Luar biasa.
1: Makanya bullying itu kan bahaya banget kan?
0: Betul.
1: Itu kan dari omongan loh, dari omongan tuh bisa bikin kasus-kasus yang sampai bunuh diri. Coba amit-amit.
0: Iya.
1: Coba kalau temenannya sama orang yang berkata-kata baik, berkata-kata manis, kan bisa menenangkan dan menghibur, dan akhirnya mereka itu bisa punya keinginan hidup, merasa nggak sendirian gitu kan? Gitu loh. Betul. Dari omongan doang padahal.
0: Iya. Ya udah. Coba deh hari ini apakah omongan kita berguna buat teman Pro 2 yang satu ini? Ada siapa?
2: Ada Dimas Dikos. Mau tanya tips menghadapi atasan yang kayaknya nggak punya jam di rumahnya. Jadi bos aku hobi banget ngechat soal kerjaan di jam 10 malam atau pas weekend. Kalau nggak dibalas cepet, besok Seninnya itu pasti disindir pas meeting. Gimana cara nolaknya secara halus dan profesional tanpa bikin aku dipecat?
0: Oke.
1: Dimas, kok manja banget ya itu bosnya.
0: Jam 10 malam masih ngechat.
1: Agak over protektif dan agak gimana nih?
0: Pokoknya harus kerja terus ya. Tapi coba deh Dimas, mungkin apakah pekerjaan kamu itu sebanding dengan gaji kamu? Ya. Siapa tahu gaji kamu 3 digit ya kan, tapi kamu diberikan tanggung jawab yang seperti itu, ya mungkin
1: ya wajar.
0: Ya.
1: Atau mungkin memang ini dong, apa namanya, dilihat kesepakatan kerja di awal dong. Jam kerjanya tuh hari apa sampai jam berapa, gitu-gitu. Kalau memang itu udah jelas dan udah tanda tangan kedua belah pihak, terus kamu dibebani di luar jam kerja itu dan itu terus-terusan gitu, kamu boleh kok untuk menyampaikan ke bagian HRD misalkan. Bu, ini gimana ya Bapak, ini gimana ya, sebaiknya kok atasan selalu gini-gini-gini-gini, padahal kan gini-gini, enaknya gimana solusinya gitu. Kan ada bagian HRD, kalau di kita tuh SDM ya.
0: Iya.
1: Sumber daya manusia. Nah, itu untuk memberdayakan
0: manusia.
1: Nah, berarti kamu boleh ditelepon jam 10 malam kalau kamu diberdayakan.
0: Enggak dong, balik lagi ke persetujuan tadi. Jam kerjanya sampai jam berapa gitu. Tapi mungkin di WhatsApp boleh, tapi untuk yang ringan-ringan aja, bukan yang pekerjaan-pekerjaan berat gitu kan.
1: Atau ya kalau menurut aku sih di WhatsApp boleh, dan kita juga nggak harus langsung balas saat itu juga kan, di luar jam kerja dan udah jam tidur itu.
0: Betul, jam 10.
1: Maksudnya kalau kebetulan bacanya adalah besok pas bangun tidur, ya nggak apa-apa dong dibalasnya besok gitu loh.
0: Ya bangun tidur pun kan juga kadang nggak langsung megang HP kan, siap-siap dulu baru kebacanya pas di kantor ya. Semoga bosnya dengerin ya.
1: Gitu dikomunikasikan ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau memang gaji kamu ternyata kayak tadi yang Devi bilang 3 digit atau memang wah banget gitu ya, ya berarti mungkin itu memang resiko kamu.
0: Iya, hidup itu kan pilihan.
1: Kan? Ya udah gue mau nongki rasa kerja ya. Tahu masih gue ego ya.
0: Ya? Jadi pengangguran.
1: Ayo, Bi. Pengangguran apa kerja? Ya, masih kan uang kerja lagi. Harapannya. Masih tak percaya.
0: Curhat dong, Ma. Malah dia yang curhat ya.
1: Pokoknya ada aja pasti. Pasti udah. Jadi kamu bersyukur aja. Karena yakinlah di luar sana tuh banyak orang yang menginginkan pekerjaan kamu sekarang ini.
0: Iya, di posisi kamu.
1: Serius, serius.
0: Betul ya. Lebih baik capek kerja daripada capek mencari kerja.
1: Betul.
0: Ya kan, Dimas, banyak-banyak bersyukur Dimas, Dimas, Dimas.
1: Kamu tuh betonnya apa sih Dimas berarti?
0: Pon. Gak tahu deh. Betonnya apa Dimas?
1: Aduh, kalau betonnya pon ya memang dia ini sebenarnya bakatnya di olahraga.
0: Aku pon, gak ada olahraga. Ada bakat olahraga.
1: Salah ya. Nah itu bakat olahraga nasional?
0: Kenapa?
1: Pon.
0: Pon. Bakal olahraga nasional, betul.
1: Duh, tapi nggak ada bakat olahraga kamu deh?
0: Nggak ada.
1: Aduh.
0: Nggak ada. Berkuda bakatnya.
1: Gitu ya Dimas?
0: Iya.
1: Terus berarti sekarang yang harus Dimas lakukan adalah membuka komunikasi sebaik-baiknya. Kalau nggak bisa langsung direct ke si atasan titik atas ini, yaitu tadi ke HRD dulu.
0: Berjenjang ya.
1: Langsung kamu ya. Betul. Gitu ya Dimas.
0: Ya, sukses ya untuk pekerjaannya Dimas. Semoga jam 10 kita doain bos kamu udah tidur ya sekarang ya. Karena orang tua tuh nggak boleh tidur malaman.
1: Oh, bos dia masih muda. Itu loh warisan orang tuanya. Bosnya Dimas sama Dimas itu tua Dimas. Nanti makannya jam 10 siang mulai.
0: Ya udah kita doakan semoga bos kamu itu paham akan gaya hidup sehat. Jadi gak begadang ya. Oke, bye Dimas.
1: Bye Dimas.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

2022 Rilis suara teman terbaik kamu. Saatnya aku harus cabut dulu teman Pro 2 ya, dari Sore Ceria, karena habis ini bakal dilanjut sama Viani di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Bye bye. Sore Cerianya udahan dulu ya, Fitra mau pulang. Sampai ketemu di Sore Ceria selanjutnya. Bikin sore hari kamu lebih berwarna.

Pemro 2 ada 3 informasi update di Pemro 2, kali ini dibacakan Alfian Sanes. Otoritas Jasa Keuangan OJK tengah memeriksa 15 entitas yang diduga menjalankan kegiatan pialang usaha asuransi dan reasuransi tanpa izin. Hingga September 2026, seluruh entitas tersebut masih

0: Fell menjadi festival kota. Ajang ini mengintegrasikan sektor ekonomi, pariwisata, budaya, olahraga, hingga ekonomi kreatif. Tujuannya untuk membuka peluang bagi UMKM, perhotelan, kuliner, dan juga pusat perbelanjaan. Info Pro 2. Dan juga Tom Pro 2, Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora RI, Erick Thohir membuka Indonesia Padel Leg IPL 2006, peresmian dilaksanakan di Bandeja Padel Arena, Jalan Karangbolong, 6 Ancol, Jakarta Utara, Selasa sore 6 Oktober 2026. Menpora melakukan servis pertama sebagai tanda dibukanya kompetisi Liga Padel pertama di Indonesia ini. Indonesian Padel League merupakan kerjasama PT Kompetisi Padel Indonesia dengan Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI. Info Pro 2. Selanjutnya kita bakalan gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Music Live Chat.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
2: Sakit.
3: Cuma di twist doang. Ini bakal ngobrol sama Sakit pokoknya teman Pro 2 nanti.
2: Yes. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan juga, ingin ngobrol bareng juga, boleh banget teman Pro 2 langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
3: So, jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yoi, masih barengan sama Elan dan Edit di malam hari ini ya.
0: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
1: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sake.
0: Halo, selamat malam sang ayah.
1: Asik. Langsung dikasih julukan asik. Gitu. Langsung
0: dikasih julukan gitu. Bener bro.
2: Baru masuk udah kena gue.

0: masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak sudah
1: udah cerah ya.
0: Ada nata sedikit.
2: Bener. Lebih wise lagi sekarang.
1: Lebih wise lagi. Lebih punya tanggung jawab baru.
2: Bener.
1: Gokil.
2: Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau nggak salah.
0: Tahun lalu.
2: Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak bro.
1: Bener.
2: Yeah. Lu ngapain aja?
1: Oh tenang, hidup bukan kompetisi benar.
0: Santai aja.
1: Bener. Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru nggak sih dengan kehidupan lain sekarang?
0: Banget jujur, tapi tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gua ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa, cuman memang adaptasinya agak mantap.
1: Ntar
0: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak, apalagi kita Gen Z ini bener. Yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi masih trial and error, masih banyak begadang, masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang tapi aku senang.
2: Bener, proses belajarnya itu ya yang seru ya. Bener. Tapi lu ada ini nggak sih? Gue karena gue belum punya anak kan, jadi gue ngerasa kayaknya kalau punya anak gue ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
0: Itu banget. Gue kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue gimana caranya jadi ayah yang baik, gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue, gimana caranya biar gue enak lepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
1: Tapi karena lu tadi bilang ya kalau sebagai Gen Z kan masih banyak masih banyak gak taunya lah ya kata-kata.
0: Iya benar.
1: Lu masih nyari solusi di TikTok nggak sih?
0: Masih banget minimal ChatGPT.
1: Iya kan. Udah paling bener itu.
0: Kalau anak malam-malam ngasih nangis terus gimana?
1: Kalau nggak ChatGPT TikTok udah paling solusi itu.
0: Iya kan. Semua orang tua sekarang.
1: Iya benar. Iya masih begitu.
2: Bener. Sekarang search engine-nya TikTok bro.
1: Iya.
0: Terbantu banget.
1: Ada tutornya.
2: Bener. Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
0: Benar.
2: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
0: garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi gak baik-baik aja itu entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
2: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
1: Keren banget, baru udah ya. Keren loh. Selalu keren.
0: Amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben.
2: Ayah Ben.
0: Di titik dipanggil ayah tuh kayak bener. Bro, masih 25 ya Allah.
1: Keren. Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
0: Bener.
1: Sedap.
0: Karena kalau gak tertata kacau sih. Sekarang gue apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus bener, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
2: Apalagi lu juga masih harus produktif buat musik segala macem gitu, lebih-lebih ini lagi ngaturnya ya.
0: Bener-bener. Dan alhamdulillah gue kan kerja di musik jadi agak sedikit fleksibel. Itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
2: Bener sih. Itu salah satu apa sih, sisi positifnya.
1: Positif ya, bener. Jadi beda sama ngurus anabul, beda. Jangan lu samain.
0: Gue pelihara semua hewan. Gue bener-bener suka semua hewan. Tapi kalau rawat anak tuh beda banget.
1: Jangan lu masukin kandang, beda dong.
0: Gak bisa.
2: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama Nabul, tiba-tiba nyebut Nabul.
1: Ya kan biar lo ada gambaran aja gitu kan. As a cat person
2: kan. Cat person gue.
0: Aduh jauh dah.
1: Beda-beda sama ngurus kucing ya.
2: Beda-beda. Ya udah, terima Brodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal single terbarunya dari Sakit Maju Satu-Satu nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget, langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo satu-satu.
0: Masuk, Pak Eko.
2: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, masih bareng Elan, Edit dan juga Sake. Yo.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang maju satu-satu nih. Yo, iya. Terbarunya dari Sakit. Ini berarti apa isinya tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat-buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
2: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun ya nggak pernah berhentilah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang ayah, gue sama Zahra dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari bener-bener belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
1: Berarti kayak sekolah gitu ya?
2: Kayak sekolah, bener. Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk
1: lebih siap ya?
2: Iya.
1: Gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambar ini.
2: Kalau lu siaran berapa lama dah?
1: 5 jam sih.
3: kayak siaran.
2: Tapi masalahnya kita enggak boleh ngomong, diem. Iya, maksudnya kita mendengarkan gitu, mampus. Ngantuk.
1: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak sampai 5 jam.
3: Itu udah 4 SKS tuh.
2: Tapi sumpah kalian kalau misalnya nanti sudah ada di jenjang itu, gue nih tiba-tiba harus ikut kelas-kelas gitu, karena bikin jadi tenang banget banget. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya. Kalau istri gini gue ngapain ya? Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya gitu. Jadi kita tenang juga.
1: Berarti ada pembelajaran terkait itu.
2: Benar.
1: Sedetail itu
2: sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu-gitu, belajar semua.
1: Wow. Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Aduh, deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lo kayak.
2: Dikasih tahu.
1: Lo harus sok kuat gitu.
2: Benar.
1: Iya.
2: Benar. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
0: Okay. Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter ya.
1: Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
2: Salah.
1: Ini siapa nih kalau boleh tahu?
2: Itu sebenarnya yang menggambarkan, ya itu tadilah ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning gitu, warna kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang gue harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
1: Yang merah. Yang hati.
2: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
0: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
2: Benar.
0: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini.
2: Ya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Iqiv, sama Rinrin di Unity, tau gak? Unity. Nah itu sama anak-anak itu. Dan alhamdulillah jadi maju satu-satu. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
1: Tapi waktu itu gimana Kip? Lo nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lo nge-scratch dari awal gitu?
2: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak, gue lagi banyak ketakutan ini. Terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang gak baik-baik, gak baik-baik aja sama perasaan. Jadi jadilah maju satu-satu.
0: Oh wow, gila. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini, gitu. Menurut lo rasa takut itu perlu nggak sebenarnya?
2: Perlu lah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapi itu sebenarnya.
0: Oke.
2: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
0: Benar, lebih was-was ya.
2: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apa? Apakah lu hadapi itu? Apa lu nggak prepare? Apa lu let it flow? Sebenarnya setelahnya itu yang bener, harus bener. Lebih disiapkan
0: sih. Iya, benar-benar.
2: Gila, gue tua banget ya.
1: Bijak.
0: Wise, cuy. Terbukti ya, menjadi seorang ayah ya.
1: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini, cuy. Lu
2: gue masih kayak nongkrong ya.
1: Iya, anak nongkrong banget terakhir lu kesini. Parah. Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren lo.
0: Keren, gitu,
1: wise banget.
2: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue masih kayak bacot banget.
0: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
1: Gak apa-apa, Kip. Kita senang ada di proses-proses lo itu.
0: Bener.
1: Kita saksi proses lo berarti. Keren.
0: Alright.
1: Nah, ini juga gue pengen nanya, Kip. Kenapa namanya akhirnya maju satu-satu? Tadi kan lo bilang karena masalahnya lo pengennya yaudah lo satu-satu sini gitu.
2: Iya.
1: Tapi di balik itu ada lagi gak?
2: Sebenarnya gini, kenapa maju satu-satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana. Yaitu ya kita gak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya. Asal satu-satu kayaknya gue bisa lewatin deh.
0: Oke.
1: Oh, mau jadi barengan gimana, Kip?
2: Ya, PR juga.
1: Iya kan? Scare juga kan?
2: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi, kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana, gue nggak mikir dulu dah, yang penting gue sama gue insya Allah aman gitu.
0: Oh wow, laki-laki.
2: Jadi digitu-gituin males banget.
1: Jangan diininin banget ya.
2: Sorry.
1: Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue fans banget Kip sama lo. Dari awal tuh gue, aduh, gue tuh sakit plisius banget.
2: Itu siapa lagi?
0: Salah. Yaudah deh, kita dengerin dulu kali ya. Maju satu-satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
1: Yoi, amin. Dan ini dia, maju satu-satu dari Sakit.

0: TLC Music Live Chat.
1: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
0: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu. Ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya.
2: Iya
0: kan, karena banget. Biasanya mungkin yang lebih galau-galau. Bener. Sekarang lebih up tempo lah ya.
2: Benar. Jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua karena genrenya lebih upbeat. Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
1: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti Gipe?
2: Sejujurnya kalau di atas panggung iya benar.
1: Oke.
2: Karena lebih bisa dimainin gitu. Lebih bisa joget-joget. Yang dimana gue orangnya aktif banget.
1: Iya. Lebih lu lah kalau di panggung ya.
0: Benar.
1: Tapi lu inget nggak di waktu terakhir dia kesini dia janji dia udah nge-spill lah kayak. Abis single yang ini gue akan bikin yang upbeat.
0: Betul.
1: Ya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
0: Benar. Gak bohong berarti.
2: Tepati janji.
0: Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
1: nomor duanya omongan.
0: Nomor satunya
1: tangan.
0: Oh iya benar.
1: Lah iya dong. Iya dong.
2: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda gitu. Biarin yang muda-muda aja.
1: Iya dong.
0: Benar gak salah.
1: Iya padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo Kip.
0: Benar. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
2: Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu. Jadi gua rasa vibesnya harus seneng gitu.
1: Harus seneng ya. Iya sih. Meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
2: Benar.
0: Betul.
1: Gila. Terus dari maju satu-satu ini waktu pertama kali lu setelah jadi Kip ya, feedbacknya yang lu dapet pertama gimana?
2: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur, karena ini lagu pertama yang upbeat kan, jadi teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
0: Bener-bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga.
1: Dari
0: Sakip kan.
1: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
2: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
1: Temanggung?
2: Bukan. Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempat gue nyanyiin live di mana ya?
1: Di rumah?
2: Enggak. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue lupa.
1: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
2: Iya benar-benar belum.
1: Oke. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
2: Kasih. Gue juga nungguin. Undang-undang dong, tolong.
0: Iya, itu dia makanya.
2: Sinkronize tolong.
1: Colek dong pesta pora.
0: Udah kelar. Alright, jadi sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya.
1: Ada siapa tulan? Ada Ilham KDI nih.
0: Aduh.
1: Katanya kalau satu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
2: Indo-Indoan berarti ya.
1: Indo-Indoan dulu deh.
2: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
0: Wow. Tapi kan dia ini juga.
2: Apa tuh?
0: Apa? Melo-melo juga ya lagunya?
2: Iya, gua kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo terus tandeman sama cewek, kayaknya menarik.
0: Masuk gitu kali ya.
2: Mungkin salah satu namanya mungkin kalau di otak gua Nabila Takiyah.
1: Oke, menarik sih. Gua ngebayangin seru ya.
0: Seru. Alright, tapi kalau
2: gua tanya lu, kira-kira gua cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
0: Kalau cewek?
2: Iya.
1: Siapa dulu deh?
0: Gue ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
1: Bener. Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Lyodra.
2: Waduh. Jujur agak kaget. Nabila Takiyah.
1: Iya.
0: Gitu taruh kasusnya.
2: gitu. Gua bingung nyanyinya gimana kayaknya.
1: Tadi gua kepikiran Hetty Gus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lu ya. Maksudnya senior banget gitu.
0: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan.
1: Iya enggak apa-apa. Namanya pengalaman.
0: Bener. Bener. Belajar dari seni. Jadi lupa mau nanya apa kan.
2: Langsung banget ke Liodra ini. Iya. Tadi pita suara gua kayak aduh tolong.
0: Sama Ziva gimana Ziva?
1: Oh bisa tuh.
2: Masih masuk kayaknya.
0: Masih masuk ya. Seru kan?
2: Seru kayaknya.
0: Bener. Lagunya juga gini-gini juga nih. Ziva bisa. Ah itu ya hilang ya.
2: Colek.
1: Colek terus. Terus kita beralih ke WA Dirit.
0: Ya.
1: Malam hari ini ada siapa nih?
0: Ada Lara.
1: Widih.
0: Ini panjang ya.
1: Panjang nih. Lo punya waktu gak sih? Kita mau bacain nih.
0: Ya, kita intinya aja ya.
1: Panjang sih lumayan. Kita pendekin ya.
0: Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan gitu kan. Nah kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam melalui memulai perjalanan bermusik.
1: Bush.
0: Nah ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
2: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif, ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
0: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
2: Benar.
0: Yang tadi si Selimut ya.
2: Si Selimut itu ya.
0: Wow, alright. Benar sih, benar-benar sebagai seniman gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Ya kan namanya seniman harus berseni kan. Berkarya.
1: Iya, benar.
0: Berkarya.
1: Harus nyeni gitu.
2: Benar. Gua enggak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu gitu. Kita gak pernah tahu, tapi gue gak pengen begitu. Gue pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
1: Bener-bener. Lu pengen punya karya terus-terusan ya.
2: Dan langkah apa kata lu tadi yang gue lakukan untuk itu bisa konsisten? Ya banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi.
1: Berarti stok lu sekarang lagi banyak dong, Gipe.
2: Insya Allah.
1: Karena terakhir lu nge-spill lagu ini. Hari ini lu mau nge-spill apa? Ada yang mau nge-spill gak hari?
2: Boleh, banyak sekali. Satu, nanti ada yang duet.
1: Aduh, sorry aku blunder.
0: Alright.
1: Wah, menarik.
0: Kira-kira sama siapa ya?
1: Nah, tadi
0: apakah
1: kan
0: ada nama-nama yang tadi disebut?
1: Hetty Gus Endang.
0: Oh, bener.
1: Kan ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
0: Bener.
1: Biar lu datang sini berdua, Kip.
0: Yo, iya.
1: Benar sih.
0: Biar gak sendiri mulu.
1: Iya.
2: Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi. Hidup.
1: Berarti tiga single sakit kita saksikan bersama-sama.
2: Kita tumbuh bersama-sama.
0: Alright, ini sama Prodo. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakit. Jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Chelsea
1: Music Live Chat dan masih bersama Saki.
0: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan?
1: Asik. Ayah Akib.
0: Lu siap gak nanti teman-teman anak lu ngecengin lu?
2: Iya, sakit.
1: Iya. Sakit gitu. Gimana sih? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
0: Udah kebayang. Tapi gak tahu sih, itu masih akan bertahan sampai.
1: Tapi masa jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokes baru.
0: Jokesnya baru. Iya,
1: pasti nanti ada inovasi baru lah.
0: Bener.
1: Itu tuh terus.
0: Bener. Alright, berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
2: Apa aja satu? Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima, ketik aja maju satu-satu. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform, dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
0: Yo. Request ya lagu-lagu yang Sakip ya.
1: Udah bisa dong pastinya.
0: Benar-benar. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
2: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini, dan akhirnya gue sampai jadi. Nah, silakan menginterpretasikan.
0: Benar. Seru benar-benar. Kalau menurut gue itu budgetnya tuh sekitar
1: terlalu interpretasinya.
2: Iya. Terlalu detail itu.
1: Terlalu detail.
2: Karena produksi ya.
0: Sorry ya. Gatel gitu tadi.
1: Dan di MV ini ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album itu? Berikutnya katanya.
0: Emang ada album?
1: Kayak Marvel.
0: Emang ada album?
1: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakip aja.
0: Oh iya bener sih.
1: Album.
0: Bener. Iya. Kayak impian semua musisi itu punya album. Bener.
2: Ya. Impian sih. Semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
0: Bener.
1: Iya. Colek siapa nih?
2: Semuanya gue colek.
1: Oke.
0: Colek bolu.
1: Colek semua pokoknya.
0: Sambel lu.
1: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube Trinity Optima ya guys ya.
0: Bener. Oke deh, mungkin kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini, kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
2: Oke, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir, dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
0: Asik, sedap.
2: Asik.
0: Keren.
1: Terakhir kesini buat catong kerong.
0: Beda bro.
1: Beda ya.
2: Hashtag Papa Ben.
1: Hashtag Papa Ben. Tuh, luar biasa. Tapi BTW ada yang mau lo spill nggak? Ada yang udah bisa di-spill belum kira-kira?
2: Apanya, Tuch?
1: Terakhir kan lu nge-spill lagu berikutnya akan upbeat. Dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang, lu nge-spill apa nih?
2: Nggak mau. Karena ini akan banyak. Pokoknya intinya, teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku, pantengin aja terus Instagram, sosmed aku semuanya. Karena setahun ini gue akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
1: Amin. Bakal dikasih kejutan pokoknya Mas Akmal.
0: Betul. Ini udah dikasih tease sedikit mungkin ya.
1: Betul.
0: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa?
1: Nah.
0: Karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
2: Oke. Ya, kalau ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya. Yang core-nya juga tetap ada.
0: Benar.
1: Tetap Sakip ya.
0: Tetap sakit. Sakipnya tuh di sini.
1: Sakitnya.
0: Baru
1: dikeluarin lagi tuh. Kenapa?
0: Kepencet emot. Ya, thank you so much, Sakip.
1: Thank you, Kim.
2: Terima kasih, Kakak.
1: Salam buat Ben ya.
2: Siap,
0: Salamin. Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
2: Terima kasih
0: next
2: banget.
0: Next project-nya ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih juga ya buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Sakip ya.
1: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Taman.
1: Gue Elan pamit dan juga
2: Sakip undur diri. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 malam ini balik lagi ya. Udah ada aku Avian Sanes ya yang bakal temenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam. Kita masih sampai jam 12 ya buat di malam hari ini. Kayak biasa nanti buat yang mau curhat sharing sambil request lagu, teman Pro 2 aku temenin kamu ya. Jadi stay tune aja di Pro 2 Semarang.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Komprodo, kalau kita ngomongin soal main gitar, itu pasti nggak semua orang menganggap main gitar itu mudah. Ya nggak sih? Susah. Awal-awal main gitar memang susah banget. Ya kan? Jari sakit, chordnya nggak bunyi lah, sampai pindah chordnya lama, sebenarnya itu normal sih. Tapi biasanya tuh katanya kalau misalnya mau latihan itu, gitar itu bisa 10-15 menit sehari, Komprodo. Biasanya dalam beberapa minggu, itu udah mulai terasa jauh lebih gampang. Nah, tapi itu ya, kalau kita lihat lagi kan sekarang ada nih orang yang main gitar itu bikin candu banget ya nggak sih? Nah, jadi kalau kita ngomongin soal gitar tuh ada yang namanya riff nih, Tompro 2. Jadi, ada nih beberapa rahasia dari riff gitaris band yang bikin candu. Biasanya sih bukan karena riffnya rumit ya, justru riff tadi tuh yang nagih sering punya beberapa trik sederhana. Kayaknya itu yang pertama ada riff pendek dan juga repetitif kan. Ini biasanya otak cepat nih mengenali pola yang diulang. Lalu ada juga punya ritme yang kuat. Nah, ini tuh jeda dan aksen lebih sering ya, penting daripada jumlah nada. Lalu juga ada nada yang menggantung, kayak memakai nada yang terasa belum selesai sampai ingin dengar pengulangannya. Lalu juga ada sedikit variasi ya. Pola dasarnya sama, tapi ujung riff diberi perubahan kecil. Lalu juga ada palm muting dan dinamika, tone gitar yang tepat, sampai ruang kosong. Aduh, masih kalau bingung kan, itu tuh maksudnya apa gitu. Nanti kita bakal tanya langsung ke Bisnom Pro 2 ya, sama salah satu gitaris band yang pokoknya udah keren banget. Kita bakalan belajar dan dapat insight baru nih soal rahasia riff gitaris band yang bikin candu abis ini ya.
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru
2: Bulan ini.
1: Bulan ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dan ini dia untuk juara minggu ini di Indonesia Top 20. Masih ada Akbar Calai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Ngangkat tema cinta segitiga yang dikemas jenaka, lagu ini pas banget jadi tameng pertahanan diri kalau lagi canggung menghadapi kepastian asmara. Astaga Bercanda ini ditulis bareng sama tim komposer seperti Jayan Prayas, Nabil Adesha, Aji Soberi, dan juga Happy Andromeda.
1: Ini dia nomor 1, Ming.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 kayak aku sebutin tadi kan, ini udah di jam 8:30 ya. Waktunya kita ngobrol teman Pro 2 di malam hari ini sama salah satu gitaris ya. Kita bakalan ngobrolin sesuatu nih, bentar mana dia nih. Nah, kita bakalan ngobrolin soal rahasia riffs gitaris band yang bikin candu ya kan. Jadi siapa nih di sini yang suka ngelamun sambil dengerin melodi gitar yang gokil banget dari band favorit kamu? Nah, instrumen yang satu ini tuh emang punya sihir sendiri buat bikin lagu makin hidup dan punya jiwa nih. Nah, di segmen kali ini Tom Pro 2 ya, kita bakal ngobrol langsung santai bareng juga nih ya sama seorang gitaris band yang siap cerita soal perjalanan musiknya nih, lika-liku di balik panggung sampai rahasia bikin riff gitar yang catchy banget. Ya, buat di telinga kalian nih, para Gen Z ya kan, telinga kita di lebih tepatnya ya. Kita bakal tanya-tanya langsung sama Jonathan Yogi, ini gitaris Tom Pro 2 yang udah tersambung bareng kita di malam ini lewat telepon nih. Halo Jonathan, selamat malam. Halo. Aduh, gak ada suaranya nih, sebentar ya. Ini kenapa lagi ini guys. Oke, buat kalian nih ya, bentar. Kok gak ada suaranya ya. Halo. Halo, selamat malam Jonathan. Belum nongol suaranya ya. Halo.
1: Halo.
0: Nah, ini baru ada nih. Selamat malam. Halo. Jonathan.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya.
1: Ini aku manggilnya siapa nih?
0: Kak, bebas, Fian aja boleh. Oke. Gimana kabar kamu di malam hari ini Jonathan?
1: Yuk, malam ini aman, sehat.
0: Aman tapi ya, sehat ya.
1: Agak, dingin suasana.
0: Dingin dulu, kamu lagi di mana ini emang dingin? Bentar dulu deh, di mana ini dingin?
1: Ini dari Temanggung.
0: Oh, iya dong, benar. Kirain itu di Semarang dingin tuh, aku agak aneh kan? Dingin dari mana? Semarang ini panas banget ya, Temanggung ya, sih beda sih ya, dingin banget, bener. Oke, kita malam ini ngomongin soal rahasia riffs gitaris band yang bikin candu nih Jonathan ya. Mungkin kamu kenalan dulu nih sama kita, itu awal mulanya gimana nih cerita kamu sampai akhirnya jatuh cinta sama gitar dan akhirnya mutusin nih buat gabung ke band nih Jonathan.
1: Oke, jadi awal mula bisa cinta sama gitar ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi sebenarnya bisa suka sama gitar sebenarnya dari kecil ya, keminatan dari gitar, dari sama gitar dari kecil. Tapi setelah pengen mendalaminya SMA mungkin sekolah. Terus sampai akhirnya sampai umur sekarang ya. Mm-hmm. Karena mungkin kita punya inspirasi dulu nih pengen jadi siapalah gitu. Jadi ya sampai akhirnya ya gitu deh suka.
0: Oke. Okay. Berarti memang dari kecil bahkan itu waktu belum SMA kamu udah mulai suka ya sama gitar sendiri ya?
1: Betul banget, udah tertarik lah intinya.
0: Oke. Okay. Terus waktu SMA tuh yang ngajarin siapa tuh Jonathan? Ada nggak yang ngajarin kamu khusus buat gitar ini?
1: Nah, ini dulu ada SMK yang adalah ekstra musik di sekolah.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi masuklah di situ suatu sekolah dan akhirnya ada ekstra dan belajarnya di situ cuma lewat ekstrakurikuler.
0: Berarti belajar ekstrakurikuler akhirnya sampai sekarang kamu masuk ke band ini ya dan jadi seorang gitaris ya. Wah.
1: Yoi banget.
0: Oke, tapi kalau kita lihat lagi nih dari keturunan keluarga sendiri ada nggak nih yang benar-benar anak band nih Jonathan atau mungkin ada yang gitaris juga nih keluarga?
1: Kalau keluarga belum ada ya.
0: Okay.
1: Mungkin the first time.
0: Wow, keren ya. Kadang tuh ada orang yang bilang biasanya tuh buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Tapi kata nggak juga. Aku juga ayahku itu tuh kebetulan tuh penyanyi kan, rocker juga kan. Anaknya malah penyiar kan, jadi kan nggak nyambung gitu. Nggak bisa nyanyi juga. Oke, terus nih kalau kita Jonathan ya, siapa nih gitaris ataupun musisi yang paling berpengaruh buat gaya bermusik dan sound gitar kamu sekarang nih?
1: Untuk tadinya ada, untuk melodi ada band metal, heavy metal, ada Sinister Gates. Siapa yang nggak tahu Sinister Gates ya? Itu. Tapi untuk sekarang karena dengerinnya lagi pang-pangan, ada pangnya Wong Kalahan, ada Color Code dari Jogja,
0: Jogja. Okay.
1: Nah itu ada namanya ada Mas Galang, ada Mas Iqbal, banyak lah.
0: Wow, itu tuh gitaris dan juga musisi yang berpengaruh ya buat kayak musik kamu dan suara gitar kamu sekarang ya. Oke, selain ngeband nih, apa nih kesibukan kamu sekarang nih, Jonathan?
1: Selain ngeband, kerja sih, kerja pasti ya. Siapa yang nggak kerja di sini?
0: Masih budak korporat ya?
1: Yoi.
0: Oke, kerja tapi sambil ngeband juga sekali gitu ya. Nah,
1: betul,
0: kalau
1: betul.
0: Misalnya di dalam band nih, Jonathan, itu biasa kamu ikut terlibat dalam pembuatan lagu dari awal atau justru lebih fokus ngisi part gitar nih setelah lagunya jadi tuh?
1: Jujur untuk lagu belum lagi OTW ya. Doain teman-teman, doain dong.
0: Amin, kita
1: untuk,
0: doain.
1: Untuk pengisian mungkin masih cover ya.
0: Okay.
1: Masih cover. Jadi ya gitu, masih cover, masih ngisi-ngisinya masih secara feeling. Kalau teman-teman belum mulai menguasai teknik-teknik, bisa lewat feeling kok. Yang penting nggak miss dari nada aja gitu.
0: Oke, berarti sekarang bandnya mungkin memang belum ada lagu, cuma masih fokus nge-cover-cover doang ya saat ini ya.
1: Betul.
0: Oke, tapi itu pas pasti ada lah ya nanti buat nyiptain lagu ya.
1: Doain dong.
0: Iya, kita ya, doain.
1: Pasti.
0: Nanti bisa nge-manggung juga nih di RRI kan. Oke, terus kalau kamu tuh awal waktu bergabung ke band sejak kapan tuh? Ini tahun berapa tuh, Jonathan?
1: Di band itu mulai benar-benar fokus ya, itu di tahun 2023.
0: Wow, oke, berarti udah jalan 3 tahun lah ya kurang lebih ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti kita bakalan nanya-nanya lagi lebih dalam sama Jonathan nih tahun Pro 2 ya. Abis ini kita break dulu ya, Jonathan, satu lagu aja. Tapi telepon jangan dimatiin, mungkin boleh ditahan aja ya.
1: Oke, baik.
0: Nah, tahun Pro 2 kita lanjut lagi abis ini ngobrol sama Jonathan Yogi. Ini seorang gitaris ya. Kita bakal nanya-nanya soal rahasia riff gitaris band yang bikin candu.

0: Loh, kok kamu kelihatan capek banget? Kenapa? Kena macet lagi?
1: Iya nih, ngangkat gasek, tapi tetap aja kena macet. Rasanya tiap pagi cuma habis di perjalanan.
0: Makanya, coba naik transportasi umum. Selain lebih efisien, kita juga ikut mengurangi kendaraan di jalan. Kemacetan juga bisa berkurang loh. Dan enaknya, kita tinggal duduk manis aja.
1: Iya sih. Kalau Semarang, punya transportasi umum apa sih yang gampang?
0: Loh, kan ada BRT Transmarang. Koridornya udah nyambung ke banyak tujuan. Jadi, kemana aja berasa lebih gampang. Tarifnya juga murah banget. Cuma 4.000 buat umum dan 1.000 buat pelajar.
1: Tapi, nah aku durung ngerti rute nih.
2: Iya, Cal.
0: Alah, gampang. Tinggal tanya aja sama kondektur atau petugasnya. Mereka siap bantu nunjukin koridor atau halte tujuan kamu. Gampang kan?

0: Masih di Jaga Malam Tomro 2, jangan galau malam-malam ya. Kita masih ngobrol di malam hari ini sama Jonathan nih soal rahasia riffs gitaris band yang bikin candu. Halo, balik lagi Jonathan.
1: Halo.
0: Oke, tadi kamu udah cerita nih ya. Aman suaranya kok ya. Udah cerita tadi gimana awal mulanya tertarik sama gitar sampai akhirnya masuk band. Dan udah mulai paling aktif tuh di tahun 2023 ya Jonathan ya berarti.
1: Betul
0: ya.
1: Betul banget, 2023.
0: Oke, gimana nih proses kamu waktu nemuin tone ataupun sound gitar yang khas dan jadi identitas kamu sekarang nih?
1: Nah, jadi untuk nemuin tone gitar ya, kita pengen cerita dulu. Jadi untuk teman-teman P yang pengen cari, nggak harus pakai alat yang mahal, nggak harus pakai brand yang bagus. Itu semua tentang gimana ya, cara ngenakin aja sih, nggak usah, nggak perlu buat aku harus pengen beli mahal deh. Pantes aku nggak bisa, skillku di gini-gini aja. Ternyata alatnya nggak mahal kok, nggak perlu tentang itu. Dan balik lagi tentang pertanyaan tadi, jadi kayak nongkrong, cari-cari sound, ternyata mix and mix effect, ternyata nemu. Nah, sampai akhirnya dipakai sampai sekarang lah itu efek soundnya begitu. Jadi
0: oke, jadi kurang lebih seperti itu ya prosesnya buat kamu nemuin tone ataupun sound gitar yang khas dan jadi identitas kamu sekarang nih ya, Jonathan ya. Oke. Tapi kalau menurut kamu nih Jonathan, seberapa penting sih peran gitaris dalam menjaga energi nih dan nyawa band pas tampil di atas panggung nih?
1: Itu penting banget sih untuk menjaga energi. Karena performa penting ya. Karena misal kita ada suatu performa yang menurun tuh ngaruh loh di penampilan kita nanti. Misalnya energi kita yang kurang atau pikiran kita yang kacau, jadi ada bagian-bagian part yang diisi oleh kita nih, tiba-tiba lupa atau ngeblank. Nah itu malah kita sendiri yang dapat jeleknya ya sama audiens gitu.
0: Oke, jadi penting banget ya menurut kamu ya buat peran gitaris itu, khususnya buat menjaga energi ya kan, apalagi nanti pas udah tampil tuh di atas panggung tuh paling penting juga tuh Tomro 2 ya. Oke. Tapi ada nggak sih momen paling menantang atau salah teknis mungkin yang pernah kalau kamu alamin pas lagi live nih, lagi manggung live nih Jonathan ya, dan gimana cara kamu ngatasinnya?
1: Oke. Itu pasti sih, semua orang pasti ada
0: pernah
1: problem
0: ya.
1: Intinya ada suatu peristiwa nih. Kebanyakan sih senar putus. Di situ kayak panik atau gimana nih, ternyata ya cara improve-nya gampang. Kita jujur nih, agak kebanyakan musisi gitu sih. Kayak ngecilin volume dikit, ikut singlong gitu. Atau efek rusak nih, bingung juga nih efek rusak, harus pinjem ke panitia mungkin bisa. Dan kita ngetuning lagi, ngecari suara efek yang hampir sama gitu.
0: Oke, pasti ada lah ya yang namanya kesalahan-kesalahan kecil kayak tadi ya. Oke.
1: Betul.
0: Terus nih boleh dibocorin dikit gak nih Jonathan, apa nih instrumen ataupun gear yang wajib nggak boleh ketinggalan nih pas tiap kali kamu latihan?
1: Instrumen ya? Itu pasti ada sound effect ya. Sound effect, bukan sound effect, no effect. Itu namanya ada chorus. Itu adalah suatu efek yang benar-benar nggak boleh ketinggalan. Karena itu mau chord apapun, mau family chord apapun, kalau dimasukin chorus itu pasti manis sih.
0: Wah, itu berarti ya kalau misalnya instrumen yang biasa kamu pakai ya, ataupun gear ya yang wajib nggak boleh ketinggalan pas lagi latihan.
1: Betul,
0: ya Jonathan ya.
1: Betul banget.
0: Terus nih menurut kamu nih sebagai anak muda, apa sih perbedaan paling berasa nih antara jadi gitaris band indie sama band yang udah masuk ke industri utama nih Jonathan?
1: Oke, kita bahas indie dulu ya.
0: Iya, boleh.
1: Untuk indie mungkin kita PR-nya banyak ya, kayak kita harus cari panggung kemana ya, kita nemu si ini, itu, segala macam. Terus mulai dari kalau teman-teman nyari pengen nge-record musik, kita bingung record di mana, biayanya berapa, tanya-tanya gini gitu.
0: Oke.
1: Dan untuk yang kedua, kalau udah kita udah ke
0: industri
1: label ya,
0: ya
1: itu pasti udah dicariin sama label untuk biaya rekamannya. Kebanyakan banyak ditanggung juga, jadi gampang lah kalau teman-teman sukanya nggak perlu ribet, ya tetap ribet sih semuanya. Kalau lebih simpelnya ya, bahasanya lebih simpelnya, teman-teman bisa aja cari label-label di sekitar kalian, banyak kok. Sebenarnya kalian perlu cari aja, tapi itu sebenarnya banyak di sekitar teman-teman gitu.
0: Baik, benar sih. Itu jadi bedanya nih kalau misalnya antara jadi gitaris band indie sama band yang udah punya label lah ibaratnya ya, Jonathan.
1: Betul.
0: Ya. Sekarang juga banyak nih kan tren musik modern dengan efek digital dan juga instrumen elektronik tuh ya. Gimana nih cara kamu tetap menjaga karakter instrumen analog di lagu-lagu kalian nih?
1: Nah, itu gampang sih teman-teman. Ini nomor satu pasti punya skill, tapi di luar skill pasti bisa sih, nggak melulu semua tentang skill. Jadi teman-teman bisa belajar dulu skill-skill, ada juga isi-isian. Kalau misal teman-teman nih ada yang bilang, ada lagi yang sering nganggap remeh dirinya sendiri, kayak aku belum belajar ini itu, nggak apa-apa dong, yang penting itu kuncinya ngeenakin musik. Jadi kebanyakan ya udah ngulik-ngulik aja di rumah, nggak melulu harus manggung. Di rumah bisa nanti, ini kok ternyata gini. Nah gitu jadi.
0: Tetap harus ini ya, menjaga karakternya penting banget untuk kamu ya. Penting banget apalagi. Betul. Di tengah tren musik modern yang makin berkembang ya kan. Aduh, apalagi kalau kita ngomongin soal hak cipta tuh, aduh. Itu kayaknya bakal panjang kalau kita bahas ya. Jonathan ya. Terus nih. Gak berasa nih waktunya udah mau habis ya. Nah mungkin terakhir deh Jonathan nih, buat Gen Z yang baru mau mulai belajar gitar atau baru bikin band nih ya kan, ada saran gak nih atau pesan khusus dari kamu nih? Halo? Oh tiba-tiba ke-mute ya, halo?
1: Sorry. Untuk teman-teman, banget nih.
0: Aman-aman.
1: Untuk teman-teman yang baru pengen belajar, semangat belajar. Dan tips pertama pasti belajar chord dasar sih. Ada banyak kok, ada C, A minor, D minor, ke G kayak lagunya. Kuburan band.
0: Lupa ingat ya.
1: Family chord, terus chord dasar, terus family chord. Nanti biar teman-teman bisa kemana jalannya chord, biar setelah itu bisa nyanyi-nyanyi bareng di tongkrongan. Terus ya jangan bosenan. Dan juga nggak harus, sekali lagi ini titiknya, nggak selalu harus pakai alat yang mahal, semua harus dari diri sendiri, penting ada alatnya gitu.
0: Ada
1: alatnya.
0: Penting banget tuh ya, nggak harus alat yang mahal-mahal ya Jonathan ya, kalau misalnya mau jadi gitaris ya. Bener banget. Nah seru banget ya kita ngobrol soal dunia gitar di malam ini nih ya. Ternyata di balik riff yang bikin candu tadi tuh ada proses kreativitas juga karakter dari setiap gitaris nih. Makasih banyak ya Jonathan udah berbagi cerita dan pengalamannya di malam hari ini nih. Semoga obrolan kita bermanfaat ya kan, menginspirasi teman-teman juga yang ingin mulai ataupun terus mengembangkan kemampuan main gitarnya. Sampai ketemu lagi nanti Jonathan di waktu-waktu lain ya, kalau ada obrolan selanjutnya ya. Sukses juga buat bandnya kamu, semoga segera punya lagu nanti ya.
1: Oke. Selamat malam semuanya.
0: Selamat malam juga Jonathan. Nah, Tom Pro 2 seru banget ya. Jadi buat kamu, jangan lupa pesan dari Jonathan tadi, kalau misalnya pengen jadi gitaris tuh yang penting konsisten ya, belajar terus dan jangan pernah nyari alat yang mahal. Gak perlu mahal-mahal katanya, yang penting kamu konsisten, yang penting ada aja alatnya, itu pasti kamu bisa tuh, asal konsisten ya buat latihannya. Dan cari nih musisi ataupun gitaris favorit kamu siapa. Mungkin untuk di awal kamu contoh dulu dia, gak apa-apa nih, nanti kelamaan tuh kamu baru bisa tuh nemuin karakter kamu sendiri. Oke, lanjut lagi jaga malamnya, aku temenin kalian sampai jam 12.

0: Picking it up, loving I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pulau tempat yang kita pijak sekarang ini namanya Jawa? Kalau kamu browsing, ada banyak versi nih. Tapi yang paling populer berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Java Dviva. Java artinya biji-bijian atau jewawut, sejenis tanaman pangan yang dulu melimpah banget di Pulau Jawa. Kemudian Dvipa artinya pulau. Jadi secara harfiah, Jawa adalah pulau padi-padian. Versi lain bilang nama Jawa ini muncul dari catatan kuno penjajah Yunani, Ptolemy, yang menyebutnya Labadium. Dari pusat peradaban sampai menjadi pulau terpadat di dunia, nama Jawa tetap konsisten nemenin sejarah kita. Jadi, sekarang udah tahu kan?

95,3 FM Pro 2 Radio Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, jangan kalah malam-malam dong Pro 2 ya. Masih ada aku Afian Sanes nih. Dan malam ini udah jam 9 lewat 3 nih. Waktunya kita curhat sharing di malam ini sambil request lagu ya. Kita ngebahas soal dalam hubungan mana yang paling penting nih. Apakah komunikasi, kepercayaan, atau justru quality time dong Pro 2 ya. Atau mungkin menurut kamu yang paling penting itu bukan tiga itu tuh, tapi malah saling kasih ruang. Nah, jadi itu empat-empat tadi itu adalah voting ya, udah aku buat di Instagramnya kita, di @pro2smg. Nah, dalam hubungan, kita itu kalau ngomongin soal hubungan tuh ya, yang mana yang paling penting menurut kamu dan Pro 2? Apakah komunikasi tadi, apakah kepercayaan tadi ya, ataupun quality time ya, atau juga saling mengerti ya, atau saling ngasih ruang deh. Nah, jadi menurut kamu tuh yang mana yang paling penting? Dan jangan lupa sambil request ya Tom Pro 2, pokoknya aku tungguin sampai jam 12 nih. Jadi buat kalian mungkin yang punya hubungan, menurut kalian yang paling penting yang mana ya? Gabungnya bukan cuma di Instagram doang, no, WhatsApp Pro 2 juga bisa ya. Di 081-565-10953 jangan lupa sambil request lagu ya.

0: parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya. Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi nggak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

Kalau kita ngomongin soal dalam hubungan, mana menurut kamu yang paling penting ya? Kalau ngomongin soal hubungan nih Tompro 2, tiap orang pasti punya pendapat yang beda-beda, ya gak sih? Ada yang bilang komunikasi adalah kunci, ada juga yang merasa kepercayaan jauh lebih penting nih. Nah menurut kalian dari 4 pilihan ini nih, mana yang penting dalam hubungan? Apakah komunikasi? Atau kepercayaan? Atau quality time ya? Atau justru saling ngerti? Atau kayak ngasih ini ya, ngasih batasan nih ya ke pasangan kita, kayak kasih ruang buat diri sendiri tuh. Itu kadang juga diperluin banget ya gak sih? Bebas tapi punya batasan ya kan? Ya, jadi buat kamu, Tompro 2 pengen gabung ya. Sorry, bukan kasih saling kasih ruang, kebalik lagi, saling kasih ruang ya. Jadi buat kamu, jangan lupa ikutan voting langsung di Instagram di @pro2smg ya. Karena nanti aku buat request sama votingnya cuma sampai jam 11 aja ya. Jangan lupa buat yang mau gabung juga bisa di Instagram @pro2smg ataupun WhatsApp Pro2 nih di 081-565-10953. Pokoknya aku tungguin ya sampai jam 12.

0: cek sikon dulu deh. Aman gak ya? Wah, aman sih. Oke, sekarang waktunya nih. Hiya!
1: Mas, tunggu dulu, tunggu dulu.
0: Hah? Loh, saya kira gak ada orang, Mas.
1: Mohon maaf ya, Mas ya. Kami dari Satpol PP. Gak ada orang gimana sih? Kami dari tadi monitor daerah sekitar sungai sini loh. Masnya orang sini kan?
0: Iya, Mas. Pak, ada apa ya?
1: Daerah rumah Masnya ini langganan banjir loh. Mas paham kan kalau yang dilakuin barusan itu justru bikin aliran sungai terhambat dan nimbulin banjir di tempat Masnya sendiri.
0: Tapi kan cuma satu aja, Mas. Tempat pembuangannya jauh loh dari sini. Ya udah, saya buang di sini aja.
1: Gak ada alasan, Mas. Sekarang Masnya ambil kantong sampah yang tadi kamu buang, terus ikut kami untuk pembinaan.
0: Aduh, Pak. Maaf banget ya. Damai aja deh, Pak, damai.
1: Gak ada damai-damai. Ambil sekarang, terus ikut kami.

Kau boleh ikutan voting Tom Pro 2 di Instagram di @pro2smg ya, atau gabungnya bisa juga nih lewat WhatsApp Pro 2 di 081565101953, karena kita masih ngebahas tadi soal, kalau ngomongin soal hubungan tuh ya, yang mana menurut kamu yang paling penting? Apakah komunikasi? Atau kepercayaan nih? Atau quality time? Atau justru menurut kamu itu yang paling penting dalam hubungan adalah saling kasih ruang? Ya, jadi tuh memang itu adalah beberapa voting ya yang aku buat di Instagram. Jadi buat kamu ya, jangan lupa ikutan voting langsung di Instagram di @pro2smg, atau kamu juga bisa gabung di WhatsAppnya Pro 2 di 081565101953 ya. Nah, jadi kalau misalnya kamu milihnya komunikasi, itu biasanya ya, tanpa komunikasi nih masalah kecil bisa jadi besar. Saling cerita, jujur soal perasaan, dan gak mendam-mendam masalah, itu bisa bikin hubungan jadi lebih sehat harusnya. Ya kan? Nah, yang milih tim komunikasi mana nih? Ya, bisa ikutan voting langsung di Instagram. Dan jangan lupa sambil request lagu Tom Pro 2. Pokoknya aku tungguin ya. Ini kita waktunya masih lama banget. Masih sampai jam 12 malam di Pro 2 Sebarang.

Ternyata parfum sudah digunakan manusia sejak ribuan tahun lalu loh. Catatan sejarah menunjukkan bahwa parfum pertama di dunia berasal dari peradaban kuno Mesopotamia, Babilonia sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Menariknya, pembuat parfum pertama yang tercatat dalam sejarah adalah seorang perempuan bernama Taputi. Taputi dikenal sebagai peracik wewangian yang menggunakan bunga, minyak, dan berbagai bahan alami. Ia mencampur serta menyuling bahan-bahan tersebut hingga menghasilkan aroma yang harum dan tahan lama. Ia juga diakui sebagai salah satu ahli kimia pertama di dunia pada masa itu. Parfum tidak hanya digunakan untuk mempercantik diri, tetapi juga dipakai dalam upacara keagamaan dan kegiatan kerajaan. Seiring perkembangan zaman, parfum terus berevolusi hingga menjadi produk yang kita kenal sekarang, dengan ribuan varian aroma yang bisa disesuaikan dengan kepribadian masing-masing. Jadi, saat kamu menyemprotkan parfum sebelum beraktivitas, ingat ya, kamu sedang menggunakan hasil inovasi yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu. Kita jawab.
1: Halo teman Pro 2, kamu nanya kita jawab. Balik lagi buat menemani hari-hari kamu, aktivitas kamu. Mungkin kamu sekarang lagi murung, lagi sepi dan butuh hiburan. Bukan kita jawabannya.
0: Ya. Karena kita juga butuh.
1: Kita juga butuh hiburan.
0: Jadi kita sama-sama butuh. Spienai.
1: Tapi kita tuh lagi mencoba ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman Pro 2. Siapa tahu jawaban-jawaban kita ini berguna bagi kehidupannya.
0: Betul, dan orang-orang lain.
1: Iya betul, dan menggagalkan keinginan-keinginan yang tidak-tidak ya.
0: Nah, kadangkala dari mulut itu memang bisa membuat orang tersesat atau terpulihkan, terhibur, terus menentukan masa depannya setelah itu,
1: ya kan? Luar biasa.
0: Makanya bullying itu kan bahaya banget kan?
1: Betul.
0: Itu kan dari omongan loh, dari omongan tuh bisa bikin kasus-kasus yang sampai bunuh diri. Coba amit-amit.
1: Iya.
0: Coba kalau temenannya sama orang yang berkata-kata baik, berkata-kata manis, kan bisa menenangkan dan menghibur, dan akhirnya mereka itu bisa punya keinginan untuk hidup, merasa nggak sendirian gitu kan? Gitu loh. Betul. Dari omongan doang padahal.
1: Iya. Ya udah, coba deh hari ini apakah omongan kita berguna buat teman Pro 2 yang satu ini? Ada siapa?
2: Ada Dimas Dikos. Mau tanya tips menghadapi atasan yang kayaknya gak punya jam di rumahnya. Jadi bos aku hobi banget ngechat soal kerjaan di jam 10 malam atau pas weekend. Kalau gak dibalas cepet, besok Seninnya itu pasti disindir pas meeting. Gimana cara nolaknya secara halus dan profesional tanpa bikin aku dipecat?
1: Oke.
0: Dimas, kok manja banget ya itu bosnya?
1: Jam 10 malam masih ngechat.
0: Agak over protektif dan agak gimana
1: ya? Pokoknya harus kerja terus ya. Tapi coba deh Dimas, mungkin apakah pekerjaan kamu itu sebanding dengan gaji kamu? Ya, siapa tahu gaji kamu 3 digit ya kan, tapi kamu diberikan tanggung jawab yang seperti itu, ya mungkin
0: ya wajar.
1: Ya.
0: Atau mungkin memang ini dong, apa namanya, dilihat kesepakatan kerja di awal dong. Jam kerjanya tuh hari apa sampai jam berapa, gitu-gitu. Kalau memang itu udah jelas dan udah tanda tangan kedua belah pihak, terus kamu dibebani di luar jam kerja itu dan itu terus-terusan gitu, kamu boleh kok untuk menyampaikan ke bagian HRD misalkan. Bu, ini gimana ya Bapak, ini gimana ya, sebaiknya kok atasan selalu gini-gini-gini-gini, padahal kan gini-gini, enaknya gimana solusinya gitu. Kan ada bagian HRD, kalau di kita tuh SDM ya.
1: Iya.
0: Sumber daya manusia. Nah, itu untuk memberdayakan
1: manusia.
0: Nah, berarti kamu boleh ditelepon jam 10 malam kalau kamu diberdayakan.
1: Enggak dong, balik lagi ke persetujuan tadi. Jam kerjanya sampai jam berapa gitu. Tapi mungkin di WhatsApp boleh, tapi untuk yang ringan-ringan aja, bukan yang pekerjaan-pekerjaan berat gitu kan.
0: Atau ya kalau menurut aku sih di WhatsApp boleh, dan kita juga nggak harus langsung balas saat itu juga kan, di luar jam kerja dan udah jam tidur itu.
1: Betul, jam 10.
0: Maksudnya kalau kebetulan bacanya adalah besok pas bangun tidur, ya nggak apa-apa dong dibalasnya besok gitu loh.
1: Ya bangun tidur pun kan juga kadang nggak langsung megang HP kan, siap-siap dulu baru kebacanya pas di kantor ya. Semoga bosnya dengerin ya.
0: Gitu dikomunikasikan ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau memang gaji kamu ternyata kayak tadi yang Devi bilang 3 digit atau memang wah banget gitu ya, ya berarti mungkin itu memang resiko kamu.
1: Iya, hidup itu kan pilihan.
0: Kan? Ya udah gelem ngono ki rasa kerja ya. Tak mau sing goleki kowe.
1: Ya. Jadi pengangguran.
0: Ayo Pi. Pengangguran apa kerja? Ya wis kan wong kerja ki ono wae harapane. Wis tak percaya.
1: Curhat dong. Malah dia yang curhat ya.
0: Pokoknya ada aja pasti udah. Jadi kamu bersyukur aja, karena yakinlah di luar sana itu banyak orang yang menginginkan pekerjaan kamu sekarang
1: ini.
0: Di
1: posisi kamu.
0: Serius, serius.
1: Betul ya. Lebih baik capek kerja daripada capek mencari kerja.
0: Betul.
1: Ya kan? Dimas, banyak-banyak bersyukur Dimas, Dimas, Dimas.
0: Kamu tuh betonya apa sih Dimas berarti?
1: Pon. Gak tahu deh. Betonnya apa Dimas?
0: Aduh. Kalau betonnya pon ya memang dia ini sebenarnya bakatnya di olahraga.
1: Aku pon, gak ada olahraga. Ada bakat olahraga.
0: Salah ya. Nah itu bakat olahraga nasional?
1: Kenapa?
0: On.
1: Pon. Bakat olahraga. olahraga nasional, betul.
0: Duh, tapi nggak ada bakat olahraga kamu deh?
1: Nggak ada. Aduh. Nggak ada. Berkuda aku bakatnya.
0: Gitu ya Dimas?
1: Iya.
0: Terus berarti sekarang yang harus Dimas lakukan adalah membuka komunikasi sebaik-baiknya. Kalau nggak bisa langsung direct ke si atasan titik atas ini, yaitu tadi ke HRD dulu.
1: Berjenjang
0: ke atasan
1: ya.
0: Langsung kamu ya. Tuh. Gitu ya Dimas.
1: Iya, sukses ya untuk pekerjaannya Dimas. Semoga jam 10 kita doain bos kamu udah tidur ya sekarang ya. Karena orang tua tuh nggak boleh tidur malaman.
0: Oh, bos dia masih muda. Oh, itu loh warisan orang tuanya. Bosnya Dimas sama Dimas itu tua Dimas. Nanti makannya jam 10 siang mulai.
1: Yaudah kita doang. Semoga bos kamu itu paham akan gaya hidup sehat. Jadi gak begadang ya. Oke, okay, bye Dimas.
0: Bye Dimas.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

0: minggu ini masih ada Nona dengan Hong yang dirilis di bawah label Global Etihad Rising. Lagu ini emang energik, jadi salah satu track andalan dalam project album debut Nona, yaitu Island Girl.
1: This week's number one.

Dengerin persaingan 20 lagu internasional terbaik di Prude FM setiap hari Sabtu jam 3 sore.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam Tom Pro 2. Dan kalau malam-malam ya, ini udah jam 10 lewat 5, tapi masih ada aku Afian Sanes yang nemenin kamu. Kita masih sampai jam 12 Tom Pro 2 ya. Buat kamu yang pengen request lagu ya kan, curah-curah juga di malam hari ini. Kita masih ngomongin soal apa tadi guys, sebentar deh. Mana tadi yang mau aku tanyain ya? Aku lupa votingnya loh. Dalam hubungan, benar, dalam hubungan mana yang paling penting nih Tom Pro 2 menurut kamu? Apakah komunikasi atau kepercayaan, quality time, atau justru menurut kamu yang paling penting itu adalah saling kasih ruang? Nah, di antara apa itu semuanya tuh penting banget sebenarnya hubungannya kan. Tapi kalau disuruh pilih salah satu tuh, menurut kamu yang mana nih yang paling kamu pilih? Yang paling penting deh dasarnya. Apakah komunikasi dulu, kepercayaan dulu, quality time, saling ngerti, ataupun mungkin ada jawaban lain ya. Tapi kalau misalnya kamu disuruh milih tuh yang mana Tom Pro 2 dan alasannya kenapa nih? Setahu aku nih misalnya komunikasi kak, karena tuh hubungan kalau misalnya mau awet, mau baik-baik aja, aman-aman aja sudah komunikasi sih, ya kan? Atau kamu tim kepercayaan, karena kalau misalnya udah bohong-bohongan ngapain pacaran gitu. Atau menurut kamu quality time, kalau sama-sama sibuk gak ada waktu buat quality time gak usah gitu ya. Atau menurut kamu malah yang saling ngasih ruang, karena tuh kadang kalau kita terlalu dikekang kan, jadi tuh gak punya waktu buat sendirian gitu, ruang sendiri tuh gak ada, sibuk ngurusin pacar doang ya. Ikutan voting Tom Pro 2 di Instagram @pro2smg, dan jangan lupa sambil request lagu ya.

0: Radio teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Kalau kamu pilih yang mana atau berdua di antara beberapa pilihan ini ya, kalau misalnya kita ngomong dalam hubungan, mana yang paling penting? Apakah komunikasi, kepercayaan, quality time, ataupun justru saling kasih ruang nih? Tadi aku udah bahas soal komunikasi kan? Nah, tanpa komunikasi tuh ya, biasanya masalah kecil bisa jadi lebih besar. Saling cerita, jujur soal perasaan, dan gak memendam masalah, itu bisa bikin hubungan jadi lebih sehat pastinya. Ya. Tapi kalau kamu milih yang kedua nih, kepercayaan. Nah, kalau gak ada kepercayaan, hubungan bisa penuh curiga dong. Mau sayang apapun nih, kalau tiap gerak-gerik pasangan selalu dicurigai, pasti bakalan capek juga, ya kan? Nah, kamu boleh ikutan voting Tompro di Instagram ya, Jelpro 2 SMG ya. Sampai jam 11 saja aku tunggu nih ya. Gabungan juga bisa juga nih di WhatsApp Pro 2 di 081-565-1953. Yang mana menurut kamu dalam hubungan yang paling penting? Apakah komunikasi, kepercayaan, quality time, atau justru saling kasih ruang?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Buat kamu nomor 2 yang milih kepercayaan nih. Jadi, kalau gak ada kepercayaan tuh dalam sebuah hubungan itu pasti bisa penuh curiga. Ya gak sih? Mau sayang apapun, kalau setiap gerik-gerik pasangan selalu curigai, pasti lama-lama capek. Tambah lagi nih kalau kamu milihnya quality time ya. Jadi, bukan soal harus ketemu tiap hari sih, tapi gimana kita benar-benar ngasih waktu nih, ngeluangin waktu buat pasangan kita. Ditambah lagi, kadang satu obrolan itu berkualitas lebih berarti daripada chat seharian. Ya enggak sih? Atau kamu tim yang selalu kasih ruang nih? Nah, selalu kasih ruang itu bukan berarti menjauh ya atau enggak peduli nih. Justru, setiap orang tetap butuh waktu buat diri sendiri nih. Ngejalin hobinya lah, kumpul sama teman-teman atau sekadar punya waktu tanpa pasangan. Hubungan yang sehat bukan berarti harus selalu bersama-sama. Kadang, ngasih ruang adalah bentuk kepercayaan. Yang penting tetap ada komunikasi dan batasan yang disepakati bersama. Buat kamu, Tom Rode, ikutan voting yuk. Karena abis ini aku bakalan balik dan baca hasil voting kita di malam hari ini.

Pernah mikir gak sih kenapa dari sekian banyak batu di bumi, cuma logam kuning satu ini yang harganya selangit? Ternyata emas itu bukan asli produk bumi loh. Jutaan tahun lalu ada tabrakan bintang neutron di luar angkasa yang super dahsyat. Debu-debu ledakannya jatuh ke bumi saat planet bumi ini masih berbentuk lava cair. Bayangin, kalau seluruh emas yang pernah ditambang di dunia dikumpulin, cuman bakal cukup untuk ngisi 3 kolam renang ukuran olimpiade doang. Selain langka, emas ini juga si paling kuat. Nggak karatan, nggak busuk, dan nggak bakal hancur meski kena asam paling tajam sekalipun. Itulah kenapa sejak dulu orang sepakat kalau emas adalah simbol nilai yang nyata. Bukan cuma buat pamer perhiasan, tapi karena emas itu tabungan paling aman yang pernah diciptakan alam semesta. Jadi kalau kamu punya emas, sebenarnya kamu lagi pegang potongan.

0: ya. Kepoin. Ada yang miskin.
1: Hai, masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sebenarnya kepo. Kali ini kita bahas pengalaman yang kadang bikin bingung sendiri. Dissociation, ini adalah kondisi saat kamu merasa terlepas dari diri sendiri atau realitas sekitar. Kayak lagi ada di situ, tapi gak sepenuhnya hadir. Contoh yang sering kejadian adalah bengong lama banget sampai gak sadar waktu lewat. Ngerasa kayak nonton diri sendiri dari luar, atau tiba-tiba kosong pas lagi stres. Tenang. Ini bukan berarti kamu aneh ya. Ini sebenarnya cara otak buat ngelindungin diri saat lagi kewalahan atau menghadapi stres atau trauma. Ibaratnya otak tuh lagi bilang nih, kayaknya ini terlalu berat, kita menjauh dulu ya. Tapi kalau sering terjadi atau mengganggu, tetap perlu diperhatikan. Tipsnya, kalau kamu mulai ngerasa gak hadir, coba dilakukan grounding, balikin fokus ke saat ini. Misalnya, sebutkan 5 hal yang bisa kamu lihat, 4 hal yang bisa kamu sentuh, 3 suara yang kamu dengar, atau tarik nafas dalam dan rasakan tubuhmu biar pikiran balik lagi. Dan yang penting, jangan dipaksa atau disalahin. Dengarkan sinyal dari tubuhmu. Kalau pengalaman ini sering muncul atau terasa berat, coba. Nggak ada salahnya cari bantuan profesional. Itu langkah yang kuat, bukan lemah, karena kamu layak merasa hadir sepenuhnya di hidupmu. Gimana? Pernah ngerasain nggak? Yuk kenali deh dissociation dengan lebih gentle dan jaga koneksi sama diri kamu sendiri.
0: Kiponya, udah dulu ya. Bye-bye.

Karena udah mau jam 11 sampai 2 waktunya aku bacain buat hasil voting kita di malam hari ini ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam nih. Buat edisi hari Rabu ini 7 Oktober 2026. Terus kamu nih, yang paling penting dalam hubungan yang mana? Soal terbanyak adalah komunikasi dong. Kita kasih tepuk tangan nih buat 57% orang yang ikutan pilih ya. Persennya tuh milih kepercayaan ya, 40%nya milih saling kasih ruang ya, dan juga ada quality time itu belum ada yang pilih ya. Lalu yang ikutan voting tuh, tanpa perlu aku sapa dulu ya. Ada Wasmi Kamaleng, terus juga ada Priski Laibor, ada Sheila underscore S, ada Dewi Kurnia, Asri Rena, KNF underscore sama Gempi nih. Kita lihat tanggapan-tanggapan tanpa perlu ya. Dari Gempi nih, kepercayaan sih kak, biar gak negatif thinking sama pasangan. Ini benar sih ya, gimana kalian kalau pacaran tapi saling curiga-curigaan tuh, saling negatif thinking, mending gak usah pacaran deh kalau gitu ya. Sita dulu Latifah, semuanya bang, gak boleh semuanya Sita, satu aja ya, kamu tuh maruk ya. Dikasih satu, minta semua gitu, dikasih hati, minta jantung gitu ya. Ada Dewi Kurnia 53, komunikasi yang jelek kak, maka banyak salah paham terjadi. Benar banget, komunikasi juga penting sih. Ya sebenarnya semuanya penting sih, tapi kalau kamu disuruh pilih salah satu tuh, yang mana tuh yang paling penting banget menurut kamu gitu ya. Priscila Ebor, agar gak cemburuan kita udah saling percaya katanya. Oke, berarti kebanyakan kepercayaannya, tapi komunikasi juga banyak sih. Kalau dua-duanya penting banget menurutku, tiga-tiganya, empat-empatnya penting sih. Ya tergantung nih gimana kamu menghadapi, tergantung kamu sama pasangan kamu sendiri kayak gimana tuh ya. Untuk menjalani hubungan tadi, apakah memang ada komunikasinya, apakah ada kepercayaan juga di dalam itu. Kalau memang ada ya semoga bisa langgeng ya, sampai manapun nanti kita gak tahu nih kan, siapa tahu bisa ke jenjang yang lebih serius, itu bagus banget ya. Oke Tamro 2, thank you banget banyak udah ikutan voting di malam hari ini. Besok ketemu lagi, masih ada aku Avian Sanes ya. Malam ini cabut dulu, bye Tamro 2, selamat malam dan selamat istirahat.

0: sing aran sing barowo.
1: Mas, rokoknya.
0: Lah, nopo? Aku kan nyetir.
1: Abunya tuh lho ke muka aku, mataku perih.
0: Itu tuh angin, Mbak, bukan salah aku.
1: Ini jalan rame lho, Mas. Abu rokokmu tuh bisa bikin orang jatuh.
0: Nih lho, lihat nih lho. Tangan satu pegang setir, satunya pegang rokok. Fokusku kebagi.
1: Gimana toh? Aku hampir nabrak tadi. Sedikit aja bisa celaka.
0: Iya, maaf, aku salah.
2: Merokok saat berkendara membahayakan semua pengguna jalan. Hentikan kebiasaan buruk. Keselamatan lebih penting.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

kamu mengunjungi kawasan Kota Lama Semarang, pasti tahu sama jembatan yang satu ini. Yap, Jembatan Berok jadi salah satu tempat yang ikonik dengan keberadaan Kota Lama. Pada masa VOC, nama Government Brook diberikan pada jembatan ini karena menjadi akses menuju kantor gubernur VOC yang berdekatan dengan kantor Balai Kota Semarang yang dulunya berlokasi di gedung keuangan pajak sekarang. Nama Berok sendiri ternyata berasal dari pelafalan masyarakat terhadap kata The Brook. Iya, bener banget. The Brook dalam bahasa Belanda artinya jembatan. Jadi saking seringnya orang-orang nyebut The Brook, lama-lama lidah kita beradaptasi jadi The Brook, Berok, dan jadilah Berok. Kalau kamu ngelewatin jembatan itu, coba deh pelanin kendaraan sebentar. Lihat arsitekturnya yang masih kokoh walau udah dimakan usia. Jembatan Berok kayak mesin waktu. Pengingat kalau Semarang punya cerita yang gak cuma soal bangunan.

0: Keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Nah, ini berhubung produknya DIY nih kak ya. Gimana sih proses kreatif di balik layarnya nih yang nggak semua orang tahu? Mulai dari nyari ide desainnya, hunting bahan baku yang tentunya itu harus berkualitas kan ya, sampai ke proses pengerjaan satu gancinya itu butuh waktu berapa lama tuh kak?
2: Nah, memang karena berhubung produk yang aku jual ini juga DIY gitu kan. Jadi dari proses semuanya, kayak dari ide desain, hunting bahan bakunya, juga pengerjaannya itu memang aku kerjakan dari nol dan juga sendiri ya gitu. Dan untuk yang pertama gitu, untuk nyari ide desainnya itu gimana, yang pasti itu pertama aku cari dulu referensi-referensi di Pinterest kayak gitu. Misalnya aku udah cari-cari, terus ada yang lucu, ada yang kayak aku ngerasa aku bisa buat ini nih gitu kan. Terus menarik, aku simpen dulu gitu kan. Terus aku simpen, aku coba untuk ke platform Shopee-nya langsung gitu. Kayak kira-kira produk ini tuh udah ada yang jual atau belum ya. Karena untuk aku sendiri gitu, aku terkadang pingin ngejual produk yang memang itu tuh jarang banget gitu dibuat sama orang gitu. Karena aku ngerasa kayak ini memang pikiranku sendiri gitu. Jadi aku pingin itu jadi yang pertama kayak gitu loh. Makanya aku cari-cari dulu nih kira-kira, oh ada orang yang udah buat ini atau belum ya kayak gitu kan. Nanti kalau misalnya ternyata aman gitu, nah baru aku untuk mulai hunting-hunting nih bahan bakunya gitu.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo.

0: Hey India, keseruan setiap pagi hanya di Produa FM.
1: Ini kalau misalnya kita ngomongin obat yang harus disiapin ketika kondisi bencana nih dok ya, ketika menghadapi kondisi bencana, apa yang mungkin bisa kita siapin, terus nyimpennya gimana nih dok, paling betternya tuh gimana?
2: Ini sih ya seperti aku bilang tadi di awal ya, mungkin obat-obatan pribadi sesuai penyakit penyerta yang dimiliki, itu yang penting, itu yang satu. Kedua juga obat-obatan simple yang mungkin obat demam, obat anti nyeri, obat lambung atau obat, oh jangan lupa obat diare kak.
1: Oh iya yeah, bener.
2: Nah karena kan ya itulah, balik lagi kita kan yo ngungsi berapa lama, juga asupan nutrisinya dan hygiene-nya di sana juga gimana, itu kan obat-obatan simpel yang apa ya, yang dibutuhin sih kemungkinan besar, cuman kan ya namanya bantuan juga kadang belum tentu datangnya cepat. Dan juga mungkin bukan buat diri kita sendiri ya kak ya, mungkin kita juga bisa bantu orang lain kan, dengan obat-obatan simpel kayak gitu ya nggak.
1: Bener juga.
2: Nah terus itu jadi mikirnya jangan ke diri sendiri kita ya, mikirnya oh aku ntar bisa bantu orang gitu. Terus kalau untuk penyimpanan sih aku nyaraninnya mungkin obat-obatannya bawanya jangan yang sirup sih kak ya.
1: Oh iya, okay.
2: Sirup atau suspensi mending jangan. Kalau menurutku mending siapin yang modelnya tablet, karena kan misalnya apa ya, obat demam pun kan juga ada yang sirup, ada yang tablet. Obat apa ya, obat lambung pun ada yang sirup, ada yang tablet. Mungkin lebih safe untuk keep yang tablet, karena dia juga lebih nggak makan tempat, nyimpennya lebih gampang. Terus juga apa namanya, kalau sudah dibuka kan masih bisa apa ya, nggak kayak sirup ya kak, kamu udah buka dia nggak bisa di keep lama-lama kan.
1: Oh iya benar.
2: Nah mungkin berapa hari juga kita harus buang kan, kita juga nggak tahu berapa lama bakalan butuhnya.

is a waste of time. No matter how much fault you find with another, and regardless of how much you blame him, it will not change you, Wayne Dyer. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol kita adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan kita. Fokus menerima masalah yang ada. Berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup kita dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

Temuan Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu. Kamu nanya,
1: kita
0: jawab.
1: Ini tahu dia sih soal kita yang gemuruh gitu. Itu keracunan.
0: Itu gemuruh kalau di kuping.
1: Pagi ini, siang ini, sore ini, malam ini, teman Pro 2, kita hadir lagi buat kamu, menemani segala aktivitas kamu ya. Hari-hari kamu semoga baik-baik aja, tapi Amin. Mungkin ada hari-hari yang membuat kita tuh kurang beruntung gitu ya.
0: Tapi semoga apapun itu harinya, minumnya.
1: Minumnya air putih biar sehat dong.
0: Ya, semoga juga teman Pro 2 meskipun lagi ada permasalahan hidup ya, tapi tetap fisiknya sehat.
1: Amin.
0: Meskipun mentalnya tidak begitu sehat.
1: Iya.
0: Makanya sharing ya. Jangan semua-mua itu diempet sendiri. Jangan semua-semua itu dipikir sendiri.
1: Iya.
0: Wah, suwi-suwi kejutek, bledos gitu.
1: Karena semua penyakit itu bisa berawal dari pikiran kan.
0: Benar.
1: Bisa asam lambung, bisa vertigo. Aduh.
0: Jangan ya. Mending diceritain, ditanyain ke orang terdekat atau ke kita.
1: Betul.
0: Gitu loh.
1: Kayak
0: karena kadang kan mungkin cerita ke orang yang gak dikenal tuh malah lebih aman menurut dia.
1: Oh iya.
0: Gitu kan.
1: Betul. Karena kita kan tidak tahu backgroundnya seperti apa. Jadi secara general gitu.
0: Dan
1: ya.
0: Dan fair kita kan.
1: Betul.
0: Ya udah coba nak tengok ya.
1: Oke, ada siapa hari ini?
2: Ada Liam di Semarang. Kak, pernah gak sih ngerasa asing di circle sendiri? Jadi teman-teman nongkrong aku tuh sekarang isinya ngomongin saham, rencana nikah, atau promosi kerja. Sementara aku, ya masih gini-gini aja. Kerja belum tetap, pacar juga gak punya. Tiap habis kumpul aku malah jadi insecure. Mending aku ngejauh pelan-pelan buat ngelindungi mental aku, atau tetap gabung biar ketularan sukses tapi makan hati.
1: Makan hati.
0: Wah, Liam. Kok ada orang Semarang namanya Liam? Bagus loh nama kamu. Oh iya.
1: Ya.
0: Bagus namanya Liam ini. Ya semoga sih karir dan kehidupan percintaan dan kehidupan pekerjaannya nanti juga sebagus namanya.
1: Amin.
0: Kalau sekarang Liam belum merasakan itu, ngerasa insecure, kumpulan sama orang-orang, teman-teman yang udah gak ini ya, udah gak relate obrolannya. Tapi itu aja nih.
1: Kok iya gini. Tapi kan gak tau kan, kamu adalah dengan siapa kamu berteman gitu kan.
0: Tapi dia makan hati katanya.
1: Iya, tapi dia makan hati. Gimana dong? Atau dia berteman aja sama kita. Kita gak kenal.
0: Tapi menurutku gini loh, kenapa kamu makan hati gitu? Maksudnya sebenarnya kan tetap ada hal-hal yang bisa kamu pelajari dari obrolan-obrolan yang di luar jangkauan kamu tadi kan.
1: Betul.
0: Kamu yang tadinya gak tahu saham, gak paham saham, mereka sukses nih di persahaman. Ya kamu jangan terus, ah pasti gak paham nih, ah gak mutu. Jangan gitu, kamu malah harusnya belajar dari situ. Siapa tahu kamu juga nanti bisa sukses di saham loh.
1: Amin. Itu gitu namanya kan? Jangan menutup diri ya dengan

0: hal kebaikan gitu.
1: Kamu harus open mind gitu loh istilahnya. Karena kan kamu gaul sama mereka itu berarti mereka memang orang-orang terdekat kamu kan. Gak mungkin kita gaul sama orang yang gak terlalu dekat sama kita dong.
0: Betul.
1: Tetap ambil hal-hal baik dari mereka. Ambil copy paste edit kesuksesan mereka untuk bisa diterapkan di kehidupan kamu dan di pilihan pekerjaan kamu.
0: Iya.
1: Nggak harus juga di saham sebenarnya. Tapi kan siapa tahu dari obrolan persahaman itu tiap hari kamu jadi paham dan kamu coba-coba sukses juga.
0: Nah, gitu itu loh. Dia bisa. Kamu jangan mengambil segala sesuatu dari sisi negatifnya ya, yang kamu sakit makan hati lah atau apa gitu. Coba dilihat tuh dari sisi positifnya gitu kan. Pasti ada deh hal-hal positif yang bisa kamu ambil. Jangan buru-buru ganti circle pertemanan juga. Siapa tahu dari circle pertemanan saham nanti kamu temenannya sama bandar narkoba ya kan.
1: Jangan. Ya. Jangan, bener. Belum tentu kalau kamu ganti circle pertemanan tuh malah lebih bagus. Soalnya gitu loh. Masa kamu mau sama-sama nongkrong sama pengangguran? Ibaratnya gitu. Terus kapan kamu suksesnya?
0: Betul,
1: gitu
0: malah kamu nanti kebawa ya ke hal-hal yang gak baik itu.
1: Masa kamu nongkrongnya sama-sama jomblo? Kapan kamu dapat jodohnya? Gitu loh maksudnya.
0: Oke deh, siapa Liam ya?
1: Liam.
0: Pokoknya mungkin bisa juga kamu kalau misalnya belum tahu saham dan kamu malu bertanya ke mereka, kamu pelajari dulu tuh, bisa nonton YouTube ya kan?
1: Betul.
0: Bisa juga baca-baca buku ya. Jadi obrolannya tuh lebih nyambung gitu. Jadi kamu tuh mengusahakan apa yang seharusnya kamu usahakan.
1: Terus nanti di titik kamu emang capek banget dengerin soal saham, ya udah ngomong aja sama mereka. Udah stop kali aja ngomong ke saham terus.
0: Iya, kalau nongkrong. Nah,
1: gitu
0: kalau nongkrong tuh ngomongin yang santai-santai aja dong gitu.
1: Mereka juga pasti bisa ngerti dan akan ngomongin yang lain. Gitu loh. Gitu ya Liam.
0: Iya.
1: Semoga masa depan kamu sesukses teman-teman kamu.
0: Amin.
1: Semoga kamu gak kesepian-kesepian lagi.
0: Amin.
1: Dan jangan merasa kamu sendirian di muka bumi ini.
0: Iya betul.
1: Gitu ya Liam ya.
0: Bye Liam.
1: Dah Liam.
2: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
3: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro2 di @Pro2SMG.

0: 102.2 FM.
1: Untuk kita sebagai anak muda Gen Z ya, terus yang sekarang lagi naik itu, peran sederhana aja sebenarnya kan, kita menjaga hutan nggak harus kita turun ke gunung, nggak harus kita jadi pecinta alam juga. Kita bisa mulai dengan hal-hal sederhana seperti menghemat air, menghemat penggunaan kertas, menghemat penggunaan tisu gitu. Terus tidak buang sampah sembarangan, juga tidak food waste gitu Kak. Kita harus menghabiskan makanan kita. Karena makanan yang kita makan itu jika nanti menjadi sampah dan dibuang, nah makin lama itu tempat pembuangan sampahnya kan dia diambil dari pembukaan lahan juga, kan merusak lahan juga seperti itu.
2: Jadi itulah pentingnya untuk menghabiskan makanan, jangan food waste. Ternyata efeknya nih banyak banget, bukan hanya sekedar kenyang gitu ya. Ternyata ada pembukaan lahan baru yang itu merusak ekosistem yang ada di sekeliling kita.

Teman Pro 2, ini kita tahu ya TPA Jati Barang ini kemarin sempat terbakar beberapa hari dan bahkan ini luasnya juga luas banget sampai 10 hektar. Nah, ini pemerintah Kota Semarang akan mengundang konsultan khusus untuk penataan ulang tempat pembuangan akhir TPA Jati Barang sebagai upaya mencegah berulangnya kembali kebakaran di TPA Jati Barang ini ya, Teman Pro 2. Jadi nanti di tahun 2027 pemerintah Kota Semarang ini akan mengundang konsultan khusus yang memahami tentang landscape dari berbagai macam ahli. Dan berbagai ahli tersebut akan didatangkan untuk melakukan penataan ulang di TPA Jati Barang yang beberapa tahun ini memang selalu dilanda kebakaran ya. Dan pengoperasian perangkat canggih ya, ini pastinya butuh ahli juga yang bisa memahami. Jadi segala upaya tuh bisa dilakukan secara optimal gitu ya, Teman Pro 2 ya. Semoga aja nih bisa ya untuk mencegah kebakaran terjadi lagi dan lagi dan lagi di TPA Jati Barang. Karena ini luasannya itu tadi 10 hektar ya, karena ada di zona 1, 2, dan 3. Dan kebakaran ini juga kenapa ada terus? Karena ada gas metananya, ditumpukan sampah yang memicu apinya semakin membesar. Semoga ini sudah aman TPA Jati Barang, juga asapnya nggak ada lagi. Karena kemarin sempat bikin salah satu SD di deket sana ya, Teman Pro 2, ini harus belajar secara daring karena asapnya itu banyak banget ya. Semoga ini 2027 nanti bisa mendatangkan tim ahli yang benar-benar ahli, bisa menangani kasus-kasus kebakaran, salah satunya kebakaran di TPA Jati Barang yang terus berulang.

Teman Pro 2, siapa sih yang kenal dengan maskara? Produk makeup satu ini jadi andalan banyak orang untuk membuat bulu mata terlihat lebih panjang, lentik, dan bervolume. Tapi tahukah kamu, jauh sebelum maskara modern hadir, masyarakat Mesir kuno sekitar 4.000 tahun lalu sudah menggunakan campuran arang, jelaga, dan minyak untuk menghitamkan bulu mata serta alis. Menariknya, saat itu maskara bukan hanya dipakai untuk mempercantik penampilan, tetapi juga dipercaya dapat melindungi mata dari sinar matahari dan mengusir roh jahat. Maskara modern baru muncul pada tahun 1915 ketika seorang ahli kimia bernama Thomas Lyon William menciptakan campuran petroleum jelly dan bubuk hitam untuk adiknya yang bernama Mabel. Dari nama Mabel dan bahan Vaseline, lahirlah merek Maybelline yang kini menjadi salah satu brand makeup terkenal di dunia. Kini, maskara hadir dalam berbagai pilihan, mulai dari waterproof, volumizing, hingga lightening. Jadi, setiap kali kalian pakai maskara, ingat ya, produk kecantikan yang praktis ini ternyata punya sejarah panjang yang dimulai dari sebuah arang.

Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Aku tuh barusan upload ya, barusan banget di Instagram Pro2 @pro2smg, yang artinya kamu udah bisa nih vote lagu favorit kamu sekarang juga ya di Instagram Pro2 @pro2smg. Terus bisa juga kamu lewat aplikasi RRI Digital. Udah download belum teman Pro2 aplikasi RRI Digital? Jadi aplikasi RRI Digital ini adalah aplikasi yang bisa bikin kamu dengerin RRI Pro2 FM Semarang dimanapun kapanpun ya, pakai kuota atau pakai wifi ya. Jadi kalau misalnya udah keluar dari Semarang gitu ya, terus udah nggak ngecover nih siarannya terestrial ya di 95,3 FM, nah kamu bisa nih pakai aplikasi RRI Digital. Dan bisa juga kamu gabung bareng sama Devina pagi ini buat vote lagu favorit kamu via WhatsApp ya teman Pro2 di 081-565-1095-3. Ya udah, kita kenalan dulu dengan 5 lagu pilihan buat kamu pagi ini. Kita mulai dari lagu pilihan pertama, ada Akbar Chalai featuring sama Remora Shan dengan Emang Boleh.